0: Non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti info

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debat.

0: Islam. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
1: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
0: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
4: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
3: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umroh sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan

0: sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quiñones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi, Mas. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada

0: masih pemain resiko. Crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya. Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko. Ada dua pemain.
1: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

di pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia, dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti begitu ya, kami akan hadirkan voice note dari teman-teman yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya, by voice note, yang merupakan partisipasi Dengar Bareng Bola Dunia 2026. Ini kerjasama Pertuni Jatim X RRI Surabaya. Jadi nanti kita akan simak bersama bagaimana teman-teman yang tergabung dalam grup tersebut begitu ya, untuk menyampaikan semacam komentarnya begitu ya tentang pertandingan. Jadi tadi kan sudah ada pertandingan antara Meksiko versus Afrika Selatan yang sudah terlaksana pada pukul 2 pagi dini hari ya. Kita akan simak bagaimana voice note dari teman-teman yang sudah mengirimkan di kesempatan kali ini. Jadi pendengar, ini merupakan salah satu yang sedang kami gaungkan begitu ya, namanya Dengar Bareng Bola Dunia 2026, kerjasama antara Pertuni Jatim bersama dengan RRI Surabaya. Nantinya yang ada di atau yang mengirimkan komentar tersebut itu adalah teman-teman dari anggota Pertuni Jawa Timur ya. Jadi para anggota ini bisa mengisi form pendaftaran dan mengirimkan VN ke grup selama jadwal pertandingan berlangsung. Nanti kita akan simak bagaimana penuturan dari teman-teman Pertuni yang sudah mengirimkan voice note mengomentari pertandingan yang tadi sudah berlangsung pada pukul 2 pagi antara Meksiko versus Afrika Selatan. Kita dengarkan terlebih dahulu ya, ada siapa saja yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Baik, kita masih coba untuk menghadirkan informasi tersebut melalui voice note di kesempatan kali ini. Kita akan simak bersama seperti apa penuturan dari teman-teman Pertuni Jatim yang sudah mengirimkan voice note di kesempatan pagi hari ini.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Saya Mohan Sori dari Kabupaten Probolinggo, anggota Pertuni Jatim, mengomentari pertandingan pembuka Meksiko menghadapi Afrika Selatan di hari Jumat 12 Juni 2026. Yang menurut saya pertandingan pembuka Piala Dunia tahun ini merupakan salah satu pertandingan yang cukup buruk ya, atau keok ya, karena ada dua kartu merah yang diberikan oleh wasit, dan juga permainan menurut saya dari deskripsi penyiar itu sangat-sangat keras ya, sehingga menurut saya agak buruk lah ya. 2-0 kemenangan Meksiko menjadi salah satu kemenangan terbesar ya untuk pertandingan pembuka sebagai tuan rumah, dan Meksiko mendominasi pertandingan. Dan pertemuan menghadapi Afrika Selatan di mana terakhir pun juga Meksiko menang 1-0. Ini menjadi modal yang bagus menyongsong pertandingan berikutnya, dan kita tunggu putaran. Pertandingan Korea Selatan menghadapi Ceko, apakah juga Korea Selatan bisa menang atau mungkin Ceko, sehingga kan persaingan di grup A ini semakin menarik. Begitu kalau dari saya. Terima kasih. Salam olahraga.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Ansori ya, langsung dari Probolinggo yang tadi sudah mengabarkan. Pendengar mungkin bisa menggunakan line kami yang di 5345474 ya. Pak Ahmad Irwan, kalau ingin bergabung bersama kami silahkan di line 5345474 ya Pak, karena WhatsApp-nya kami gunakan untuk langsung bisa memutarkan voice note dari teman-teman Pertuni begitu ya, berkaitan dengan pertandingan yang tadi sudah terselenggara antara Meksiko begitu ya versus Afrika Selatan yang menjadi pembuka laga dalam Piala Dunia 2026 yang sudah berlangsung tadi pagi pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kalau menurut Pak Muhammad Ansori begitu ya, laga pembukanya ini buruk begitu ya. Belum apa-apa sudah ada 2 kartu merah yang didapatkan begitu. Nah, nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya. Mohon tidak menggunakan WhatsApp atau untuk bisa menghubungi kami, karena kebetulan ini handphonenya kita gunakan untuk voice note, memutarkan voice note begitu ya. Baik, terima kasih. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, iya.
0: Salam olahraga jaya. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Mohon maaf saya harus decline tadi begitu ya.
2: Enggak apa-apa, soalnya ke WhatsApp itu bukan berarti untuk ngirit pulsa, bukan. Kita enggak punya pulsa, ada. Selama konter buka mah jangan khawatir.
0: Oke, silakan Bapak.
2: Aduh, saya lagi gundah, ini kita Prancis kalah.
0: Oke, baik.
2: Jagoan saya Bapak sih kalah. Ya mudah, Prancis tetap maju ke depan, masih baru awal kan, itu aja. Selamat untuk Meksiko ya. Selaku tuan rumah walaupun mendapatkan kartu merah, tapi dia selaku tuan rumah pasti itu, pasti itu bisa menjadi terasi, dia katakanlah punya beban harus menang kalau dia tuan rumahnya dimanapun juga itu kan. Mudah-mudahan lah Piala yang sekarang kan peserta lebih banyak sekarang ya. Sekarang tinggal saya, kalau dulu kan jagoan saya tetap Perancis ya. Kemudian kesebelahan favorit ya, kalau dulu kan sekarang Iran kesebelahan favorit saya. Kenapa senang ke Iran? Iran itu kan mengikuti putaran Piala Dunia, walaupun negara sekarang lagi dalam keadaan konflik, tapi tetap persepak bolaan kan tetap dia ada kemajuan kan aja. Ya mudah-mudahan lah, ini kan baru awal ya Pak Presti. Para pemain sepak bola ya, ini merupakan satu hiburan yang sangat dibanggakan oleh saya, oleh kita semua, bukan hanya saya ya, banyak ya Pak Presti ya. Pak Presti nonton nggak? Suka nonton?
0: Saya Pak, saya denger aja nggak nonton. Jam 2 pagi Pak, saya prepare buat dinas pagi.
2: Kalau suami nonton nggak ditemenin, kalau suami kan mungkin seneng nonton.
0: Iya, nonton sendiri aja ya.
2: Iya, makasih ya Bapak ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Afif ya dari Sumenep. Koreksi ya Mbak ya, bukan 2 kartu merah tapi 3 kartu merah malahan. 1 dari Timnas Meksiko, 2 dari Timnas Afsel. Terima kasih untuk koreksinya Mas Afif ya. Kita juga akan simak bagaimana penuturan dari teman Pertuni yang lain begitu ya. Tadi ada Mas Muhammad Ansori atau Pak Muhammad Ansori dari Probolinggo. Kita akan simak bersama bagaimana penuturan lainnya dari teman-teman Pertuni yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya di kesempatan kali ini. Setelah itu baru nanti kita akan hadirkan begitu ya, pada pukul 8 pagi ini juga kami akan hadirkan obrolan bareng bersama dengan Pertuni dan juga KPID Jatim ya.
3: Saya Heri Setiano dari DPC Pertuni Jombang. Menurut saya pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan belum panas ya, belum seru, jadi masih gitu-gitu aja. Ini nggak tahu dari penyampaian penyiarnya atau memang kondisi di lapangan hanya pertandingan lambat-lambat saja ya. Mungkin dalam ke depan penyiar bisa lebih antusias atau benar-benar menggambarkan seperti apa hasilnya pertandingan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Heristiono begitu ya, dari Pertuni Jombang. Ada siapa lagi yang juga sudah bergabung bersama kami, sudah mengirimkan pesan singkatnya by voice note begitu ya, dari teman-teman Pertuni. Kalau tadi ada Probolinggo, ada Jombang, kali ini ada siapakah?
4: Saya Rizal, berdomisili di Kota Surabaya. Saya merupakan anggota dari Pertuni, Kabupaten Jombang. Saya akan mengomentari pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan yang usai digelar pada hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut saya pertandingannya sangat seru dan ball possession sangat didominasi oleh Meksiko, yang dalam pertandingan tersebut Meksiko berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Dan yang menjadi menarik adalah di laga pembuka sudah banjir kartu karena wasit telah mengeluarkan 3 kartu merah, yaitu 2 kartu merah untuk Afrika dan 1 kartu merah untuk Meksiko. Mudah-mudahan hal negatif serupa tidak terulang lagi di pertandingan selanjutnya. Selain itu, untuk formasi 5-3-2 yang diterapkan oleh Afrika Selatan itu sangat pas, karena 5-3-2 itu akan digunakan ketika di posisi-posisi defensif atau di bawah tekanan lawan gitu. Selain itu juga laporan pandangan mata dari reporter RRI cukup deskriptif sekali, bahkan tadi saya sempat dengar reporter menjelaskan tentang kostum dari kedua tim, atasan maupun bawahan, sampai kaos kakinya juga dijelasin warnanya apa dan sebagainya itu, dan juga posisinya misalnya Meksiko di sebelah kanan atau Afrika sebelah kiri kayak gitu. Jadi sangat aksesibel sekali bagi teman-teman tunanetra. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi.
0: Terima kasih untuk Mas Rizal ya, selamat pagi. Terima kasih sudah mengirimkan voice note-nya di kesempatan kali ini, begitu ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini langsung memiliki momen bersejarah sejak laga pertama, begitu pendengar ya. Mungkin ada di antara pendengar yang juga sudah menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0 di Mexico City Stadium. Yang berlangsung pada dini hari, Jumat dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Di tengah dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah, L3 tampil lebih tenang dan efektif, dan kemenangan itu sekaligus menempatkan tim asuhan Javier Aguirre di puncak klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Memang Meksiko langsung menekan sejak menit awal ya, Raul Jimenez sudah mengancam pada menit kelima, namun tembakannya itu masih bisa diamankan oleh kiper Ronwen Williams. Dan gol yang ditunggu publik tuan rumah akhirnya datang pada menit ke-9, di mana Eric Lira memenangkan duel perebutan bola sebelum Quinones memanfaatkan situasi tersebut untuk melepaskan penyelesaian yang tak mampu dihentikan pertahanan Afrika Selatan. Jadi momentum pertandingan juga sempat berubah pada awal babak kedua, begitu ya. Jadi Yaya Sitole ini menerima kartu merah langsung pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Gutierrez, dan keputusan itu membuat Afrika Selatan harus bermain dengan 10 orang selama lebih dari 40 menit. Dan keunggulan jumlah pemain langsung dimanfaatkan oleh Meksiko, dan ruang serangan itu semakin terbuka, dan tekanan ke area pertahanan lawan itu juga terus meningkat, dan hasilnya terlihat pada menit ke-67 di mana umpan silang Alvarado disambut sundulan Raul yang mengarah ke dalam gawang, dan gol tersebut terasa spesial bagi sang penyerang karena menjadi gol pertamanya sepanjang karir di Piala Dunia. Drama juga belum berhenti setelah gol kedua Meksiko ya, karena Afrika Selatan kembali kehilangan pemain ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah usai insiden dengan Roberto Alvarado. Bafana pun harus menyelesaikan pertandingan dengan 9 pemain, namun kejutan muncul pada masa tambahan waktu. Bek tengah Meksiko, Cesar Montes, ikut diusir wasit setelah melakukan pelanggaran keras dalam situasi permainan terbuka, dan kartu merah itu membuat jumlah pemain yang dikeluarkan dalam laga pembuka mencapai 3 orang. Dan jumlah tersebut bahkan lebih banyak dibandingkan total gol yang tercipta sepanjang pertandingan. Dan meski diwarnai sejumlah keputusan kontroversial, Meksiko menutup laga pembuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Jangan lupa, sesaat lagi kita akan ngobrol bareng Pesta Bola Dunia RRI Bersuara bersama dengan Mas Rizal dari Pertuni Jawa Timur dan juga ada Pak An Haryono, Komisioner KPID Jatim. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti jangan lupa ya, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat Anda bisa bergabung bersama kami. Di kesempatan pagi hari ini kita nanti akan ngobrol soal Pesta Bola Dunia RRI Bersuara. Nanti ada teman-teman dari Pertuni Jawa Timur bersama Mas Rizal dan juga teman-teman dari Komisioner KPID Jatim bersama dengan Pak Aan Haryono. Kita akan ngobrol bareng di hari ini, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami. Anda bisa mengakses 5345474 atau 081331414992. Terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung ya, Pak Ahmad Irwan. Nanti pendengar yang lain juga boleh bergabung bersama kami. Dia yang nanya, Mbak, kalau yang voice note tadi apa ya? Oke, baik. Mungkin saya bisa menjelaskan begitu ya, bahwa kebetulan kami itu punya program begitu ya, yang kemudian ini merupakan program berkolaborasi begitu. Kolaborasi antara Pertuni Jatim dan RRI Surabaya dengan namanya Dengar Bareng Bola Dunia 2026 selama Pesta Bola Dunia ini berlangsung begitu ya. Jadi nanti teman-teman anggota Pertuni ini bisa mengirimkan voice note komentarnya dalam program Dengar Bareng Pertandingan Bola Dunia 2026 ya. Karena kita juga sudah memiliki wadahnya tersendiri atau grupnya tersendiri, jadi kami nanti akan putarkan begitu setelah setelah pertandingan sudah usai. Jadi komentarnya itu bisa dikirimkan ketika usai pertandingan bola yang sudah berlangsung, pertandingan bola dunia 2026 ya. Karena tadi itu adalah Meksiko versus Afrika Selatan begitu ya. Jadi teman-teman Pertuni yang kemudian mengirimkan partisipasinya dalam program tersebut, program Dengar Bareng Bola Dunia 2026 begitu pendengar ya. Tapi Anda sebagai pendengar yang lainnya juga boleh berkomentar berkaitan dengan hal tersebut, tapi dengan cara menggunakan line telepon kami ya di 5345474. Karena kebetulan tadi line WhatsApp-nya kita gunakan untuk mengakses voice note dari teman-teman Pertuni. Jadi tadi terpaksa saya decline begitu untuk Pak Matirwan, jadi gabungnya via telepon reguler biasa. Jadi kalau misalnya Anda juga ingin berkomentar berkaitan dengan pertandingan bola tapi usainya juga boleh, silahkan nanti Anda bisa mengakses baik di 5345474 atau 081331414992 begitu ya. Jadi nanti atau sesaat lagi begitu, kami akan hadirkan dialog aspirasi Pesta Bola Dunia RRI Bersuara. Jadi nanti juga jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di dua line telepon yang kami siapkan. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan. Karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain, bisa mengurangi konsentrasi.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.
2: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi Anda bisa menyimak dialog aspirasi dengan judul Pesta Bola Dunia RRI Bersuara. Nanti kita akan hadirkan bagaimana perbincangan bersama dengan teman-teman Pertuni Jawa Timur. Ada Mas Rizal dan juga Komisioner KPID Jatim, ada Pak Aan Haryono. Sesaat lagi tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
4: Ayah, bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadirkan dialog aspirasi Pesta Bola Dunia RRI Bersuara. Kita di Zoom sudah bersama dengan narasumber kita, ada Pertuni Jatim, ada Mas Rizal. Selamat pagi Mas Rizal.
2: Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bisa open cam begitu ya Mas ya, karena kebetulan kita juga live YouTube langsung. Kemudian juga ada Pak An Haryono, Komisioner KPID Jatim. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mbak Agustin, sehat kabarnya?
1: Baik, terima kasih. Di sini Fresh Doctor ya Bapak. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan Pesta Bola Dunia RRI Bersuara. Dan kebetulan juga kita tahu bersama bahwa RRI dan juga Pertun ini ada kolaborasi begitu ya. Jadi kolaborasi yang dinamakan Dengar Bola Dunia 2026 begitu ya. Tadi teman-teman Pertuni juga sudah mengirimkan by voice note mengomentari segala hal berkaitan dengan pertandingan. Tadi kebetulan Meksiko versus Afrika Selatan begitu ya. Nah, kita ke Mas Rizal terlebih dahulu begitu ya. Mungkin Mas Rizal bisa sedikit mengomentari soal Pertuni ini kan fokus pada akses menikmati siaran Piala Dunia begitu ya. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman Pertuni begitu, Mas Rizal?
2: Ya, Mbak, sebelumnya video saya sudah pas belum ya?
1: Oh, baik.
2: Khawatirnya.
1: Oh, iya.
2: Khawatirnya.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Sudah.
2: Kurang kanan atau kurang kiri?
1: Oh, pas gak apa-apa. Ya. Sudah. Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Menurut saya untuk pertandingan semalam terkait aksesibilitasnya bagi teman-teman tunanetra itu sudah sangat baik karena deskriptif sekali gitu ya, reporternya. Jadi apa ya, setiap pergerakan misalnya dribbling gitu ya, terus apalagi tadi kostum. Sebelum pertandingan reporter juga mendeskripsikan tentang kostum dari kedua tim. Kalau Meksiko itu hijau kalau nggak salah, itu saya lupa warna-warnanya. Cuman yang jelas tadi sudah dideskripsikan gitu ya. Terus kalau Afrika kostumnya warna apa dan sebagainya. Kemudian untuk kick off juga di sebelah kanan itu siapa kayak gitu-gitu. Nah, itu terdeskripsikan dengan baik sehingga kita teman-teman netra itu yang menikmatinya dengan mendengarkan itu bisa membayangkan, oh iya ya gitu ya suasananya di lapangan seperti itu gitu. Ditambah juga background-nya kan memang cukup ya, maksudnya itu enggak terlalu kenceng, enggak terlalu pelan juga. Jadi atmosfer penonton yang puluhan ribu itu menambah apa ya namanya, menambah insight buat kami terutama gitu ya, terkait pertandingan semalam itu Mbak.
1: Baik, luar biasa, terima kasih Mas Rizal. Saya ke Pak An begitu ya. Bapak, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan penyiaran begitu, bagaimana KPID yang kemudian melihat upaya lembaga penyiaran dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menikmati siaran Piala Dunia khususnya bagi penyandang disabilitas netra Pak?
3: Ya, sebenarnya ini cukup menarik ya, artinya gelaran Piala Dunia ini sesuatu yang layak untuk dinikmati oleh seluruh kalangan gitu loh, dan tentu saja ini juga mendukung aksesibilitas dan inklusi ya gitu loh, karena radio hari ini juga memungkinkan penyandang tunanetra untuk mengikuti pertandingan itu melalui deskripsi suara ya, kemudian komentar langsung, penyiar juga menjelaskan jalannya pertandingan, posisi bola, peluang gol, dan suasana-suasana stadion yang itu sangat sangat indah untuk dinikmati gitu loh. Jadi pergerakan-pergerakan pemain, gocekan, terus kemudian umpang lambung gitu loh. Dan ada deskripsi yang menyampaikan bahwasanya pemain-pemain tertentu memiliki skill yang apa, mampu menggocek serta memberikan passing yang presisi. Nah, sejatinya hiburan adalah milik semua kalangan gitu loh. Dan hari ini di gelaran Piala Dunia kali ini kita bisa menikmati itu dengan luar biasa ya gitu loh, yang setidaknya ini menjadi gambaran. Saya tadi malah ini apa namanya, akhirnya memori saya agak kelempar ke belakang Mbak ya gitu, akhirnya ini seperti ini ya, karena rasanya menikmati dulu era saya menikmati pertandingan Galatama sama di era Perserikatan itu kan, kita semua masih belum punya televisi ya di kampung-kampung itu ya gitu, kita masih saya mendengarkan radio itu dulu dan rasanya itu memori saya terlempar di masa kecil dulu gitu loh, ketika sepak bola itu menjadi bagian dari entitas hiburan masyarakat kita ya gitu loh. Nah, kalau di Itali, apalagi kalau di gelaran Piala Dunia ya, kita melihat sebenarnya sejak di

0: menikmati pertandingan-pertandingan sepak bola gitu. Nah, dan termasuk hari ini di pertandingan pertama Piala Dunia di Amerika gitu loh, kita kembali disajikan bahwasannya lembaga penyiaran termasuk radio sejatinya tidak hanya apa namanya, tidak hanya menyampaikan sebuah informasi gitu loh, tapi juga memberikan satu ruang di situ ada analisa, ada ulasan gitu loh, termasuk juga di dalamnya membangun suasana dan antusiasme ya. Antusias itulah yang kemudian bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat itu, termasuk dari penyandang tunanetra dan yang lainnya gitu loh. Ini kita nikmati bareng Piala Dunia dalam milik kita semua, dan tentu ini adalah hiburan yang patut untuk kita nikmati dalam satu bulan ke depan ini.
1: Baik. Nah, kehadiran RRI sendiri dengan program Dengar Bareng begitu ya, atau Debar begitu ya Pak ya, ini apakah sudah sesuai dengan keinginan KPID untuk menjadikan lembaga penyiaran ramah terhadap disabilitas netra, Pak An?
0: Ya, tentu ya. Jadi tentu saja karena Pesta Bola Dunia 2026 ini kan menghadirkan berbagai siaran langsung ya, laporan pertandingan, analisa, terus kemudian program ini juga ditunjukkan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh Jawa Timur ya, gitu, mengikuti apa gelaran turnamen ini sampai selesai ya. Nah, tapi hal yang menariknya, Pak, ada beberapa tempat itu kan memang termasuk tempat-tempat 3T ya, mereka juga apa namanya masih cukup ini ya, cukup dominan untuk mendengarkan radio ya, dari nelayan sebelum melaut, apalagi ini tahun ini kan jam-jam pertandingan sepak bola ini agak kurang ini ya, kurang ideal dalam waktu kita menikmati ya gitu loh. Baik. Waktu apa, pagi hari, waktu dini hari gitu, dan beberapa dari apa para pendengar gitu, termasuk yang di 3T tadi itu, mereka baru berangkat melaut dan itu radio sudah diputar tuh ya, di tiang-tiang perahu itu gitu loh. Artinya kenikmatan itulah yang kemudian, nah sekali lagi ya, bahwa karena ini adalah siaran publik dan hak publik untuk bisa menikmati itu, dan kemudian mereka juga bisa terpapar apa namanya kebahagiaan bareng ya gitu loh, dalam dinamika, karena radio itu tidak hanya menjadi pusat informasi saja tapi juga menjadi pusat hiburan gitu. Nah, hari ini RRI menunjukkan komitmen itu gitu loh, artinya sebagai radio milik publik ya, dengan jangkauan nasional yang luas, RRI juga berupaya memastikan bahwa informasi Piala Dunia ini dapat diterima masyarakat, termasuk juga mereka yang ada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar itu tadi, dan sekaligus menjadikan RRI sebagai tentu saja ini ya pelengkap penting bagi siaran yang televisi ya, kalau orang-orang misalnya pernah menikmati itu televisi lah, lewat radio ini RRI mampu tidak hanya menjadi jembatan ya gitu loh, tapi menjadi partner dalam menikmati pertandingan sepak bola gitu loh. Nah, ini tentu kolaborasi yang cukup apa ya, cukup ideal dan cukup menarik ya. Dan tidak semua orang dapat menyaksikan pertandingan langsung di televisi, maka RRI berfungsi sebagai teman perjalanan. Kalau saya menamainya sebagai teman perjalanan, gitu loh, bagi masyarakat yang sedang tidak hanya dari penyandang tunanetra, tapi juga ada masyarakat kita yang di jam-jam itu mungkin baru berangkat bekerja, gitu loh, yang tim idolanya sedang bertanding tuh gitu loh. Tapi dia harus berangkat bekerja tuh, kayak misalnya di hari ini ya. Nah, itu menjadi teman perjalanan yang apa ya, yang melengkapi gitu loh, dan setidaknya menjadi ruang-ruang deskriptif dalam misalnya komentar-komentar yang menyenangkan, dan radio juga menghadirkan suasana stadion dan emosi pertandingan kepada pendengarnya gitu. Nah, termasuk misalnya terakhir untuk apa teman-teman dari disabilitas tunanetra, dalam konteks inklusi ya, peran RRI dalam ruang penyiaran yang dilakukan pada Piala Dunia 2026 ini dapat kita simpulkan ya sebagai mata melalui suara gitu. Artinya ketika televisi mengandalkan gambar, radio ini memungkinkan penyandang tunanetra dan masyarakat dengan keterbatasan akses visual ya dapat merasakan ketegangan itu gitu, kegembiraan, atmosfer gitu. Itu yang sisi kita menikmati pertandingan sepak bola itu kan di sisi-sisi yang seperti itu. Jadi jantung kita berdebar ketika pemain idola sedang menggiring bola, apakah tendangannya ini mengarah ke gawang, apakah dia dapat tackle. Nah, itu atmosfer yang benar tadi yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi ya, ini nggak bisa tergantikan nih, kita juga penikmat sepak bola juga gitu melalui ruang-ruang itu nih, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak An. Kita bergeser ke Mas Rizal begitu ya. Mas Rizal, bagaimana Pertuni melihat upaya pemerintah melalui RRI begitu ya dalam mewujudkan siaran sepak bola Piala Dunia untuk komunitas Pertuni sendiri?

0: Mas Rizal?
1: Ini sudah terdengar kah?
0: Iya, sudah terdengar. Silakan.
1: Oke, baik. Dari perintah sudah apa namanya sangat baik karena dengan adanya kesempatan ini melalui RRI, ya artinya kami dari teman-teman tunanetra juga mempunyai apa ya namanya ya akses dan kesempatan untuk menikmati sekaligus beropini gitu ya, apalagi dengan kegiatan-kegiatan semacam ini seperti debat pesta bola ini, kemudian ada dialog interaktif dan sebagainya. Nah ini memberikan kami ruang untuk tidak hanya menikmati tapi menggunakan opini gitu, sehingga itu juga bisa mengasih masyarakat bahwa oh, ternyata teman-temannya terpam bola ya gitu, karena memang dari beberapa dari kami itu apa maniak bola gitu ya. Jadi kayak formasi ya, apalagi gaya permainan dan sebagainya, bahkan teman-teman saya juga lebih menguasai daripada saya sebenarnya, mereka malah lebih detail misalnya kayak istilah-istilah kalau misalnya back tengah itu libero atau apa gitu. Nah ini memberikan apa ya ruang bagi mereka untuk mereka itu terhadap bola begitu Mbak Ferry.
0: Baik, Mas Rizal, seperti yang tadi disampaikan begitu ya, bahwa kebetulan RRI Surabaya juga berkolaborasi dengan Pertuni begitu untuk menggelar debar dengar bareng sepak bola dunia. Tanggapan Pertuni sendiri, terutama ya, Mas Rizal begitu terhadap program yang digagas ini, digagas oleh RRI ini seperti apa sih, Mas?
1: Ya, kami sangat antusias sekali dan sangat mengapresiasi upaya dari RRI untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Saya juga mewakili dari daerah yang kebetulan belum bisa hadir karena beliau kan sedang ada agenda gitu ya. Ini juga mengucapkan terima kasih pada RRI atas kegiatan ini karena ya apa ya namanya ya, ini menurut saya pertama kali kayaknya. Saya ingat saya juga pertama kali bagi Pertuni Jawa Timur khususnya mengikuti kegiatan semacam ini berkolaborasi dengan RRI itu baru ini gitu, sehingga antusiasmenya sangat tinggi, bahkan skupnya nggak di Surabaya dan sekitarnya, malah dari tadi ada Probolinggo, setahu saya juga dari kota Pasuruan, kemudian ada dari Jember, wah dari seluruh Jawa Timur hampir, jadi mereka sangat antusias mengikuti kegiatan ini, bahkan pertama kali informasi ini saya share ke teman-teman pengurus di Pertuni Jawa Timur, responnya juga, ya kok Surabaya aja mas, kayak gitu. Yang lain gimana nih, kira-kira bisa nggak ngikutin kegiatan ini gitu, mas. Sehingga dari situlah saya menangkap bahwa oh ini sangat positif sekali gitu ya, sangat-sangat antusias sekali mereka terhadap kegiatan ini. Ya akhirnya saya memberikan apa ya opsi, saya memfasilitasi ya nggak apa-apa kalau cabang-cabang yang lain yang misalnya belum berkesempatan bisa gabung di kegiatan kami gitu, karena ada beberapa RRI yang menyiarkan kan, cuman ada juga cabang-cabang yang di daerahnya tersebut belum ada gitu RRI-nya, sehingga mereka penasaran juga gimana kayak gitu-gitu. Nah, dari Kota Kediri juga kemarin menghubungi saya pribadi gitu, ini caranya cara ngikutin kegiatan ini gimana mas dan sebagainya, jadi responnya cukup positif sekali dari anggota gitu.
0: Baik, luar biasa, terima kasih Mas Rizal. Kita bergeser ke Pak Aan kembali. Bapak, menarik apa yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi begitu ya, bahwa ternyata di RRI Surabaya yang menggelar debar begitu ya, ini bisa jadi role model begitu ya Pak ya, best practice dari lembaga lainnya untuk bisa mencontoh begitu mungkin barangkali ya dalam memenuhi hak akses informasi bagi kelompok disabilitas. Kalau menurut Pak Aan sendiri bagaimana Pak?
2: Ya, ini ekosistem baik ya gitu. Jadi saya sangat bahagia sekali ketika dalam beberapa waktu yang lalu kemudian mendengar ya ada upaya besar yang dilakukan oleh RRI gitu loh, termasuk masuk dalam menciptakan satu ekosistem yang di situ melibatkan teman-teman dari tunanetra gitu. Dan harapan besarnya tentu Mas Rizal ya, ini enggak hanya berhenti di Piala Dunia 2026 saja gitu loh. Kita teman-teman dari Pertuni dan yang lainnya juga, mereka juga ada yang bonek, mereka juga ada yang mendukung Arema, mereka juga tentu saja nanti misalnya di kesempatan-kesempatan yang lainnya cikal bakal pondasinya dibangun dalam momentum Piala Dunia Amerika Serikat 2026 tahun ini gitu loh. Tapi setidaknya ini akan ada satu keberlanjutan. Ini ekosistem. Jadi ekosistem yang kemudian RRI mampu untuk membangun permodelan baik itu gitu. Nah, tentu saja permodelan baik bisa diduplikasi dalam satu ruang-ruang yang lain ya tentunya ya gitu loh. Karena sekali lagi perhelatan hiburan entertainment itu tidak hanya ada di Piala Dunia, tapi dalam momen-momen yang lainnya juga juga terjadi gitu loh. Saya jadi teringat ketika sebenarnya puncak dari apa namanya waktu itu di Piala Dunia yang ada di Brazil ya di 2014 gitu loh. Jadi waktu itu di Stadion Maracana. Jadi di Stadion Maracana itu kemudian ini menjadi tonggak penting ya. Nah, makanya ini berbicara tentang ekosistem ya gitu. Waktu itu belum menjadi satu kebiasaan ya dalam Piala Dunia ya, termasuk atmosfer yang ada di stadion, dan di situ ada fasilitas yang kemudian memberikan dukungan penuh bagi teman-teman tunanetra gitu. Nah, di Piala Dunia 2014 itu di Stadion Maracana Brazil itu, di situ itu menjadi tonggak penting bagaimana kemudian untuk pertama kalinya FIFA menyediakan layanan komentar audio ya, audio deskriptif khususnya bagi penonton tunanetra dan low vision di dalam stadion gitu. Nah, ini mereka memakai sinyal radio dan perangkat audio ya. Komentator pun ya itu tadi sangat detail dalam menyajikan deskripsi, warna kostum dan macam-macamnya gitu loh. Nah, seorang penggemar tunanetra tadi saat di Maracana ini dapat mengikuti pertandingan itu secara mandiri tanpa harus terus-menerus bertanya kepada orang yang ada di sebelahnya ya, siapa yang lagi ngocek bola, si ini di passing ke siapa, siapa kemudian umpan terobosan itu disapu bersih oleh siapa gitu loh. Nah, ini menjadi tonggak sejarah di tahun itu, di 2014 ya, ketika Piala Dunia di Brazil. Nah, ini langkah besarnya. Termasuk hari ini, RRI kemudian membuat satu langkah besar yang ini akan menentukan satu ekosistem penyiaran di masa depan. Gitu sih, dan begitu. Nah, jadi tentu saja apa? Titik baliknya adalah perhelatan Piala Dunia 2026 dan kemudian teman-teman tunanetra yang menjadi bagian dari penikmat sepak bola juga bisa menjadi bagian penting dalam ekosistem itu gitu. Nah, ini apa namanya? Cukup menarik lah ya gitu loh, yang bisa dilakukan. Artinya tentu tidak hanya berhenti di sini gitu loh. Bahkan saya teringat juga ya tadi di momen Piala Dunia, makanya Piala Dunia di Brazil ini cukup banyak apa ya momen-momen krusial ya gitu loh, termasuk juga yang berhubungan dengan akses inklusi ya. Nah, di Piala Dunia yang sama itu di Brazil itu juga muncul, dari sampai ada satu cerita sebenarnya, waktu itu ada remaja tunanetra dari Brazil namanya Carlos. Jadi dia ini tuli dan buta sejak lahir ya gitu loh. Nah, dia tanpa bantuan penerjemah, baik penerjemah bahasa isyarat, jadi model lapangan mini yang kemudian bisa diraba. Jadi dia ini memakai permodelan lapangan mini yang sama tangannya ini bisa diraba gitu. Yang ini kemudian dia merasakan betul jalannya pertandingan itu dengan sangat detail gitu. Nah, ini menjadi cikal bakal sebenarnya di tahun 2014 ini ya gitu loh. Nah, sekali lagi kita berterima kasih kepada RRI gitu loh. Setidaknya ini adalah ekosistem baik, ekosistem penyiaran yang kemudian sekali lagi ya, Piala Dunia adalah hiburan yang kemudian bisa dinikmati oleh seluruh kalangan umur, seluruh kalangan masyarakat gitu loh, termasuk teman-teman di sektor-sektor inklusi gitu loh. Dan setidaknya berbagi kebahagiaan itu kan menjadi sesuatu yang ini ya, apa namanya, yang menyenangkan ya Mas Rizal ya gitu loh. Apalagi bola ini kan kita itu apa ya, sampai ada premis agama kedua kita di sini kan sepak bola ini gitu. Oke, mari kita nikmati momen ini.
3: Ya, Pak.
2: Ya, kita nikmati segala detail-detail kecil yang ada di sepak bola ini, karena itu adalah bagian dari kita. Ketika kita, bahkan kita, ini Pak Sudah, sampai ada ini ya, guyonan sama teman-teman itu, meskipun kita nggak punya uang, tapi kita bisa menonton bola itu, kita bahagia, gitu.
3: Iya, betul.
2: Baik. Demikian.
0: Terima kasih, Pak An. Kita bergeser kembali ke Mas Rizal, begitu. Mas Rizal, kalau menurut Mas Rizal sendiri, begitu ya, apa nilai lebih siaran radio dibandingkan media lainnya, begitu, Mas, dalam memberikan pengalaman mengikuti pertandingan sepak bola, begitu ya, bagi teman-teman penyandang tunanetra, begitu?
1: Iya, untuk nilai lebih kalau dari sisi kepenyiaran tentu saja lebih deskripsi yang bakat. Ini kan sebutannya laporan pandangan mata gitu ya. Nah ini pinter-pinter penyiarnya aja. Bagaimana sedeskrip mungkin, sedetail mungkin untuk menjelaskan kepada pendengar kan gitu. Ini konteks general aja ya Pak. Ini general kan. Jadi kalau di radio kan harusnya memang lebih detail. Nah nilai lebihnya adalah itu. Kita akan mendapatkan insight yang lebih detail, lebih deskriptif terkait apa yang menjadi laporan pandangan mata itu, apa yang ada dalam pandangan tersebut gitu. Nah ini sepak bola gitu ya. Karena saya juga mengikuti mendengarkan sepak bola di radio itu dari kecil, malah dulu zamannya ISL 2009-2010 itu kan RRI di daerah Malang kota itu kan sering gitu ya report pertandingan ISL waktu itu. Nah ini sangat sangat deskriptif sekali. Nah sehingga saya memiliki anggapan kalau saya mendengarkan di radio, nilai lebihnya adalah saya akan mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan pertandingan itu lebih detail lagi, termasuk juga sampai dulu tuh seingat saya zamannya Gustavo Lopez itu kondisi rumput di stadion itu bahkan sempat di spill sama penyiar kalau saya ingat saya dulu ya. Terus juga ya, di gestur pelatih misalnya waktu kalah itu ekspresinya gimana, waktu menang itu selebrasinya gimana. Nah ini dideskripsikan dengan baik oleh reporter, itu menjadi nilai lebih bagi kami teman-teman tunanetra dalam menikmati siaran dengar sepak bola gitu ya Mbak. Jadi dan untuk yang lain sih nilai lebihnya adalah saya kira kan banyak yang menggunakan radio butuh string atau yang punya set boxnya. Kalau yang sih belum itu kan butuh string berarti kedua atau platform lainnya, mana kadang-kadang ada yang tembakan uh-huh. Yes, pokoknya yang apa tiga ya sama aplikasi yang berbayar gitu, kayak di aplikasi beberapa platform yang berbayar lainnya. Nah itu ada beberapa fitur yang kadang-kadang cukup berat di aplikasi screen reader kami atau kurang aksesibel atau banyak gambarnya, sehingga kalau di radio mereka akan jauh lebih mudah untuk menikmati siaran sepak bola itu, karena semua punya handphone dan radio ini kan bisa dinikmati, bisa digunakan berdasarkan bawaan dari handphone masing-masing gitu. Yang pertama, yang kedua, ada beberapa teman yang masih menyimpan radio itu loh, radio yang tip itu loh, kecil itu, kotak. Okay. Ini juga menarik itu. Nah makanya saya kira kalau di radio nilai lebihnya adalah lebih banyak guna. Nah gitu aja.
0: Baik. Nah Mas Rizal begitu ya. Tadi disampaikan bahwa harapannya adalah teman-teman yang lain begitu ya di daerah-daerah lain ini juga bisa mendengarkan hal yang serupa seperti yang diselenggarakan oleh RRI Surabaya begitu ya. Sebenarnya kalau kegiatan yang seperti ini untuk ajang olahraga lainnya itu bagaimana kalau menurut pendapat Mas Rizal sendiri bisa diwujudkan begitu ya, dan apa aspek apa yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan begitu Mas?
1: Ya, saya sependapat dengan Pak Aan tadi kalau mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya berakhir di pesta bola dunia ini, tapi di laga-laga lainnya kayak kemarin misalnya FIFA Matchday, misalnya nih FIFA Matchday ini kira teman-teman tunanetra yang penggemar timnas juga cukup banyak. Dan kebetulan saya gabung juga di grup-grup kayak ngobrol olahraga dan sebagainya. Mereka juga sangat vokal mengomentari laga-laga yang sudah usai gitu ya. Misalnya kayak mainnya gini amat ya, kayak semalam nih misalnya timnas Indonesia U19 kalah dari Australia misalnya. Wah, ini belum udah kena Australia aja nih, padahal kan bisa lawan Kamboja, nanti kita final di lawan Thailand gitu. Kayak gitu. Mungkin harapannya di kegiatan-kegiatan keolahragaan lain kayak di sepak bola level timnas, mungkin juga di voli ya, karena teman-teman juga penggemar voli juga mungkin bisa sekali-sekali diadakan gitu, dan aspek yang perlu dipertahankan ya terkait deskripsi penyampaiannya itu cukup baik sehingga bisa dipertahankan. Terus, oh ya ini bolanya dioper ke siapa, ini dipegang siapa, misalnya pemain nomor punggung berapa, kayak gitu-gitu, gesturnya kayak gimana. Nah, kayak tadi misalnya di pertandingan pembuka tadi misalnya, kenapa siapa pemain Afrika yang nomor punggung berapa itu di menit ke-49 kenapa kok diusir, kenapa kok dikasih kartu merah gitu. Dijelaskan, karena melanggar ini, melakukan tackle keras, kayak gini, gerakan sebagainya, kayak gitu. Nah, menurut saya itu cukup baik dan itu bisa dipertahankan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu Mbak.
0: Baik, nggak cuma pesta bola dunia saja begitu ya, tapi olahraga betul, lainnya juga kalau bisa betul, menjadi concern begitu ya Mas ya. Mudah-mudahan RRI bisa berkomitmen untuk bisa menghadirkan siaran lainnya seperti ini begitu Mas Rizal ya.
1: Baik. Amin, terima kasih.
0: Kita bergeser kembali ke Pak An begitu. Bapak, kita tahu bersama kalau melihat tren Piala Dunia dari masa ke masa, Bapak melihatnya seperti apa sih? Karena saat ini juga sudah era digital begitu ya. Orang lihatnya juga banyak yang secara individu, tidak lagi berbarengan begitu. Jadi apakah ada pergeseran secara tren dari kacamata KPID, Pak?
2: Ya, sebenarnya semakin kesini memang gini, disrupsi digital ini apakah membawa pengaruh besar? Ya, ada. Itu ada pengaruh yang luar biasa secara landscape dalam ruang penyiaran, terus kemudian ekosistem yang dibangun di dalamnya itu juga mengalami hal yang sama gitu loh. Tapi sekali lagi, ada banyak ceruk yang kemudian masyarakat itu masih tetap mengakses berbagai perbedaan platform itu gitu loh. Ini yang kemudian menjadi satu kecenderungan yang kemudian bisa kita nikmati bareng gitu loh. Dan setiap Piala Dunia kalau kita cermati ya gitu loh. Tadi misalnya kayak yang tadi saya sempat flashback agak jauh ya, misalnya kenapa di tahun 1954 itu ada satu cerita itu cikal bakal awalnya gitu, dan kemudian disempurnakan di Piala Dunia 2014 di Brazil gitu loh, yang kemudian di situ itu menyajikan satu sisi termasuk ruang-ruang yang sebelumnya tidak bisa diakses oleh teman-teman disabilitas itu dimaksimalkan dengan begitu luar biasa. Nah, setelah di Brazil sebenarnya Piala Dunia di Qatar di tahun 2022 itu juga cukup menarik sebenarnya gitu loh. Jadi di Qatar itu kita menyajikan ya satu fenomena baru, yakni radio deskriptif modern sebenarnya. Jadi di 2022 itu tadi di gelaran itu FIFA memperluas. Jadi kalau kita lihat ya, jadi FIFA itu memperluas layanan audio deskriptif sebenarnya di Piala Dunia di Qatar itu. Jadi seorang penggemar tunanetra ya gitu. Jadi misalnya waktu itu kita melihat tayangan langsung ya, ketika melihat saya agak lupa namanya Faisal ya. Jadi dia dari Qatar menceritakan bahwa iya ini yang sebelumnya ini harusnya bergantung pada teman untuk menjelaskan pertandingan, tapi dengan layanan audio deskriptif resmi yang kemudian dikeluarkan oleh FIFA itu dia dapat mengikuti posisi bola, exposure, ekspresi pemain, suasana sampai kondisi penonton-penonton yang ada di stadion itu. Nah, sehingga kalau kita maknai dalam sejarahnya, dalam setiap gelaran Piala Dunia ya. Jadi di tahun 50-an itu radio menjadi mata bagi semua pendengar termasuk penyandang tunanetra dan masyarakat pada umumnya ya di tahun itu. 2014 FIFA mulai menyediakan layanan audio deskriptif gitu loh, resmi yang berbasis radio untuk penyandang disabilitas. Terus kemudian di tahun 2022 itu, dan sebenarnya juga di Piala Dunia tahun ini juga gitu di Amerika ini, jadi layanan ini berkembang dengan aplikasi digital ya, yang di situ kemudian di dalamnya itu ada audio deskriptif yang lebih rinci serta ada beberapa fitur-fitur termasuk fitur-fitur aksesibilitas ya gitu loh, yang ini bagi berbagai kelompok disabilitas mereka bisa mengaksesnya gitu loh. Nah, dan sekali lagi yang sudah dilakukan oleh RRI di tahun ini ya, di Piala Dunia 2026 ini tentu menjadi satu tonggak sejarah ya, setidaknya ya. Mas Rizal ya gitu. Jadi satu, ini menjadi kebahagiaan bersama gitu loh. Dan sekali lagi ya, banyak ruang digital itu juga menyatukan kita semua gitu loh. Ada layanan-layanan baru yang kemudian dalam tingkat jangkauan itu bisa benar-benar mendukung gitu. Nah, dan ini tentu saja tidak apa ya, tidak semua orang itu kan menyaksikan pertandingan itu secara langsung di televisi. Maka kemudian RRI berfungsi sebagai teman di perjalanan bagi masyarakat yang sedang melakukan, yaitu tadi, proses aktivitas dan macam-macamnya. Nah, di ruang-ruang digital pun dengan berbagai platform ya gitu loh, tentu saja RRI kan juga mulai masuk dalam ruang-ruang konvergensi itu gitu. Nah, ini juga memberikan support penting bahwasanya lembaga penyiaran juga tidak hanya kemudian seperti beberapa tahun yang lalu, tapi mereka juga beradaptasi gitu loh. Dengan ruang-ruang adaptasi baru inilah kemudian segmen-segmen pendengar, termasuk hari ini itu kan ada perubahan preferensi pendengar. Kalau misalnya kita telaah lebih jauh ya, yang dialami oleh teman-teman di lembaga penyiaran, dengan adanya preferensi pendengar itu, kemudian teman-teman RRI mampu untuk bisa memasuki ruang-ruang konvergensi yang bisa mencakup, misalnya termasuk kepada pendengar-pendengar yang usianya lebih muda dan segmen-segmen yang inklusif lainnya gitu. Termasuk yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi, ini adalah momen penting gitu loh, setidaknya yang sudah dilakukan dengan kolaborasi bareng dengan berbagai sektor. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak An. Untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami ingatkan ya, Anda bisa mengakses 534-5474 atau 081-3314-992. Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Obrolan kita berkaitan dengan Pesta Bola Dunia RRI Bersuara. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan di awal begitu ya, bahwa RRI Surabaya sendiri ini punya kolaborasi bersama dengan Pertuni untuk kemudian menghadirkan yang namanya Dengar Bareng Bola Dunia 2026. Ini juga merupakan salah satu hal yang ingin disampaikan ke RRI begitu ya. Jadi ada kolaborasi untuk kemudian memberikan hak begitu ya, untuk kemudian teman-teman disabilitas ini bisa mendengarkan siaran dengan baik begitu ya. Baik, ada siapakah yang bergabung bersama kami di kesempatan kali ini? Mas Rizal dan juga Pak An, kita bergeser ke pendengar terlebih dahulu begitu ya, mohon waktunya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Oke, baik, Pak Ahmad Irwan, silahkan Bapak.
3: Iya, anak buah KDM.
0: Baik, dari Bandung ya. Silahkan Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bapak narasumber yang terhormat ini. Piala Dunia sudah mulai diawali dengan sayang ditandai dengan 3 kartu merah.
0: Baik. Pak Ahmad Irwan, mohon maaf suaranya agak besar sedikit ya, Pak ya.
3: Ya, bagaimana gimana suaranya?
0: Iya, oke, silahkan Bapak.
3: Ya, beginilah. Piala Dunia baru diawali ya. Tetapi diawali dengan 3 kartu merah tuh kan. Kira-kira kurang begini ya. Di mana antara Pesona dan Afrika Selatan itu sungguh satu kurang begitu mengenakan kan, di awal dengan ada kartu merah sampai 3 itu kan. Begini Pak, tentang Piala Dunia kan. Piala Dunia itu merupakan jadi seolah untuk kemarin ketegangan jadi segera fokus kepada Piala Dunia itu adalah rasanya dingin kalau sudah berlihat olahraga. Walaupun seperti itu. Nah sekarang begini Pak, bagaimana saya mohon pendapat dari Bapak nih kan sekarang begini Pak. Piala Dunia kan coba seperti kesebelasan Iran kan sekarang maju ke Piala Dunia itu dalam negeri sendiri dalam kan konflik. Tetapi di sini kadang-kadang Iran begitu dipersulit, tidak diperbolehkan, cuma boleh main, tidak boleh tinggal di Amerika, harus di Meksiko. Nah, mohon penjelasan di Bapak tentang masalah itu, bagaimana itu kebijakan seperti itu, kenapa pihak antar sepak bola olahraga dikaitkan masalah politik masalah itu. Okay, jadi jangan seperti itu. Itu mungkin saya pertanyaan saya bagaimana Pak Bapak tentang masalah Iran begitu diperkati dan diperbolehkan sekarang tinggal dalam arti harus menginap di Meksiko jauh. Nah, mohon penjelasan mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ke teknis begitu ya. Tapi monggo silakan mungkin Pak An mau menjawab begitu ya, meski bukan kapasitas Bapak begitu, tapi mungkin ada komentar yang ingin Bapak sampaikan dari tanggapan yang dari penyampaian yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan tadi. Silahkan.
2: Iya, siap. Baik, saya mohon izin ini meskipun di luar ini ya
0: konteks kita ya Pak.
2: Tapi ini dengan sesama ini penikmat sepak bola aja.
0: Iya, baik, silahkan.
2: Bagi ini aja, berbagi kisah gitu. Tadi yang pertama memang betul Pak Irwan tadi. Sebenarnya dalam menjunjung nilai sportivitas ya gitu loh, artinya di dalam sepak bola itu FIFA ini di beberapa kesempatan itu kan kerap kali membuat standar ganda ya, kalau kita cermati ya, termasuk dulu ketika momen ketika Rusia itu melakukan hal yang sama juga kena ban juga kan gitu ya. Terus kemudian beberapa klub-klub yang kemudian menyuarakan hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu politik ya, itu juga disanksi, baik itu disanksi denda dan yang lainnya gitu. Nah, termasuk juga karena itu kembali ya bahwa olahraga ini punya senyawa sendiri sebenarnya gitu loh, dan memang politik tidak bisa masuk di dalamnya. Kalau kita cermati bahkan perjalanan timnas Iran untuk bisa tetap hadir dalam perhelatan Piala Dunia ini begitu luar biasa ya gitu, yang sempat waktu itu terjadi perang opini gitu loh, termasuk sampai muncul negara pengganti ya, dari Iran, dari Amerika dengan kekuatan power subar luar biasanya kemudian memberikan satu statement yang waktu itu juga mencederai sportivitas ya dalam olahraga. Jadi Iran diganti saja gitu loh, dengan Italia gitu, sempat begitu ya, karena dianggap menjadi penyebab dari perang gitu ya. Sebagai pendukung Italia, saya pendukung Italia Pak gitu loh. Nah, berarti wah, kita bisa main di Piala Dunia nih, senang sekali rasanya gitu. Tapi bukan itu sebenarnya dalam olahraga ya. Dalam olahraga artinya setiap kesempatan itu menjadi ruang besar gitu loh bagi setiap negara untuk bisa memberikan satu pertandingan yang luar biasa gitu loh bagi mereka, termasuk yang dilakukan oleh Iran gitu loh. Jadi kalau kita cermati ya sejak perjalanan sebelum pertandingan sampai kemudian Meksiko mau untuk menerimanya, menyediakan, mereka juga harus menempuh perjalanan juga sangat jauh gitu, perjalanan darat ya, menuju camp latihan, kemudian menuju stadion yang dipakai dalam venue utama pertandingan Piala Dunia. Ini juga bukan hanya ini ya, bukan hanya satu cerita biasa gitu, tapi ini perjuangan sebenarnya gitu. Nah, dan kembali bahwa selain itu olahraga juga menjadi ruang untuk pemersatu gitu. Artinya pemersatu bagi seluruh negara, seluruh komponen, karena kita larut dalam satu kecintaan yang sama, apa itu? Sepak bola gitu loh. Yang kemudian di situ dan di dalamnya kita berhubungan dengan satu nilai-nilai yang ngomong tentang sportivitas, ngomong tentang bagaimana kita menghargai sebuah kemenangan, sebuah kekalahan, dan itu yang kemudian harapan besarnya akan menjadi satu momentum besar ya gitu loh, bahwa setidaknya perdamaian dunia dan unsur-unsur yang lainnya ya, yang kemudian di luar sepak bola itu bisa menjadi efek domino dari menjunjung tinggi nilai sportivitas itu. Dan keputusan Iran untuk tetap mengikuti Piala Dunia ini tentu bukan keputusan yang mudah gitu loh sebenarnya. Tapi mereka mengambil keputusan itu gitu loh, dan ini adalah bagian dalam proses panjang bagi mereka untuk bisa menunjukkan kepada dunia bahwa olahraga dan termasuk di dalamnya adalah sepak bola adalah tempat bagi semua pihak untuk bisa menjunjung sportivitas dan nilai-nilai kebanggaan sebuah bangsa untuk bisa hadir di sana. Mungkin demikian.
0: Baik, luar biasa, terima kasih Pak An. Kita bergeser ke Mas Rizal begitu ya. Mas Rizal, kalau dari sudut pandang Mas Rizal sendiri begitu ya, seberapa penting sih peran penyiar dan komentator dalam membantu membayangkan jalannya pertandingan begitu Mas?
1: Ya, peran penting bagi penyiar ini menurut saya sangat penting, karena mereka harus effort gitu ya untuk mendeskripsikan benar-benar detail gitu ya setiap apa yang ada di lapangan ya, termasuk dari yang di stadion, lapangan kan selama pertandingan repot juga menjelaskan ini non itu, nah ini ekspresinya gini, wajah-wajah gitu, beberapa buku. Nah sehingga kemampuan ini menjadi sangat penting untuk mendukung peran dari teman-teman penyiar dalam mendeskripsikan report pertandingan gitu. Jadi menurut saya ini sangat penting, dan mereka juga harus punya apa ya, public speaking yang ekstra, karena kan ini cepat ya. Cepat itu maksudnya mereka harus mengikuti setiap momen dalam pertandingan tersebut. Nah, kadang-kadang momennya cepat, serangan cepat, counter attack dan lain sebagainya, Wah, itu kan harus antara transisi momen sebelumnya ke momen berikutnya kan biasanya cepat banget gitu ya. Nah, kalau public speakingnya ini kurang pas, nah ini nanti akan berepotan gitu gitu. Nah, kayak saya sekarang ini juga kayaknya sepertinya perlu belajar public speaking juga. gitu sih. Jadi Mbak Presi, Pak An, jadi ini sangat penting sekali. Mereka sangat membantu bagi teman-teman tunanetra untuk benar-benar menikmati gimana suasana dan atmosfer yang ada di Dion tersebut.
0: Baik, Mas Rizal, saat mendengarkan siaran Piala Dunia ini begitu ya, apa yang biasanya Mas Rizal bayangkan tentang suasana lapangan, kemudian stadion, pemainnya begitu ya, seperti apa Mas?
1: Kebetulan saya memang pernah bermain, maksudnya ini latihan gitu ya, sehingga saya tahu betul lapangan bola gimana. Bahkan akhirnya juga kembali mengikuti futsal. Ini teman-teman tunanetra di Surabaya, di komunitas itu ada mereka kayak bikin futsal rutinan berapa minggu sekali gitu. Nah, dari situ saya juga semakin kegal gitu ketika misalnya penyiar bilang passing gitu, misalnya pressing atau dribbling bola ke arah gawang kayak gitu-gitu, atau shoot langsung bla bla bla. Ini langsung ke gambar jelas gitu. Oh iya, kayak kemarin nih. Oh, berarti shoot langsung, tendangan langsung ke arah kiper ya berarti ya. Nah, atau kalau dribbling, oh berarti ini controlling bola sambil berlari dan menuju ke arah gawang ya berarti ya. Kayak gitu. Bayangan-bayangannya muncul seperti itu. Kemudian juga atmosfer. Nah, atmosfer Dion, kebetulan saya juga pernah hadir di tragedi 1 Oktober, mungkin Mbak Presti, Pak An mungkin masih inget ya. Bukan dari kesekian puluh ribu, saya salah satu penonton di tribun. Kok ya, alhamdulillahnya VIP. Ya maksudnya awalnya ekonomi, cuman karena mungkin ya rezekinya kali ya, jadi saya dipindah sama pamper ke VIP. Jadi gak apanya. Nah, itu sangat sangat membekas sekali. Jadi ini ya euforia ketika menang. Ini ya euforia ketika mencetak gol. Kayak gitu. Ini sangat sangat kebayang gitu. Jadi seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Rizal. Kembali ke Pak An begitu. Bapak, kalau berbicara mengenai regulasi dan standar penyiaran begitu ya, aspek apa sih Pak yang menurut KPID sendiri perlu terus ditingkatkan begitu ya, agar siaran olahraga itu dapat dinikmati secara lebih setara oleh teman-teman penyandang disabilitas, jadi gak cuma netra begitu ya?
2: Ya, kembali ya, tadi kalau kita mengacu ya tadi di undang-undang penyiaran, terus kemudian di P3 SPS gitu loh, dan itu di dalamnya sebenarnya sudah sangat spesifik gitu loh, termasuk bagaimana kemudian, nah kalau tadi kalau di pertanyaan sebenarnya bagaimana ini peran kuncinya kan sebenarnya di penyiar nanti ini, menjadi garda depan ya gitu loh, dan kita sangat bersyukur bahwa penyiar-penyiar radio di Jawa Timur ini mereka cukup aktif dalam memahami regulasi-regulasi tersebut gitu. Nah, terus kemudian denyut dalam isi siaran itu, apalagi kalau dalam olahraga ini kan banyak memunculkan animo-animo ya gitu. Kalau Mas Rizal, kalau saya dulu pas kecil di era Galatama sepak bola itu ya, ketika mendengarkan itu, kita waktu itu kan satu kampung mungkin cuma punya satu radio yang kemudian kita perdengarkan bareng misalnya di salah satu warung kopi atau di salah satu rumah apa penduduk itu. Kepala kita itu mendekat ke radio, jadi kita itu berdesaan gitu loh untuk bisa mendengarkan radio gitu loh. Dan momen-momen klimaks itu kan terjadi Mas Rizal ya. Jadi ketika ketika misalnya aku menggiring bola terus kemudian dia mengumpan, kita itu kan menunggu momentum bagaimana kemudian lesaan bolanya itu gitu loh. Dan itu kan kita langsung meloncat bersorak, terus kemudian kita sebagian juga berpelukan, sebagian juga kemudian saling tos dan macam-macamnya, itu satu gambaran ya gitu loh. Artinya bahwasanya sebenarnya ada sesuatu, makanya meskipun kayak sekarang ini apa, saya bisa menikmati televisi dari manapun gitu loh. Tapi sebenarnya saya juga sangat rindu Mas Rizal gitu loh, dengan momen-momen itu ya. Itu bagian dalam proses bagaimana dulu saya bertumbuh ya, mengenal sepak bola, mengenal kegembiraan itu gitu loh. Dan sekali lagi kayak komentator radio itu kan berbeda dengan televisi gitu. Karena mereka itu menggambarkan itu tadi, menggambarkan posisi bola, suasana stadion, menggambarkan bagaimana kemudian apa ya istilah-istilah tendangan-tendangan dari langit, tendangan-tendangan harimau itu kan muncul gitu loh di situ, yang menjadi bumbu bumbu apa ya, bumbu gurih ya, bumbu pemanis gitu loh dalam satu momen siaran-siaran tersebut gitu loh. Nah ini, inilah kemudian yang sebenarnya membekas gitu loh. Artinya bahwa jadi banyak kemudian berbagi kebahagiaan ini kan menjadi satu kesempatan yang kemudian ini bisa kita rasakan hari ini gitu loh. Maka kemudian kami ya, karena kami regulator ya, kami berterima kasih sekali kepada RRI gitu loh, bahwasanya RRI hari ini mencoba untuk kembali gitu loh, menunjukkan gairah itu. Gairah apa? Gairah dalam sepak bola. Karena ini momen-momen krusial gitu loh. Karena ini enggak apa ya, seperti menciptakan satu sisi yang kemudian teman-teman yang sebelumnya mungkin enggak bisa mendapatkan akses untuk menikmati itu, dan hari ini menikmati itu. Momen yang sama mungkin enggak seperti ini, Mbak, gitu. Dan juga Mas Rizal kan juga sepertinya bola mania juga gitu loh. Jadi bahkan
4: betul, Pak.
2: Stadion-stadion kita itu kan belum ada akses untuk disabilitas. Dulu-dulu banget ya, kalau sekarang di beberapa stadion itu sudah mulai dorong, apalagi yang sudah berstandar internasional itu kan sudah mulai aware ya kepada itu ya gitu loh. Belum ada tribun khusus anak, belum ada tribun khusus disabilitas, semuanya masih dicampur jadi satu gitu loh. Nah, itu problem. Tapi semakin kesini kemudian ada satu tingkat pemahaman ya, bahwasanya sepak bola itu juga milik semua kalangan gitu loh. Sepak bola itu juga milik semua masyarakat gitu loh. Sehingga hari ini di beberapa tempat di Surabaya, misalnya di Gelora Bung Tomo, di Kanjuruan, kemudian di Jakarta juga, itu stadion sudah berbenah diri gitu loh. Artinya bahkan Mas Rizal ya, nanti bisa jadi misalnya di momen-momen apa namanya selanjutnya ya, misalnya momen pertandingan timnas atau bahkan di Liga Indonesia ya, kita bisa menikmati bareng di dalam itu, yang ada kemudian ada posisi tempat duduknya, kita didukung dengan audio, dan kemudian kita benar-benar merasakan itu. Kita berada di mana? Kita berada di Kanjuruan hari ini. Kita berada di Bung Tomo. Itu momen-momen.
4: Setuju, Pak.
2: Ya, momen yang bagi kita pasti akan selalu dikenang seumur hidup gitu loh. Saya pernah kok nonton di Kanjuruan gitu loh. Saya pernah nonton di akhirnya yang kemudian kita bisa bercerita kepada semuanya bahwasanya pemerintah kita, masyarakat juga peduli kepada sektor-sektor atau ruang-ruang inklusif itu gitu. Nah, ini menjadi bagian penting seperti saya bercerita yang hari ini, misalnya saya bercerita di forum ini bahwa saya dulu menikmati momen itu mendengarkan radio yang telinga saya

0: selanjutnya begitu ya, antara Korsel versus Ceko. Yeah. Sebagai penutup jumpa kita kali ini, mungkin dari narasumber satu persatu begitu ya, kita ke Mas Rizal terlebih dahulu. Apa sih Mas harapan Mas Rizal terhadap RRI ke depan begitu ya, semakin menjadi sahabat informasi dan hiburan bagi penyandang tunanetra. Silakan.
1: Ya, sebelum mengakhiri persembahan kita di forum ini, saya mewakili teman-teman dari anggota Pertuni Jawa Timur mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk RRI yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kita bisa menikmati betul atmosfer maupun setiap pertandingan yang ada di Pesta Bola Dunia 2026 tahun ini gitu ya. Dan ya, mudah-mudahan RRI ini, langkah ini menjadi role model bagi RRI untuk menginspirasi lembaga-lembaga lain atau komunitas-komunitas lain untuk menyelenggarakan kegiatan yang serupa, mungkin dengan konsen disabilitas yang lain, misalnya tuli gitu. Bukan tidak mungkin teman juga ada yang mania bola tuh, sehingga gimana cara mereka untuk menghadirkan fasilitas yang aksesibel bagi teman-teman, entah itu dengan supporter dan sebagainya, macam-macam, sehingga inklusi semakin terasa di ranah olahraga terutama sepak bola begitu. Jadi mudah-mudahan ini berkelanjutan, kegiatan ini debar pesta bola ini di kegiatan-kegiatan lain ya, baik di level timnas maupun di cabang olahraga yang lain gitu sih Mbak Resti.
0: Baik, terima kasih
1: juga Pak An sudah memberikan regulasi gitu ya terhadap kami juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama Pak di kesempatan berikutnya.
0: Baik, terima kasih Mas Rizal. Kemudian Pak An, apa komitmen KPID Jatim begitu Pak dalam mengawal penyiaran yang tidak hanya informatif tetapi juga memberikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat? Silahkan Pak.
2: Ya, jadi terima kasih Mbak Pristi, Mas Rizal. Jadi frekuensi publik adalah milik publik gitu. Ini tentu menjadi kesempatan bagi kita semua untuk bisa menikmati termasuk pertandingan pada gelaran Piala Dunia 2026 ini gitu. Dan penyiaran yang sehat adalah menjadi bagian dari ekosistem baik yang hari ini juga dibangun di Jawa Timur gitu loh. Dan sekali lagi melalui sepak bola kita belajar tentang sportivitas, kita belajar tentang ketabahan, kita belajar tentang kebahagiaan, kita belajar tentang bagaimana kemudian merayakan sukacita itu bersama-sama gitu loh. Dan sekali lagi ini menjadi momentum penting, pondasi penting, dan dengan jalan yang sudah dilakukan oleh RRI bersama dengan Pertuni dan tentu saja dengan kelompok-kelompok yang lainnya, ini menjadi satu etape penting bagaimana kemudian menjadikan permodelan baik ini menjadi sesuatu yang begitu begitu besar di masa depan gitu loh. Untuk masuk sebuah rumah tentu kita buka dulu pintu depannya, dan hari ini pintu depan itu sudah dibuka bareng gitu loh bersama dengan RRI dan Pertuni. Semoga nanti seluruh kemudahan yang lainnya juga akan terus ya tersaji gitu loh. Dan sekali lagi siaran publik ini adalah menjadi satu kenikmatan yang juga kita rasakan bersama gitu loh. Kita juga bisa berbagi gegap gempita dengan mendukung setiap kita punya klub idola, kita punya satu bentuk dukungan kepada pemain-pemain tertentu. Nah, melalui Piala Dunia ini, ayo kita kembali merayakan itu. Dan sekali lagi, olahraga adalah pemersatu, serta olahraga ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses sejarah panjang bangsa kita. Salam olahraga.
0: Ya, ya. Terima kasih sekali lagi Pak An Haryono, terima kasih Mas Rizal untuk kebersamaannya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Rizal dari Pertuni Jawa Timur dan juga Pak An Haryono, Komisioner KPID Jatim, dengan topik Pesta Bola Dunia RRI Bersuara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, selamat pagi, sampai jumpa.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik.

0: domestik dan internasional. Grand Prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya. 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Pendengar, sebelum nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti bagaimana jadwal pertandingan atau bagaimana pertandingan Pesta Bola Dunia di hari ini antara Korsel versus Ceko. Saya punya informasi untuk Anda. Pendengar, halo ayah bunda, lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil. Yuk, ajak anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di Rumah Main Cikal, Surabaya. Lewat program Pop-Up Class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, latih rasa percaya diri hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif supaya anak nyaman bereksplorasi sesuai tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan kesempatan seru ini ya. Daftarkan segera putra-putri Anda di pop-up class sekarang juga melalui tautan di bit.ly/cpuc2526. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti bagaimana pertandingan Pesta Bola Dunia di hari ini antara Korea Selatan versus Ceko langsung dari Stadion Guadalajara di pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
3: Menunjukkan bahwa memang ya itu tadi bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, yeah. Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan rankingnya jauh lebih Korea Selatan, tapi mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
4: Baik.
5: Oke, baik.
4: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
5: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, dan bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya udah ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
4: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. dengan keseriusannya para pemain dari Korea. Oh, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepas ke dalam kali ini diarahkan ke depan. Yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan. Diambil lagi oleh pemain Ceko. Ke tengah lagi. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic. Tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini. Langsung tinggi Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat memang kedua tim ya. Mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat. Dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan tiga pemain belakang.
4: Okay.
3: Jadi mencoba untuk lebih safe. Mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
5: Ya. Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
3: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya, Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola. Dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
4: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata. Lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
5: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beo. Umpan pendek kepada Han Beo. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
4: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan. Back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae Sung, pemain nomor 10 kali ini, umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
3: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi,
4: yeah,
3: yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Heung-min ya,
4: yeah,
3: yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
4: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, alahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Wu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
6: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
3: Ya, ya.
6: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
3: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
4: Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kapten Kesebelasan Krecik terhadap Lee Ju Sung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan angka.

0: 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
1: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jumbo, lakukan lemparan ke dalam. Masih melihat rekannya. Pendek saja kepada Kim Injai tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Hanbok. Masih Hanbok. Pendek saja kepada Baik tadi. Umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo. Membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang-in. Kang-in sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola, mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Calupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
0: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke dalam. Hampir saja tadi Song Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fair check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpad, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
1: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
1: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Tendangan dari Yaesung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang-in tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang-in pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang-in, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
1: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh,

0: pelan tadi sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang dan kembali bola dikuasai oleh Yungwo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada Kim Beung, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
1: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
0: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
2: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan. Kali ini posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
1: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
1: Kang Kim tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Lihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
0: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Profot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Profot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Profot tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju, karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini dimana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
1: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
2: efektif ya.
1: Terlepas memang dari itu, kalau kita memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan. Terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi. Tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim Min Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan. Dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan. Dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Kung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi. Hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya. Namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
2: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan. Dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
1: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
2: So, betul, di atas ya.
1: Di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi melalui dua tendangan sudut tadi ya.
1: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Cech ya.
0: Yeah.
1: Main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini
1: ya.
0: Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersey-nya yang sudah sobek.
2: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
1: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko juga mengalami robek juga.
2: Robek ya.
1: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
2: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya ini Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sult ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sult sejauh ini?
1: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sult mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
2: Bu Jubri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
1: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat buat tim diserang kan transisinya menjadi bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemainnya cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seolion Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar. Ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan. Tendang bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Schulz tadi, Pavel Schulz.
2: Ya Bung Jufri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
1: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Schulz juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
1: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
2: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In, arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko. Kali ini masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan, berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Ya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
2: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
1: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
2: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, alakan ke tengah kepada Son Heung-min, tengah kaki kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar, tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia. Kali ini jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
1: Ya, Musyanpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari Republik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min, wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko, sang kapten Song Hyun Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada tiga, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Song Hyun Min, namun tiga-tiganya tidak ada yang
1: on target ya.
0: On target, masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Song Hyun Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Song Hyun Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang. Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny. Maksud kami show check tadi kepada Pavel Sud tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong Woo. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada di serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Tapi kali ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun Min, namun bertepatan dengan itu Song Hyun Min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan Jung Woo. Masih Jung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola. Crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Taesok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Pemulih Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utamanya kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan sound yang bermain agak lebih turun. Mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi inbound masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan kaki kiri, dorong lagi ke Tobinati. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kena penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri bermain 1-2 bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya Soska tadi, oh bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bu Putri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Setujulah jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
0: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
1: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat spark pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
0: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
1: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itulah di tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat kelihatannya penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Prancis Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Prancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
0: Ya, nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemain yang pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
0: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
1: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
0: Betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
1: Ya, saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Gbhdalhara ini.
0: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Guadalajara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
0: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
0: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
0: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
0: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sudar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky, masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada

0: menguasai bola. Dan di sisi sebelah kiri dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6 Topal tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 Socek terhadap pemain dari Korea Selatan. Menabrak tadi Socek pada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10 Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya handbomb. Masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi, bola agak melintir. Kim Min Jae-in kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Dan itu Jeon Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata Bu Jupri, tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
2: Ya, dan kita lihat memang kembali lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif ya di babak ini, bisa menekan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini, setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak mengkreasi peluang.
0: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Son Heung-min mampu direbut kembali. Son Heung-min menguasai bola, petik saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in menguasai bola, petik saja kepada Pai tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim Min Jae kini menguasai bola kepada Jae Sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Min Jae kepada Lee sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada Indo, depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Ini Son Heung-min, oh! Son Heung-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Son Heung-min. Menerima umpan dari Jae Sung tadi dan mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Omar tadi. Song Heung-min ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko, Omar. Song Heung-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola tendangan sudut diambil oleh kapten Son Heung-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Son Heung-min lakukan bola dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Son Heung-min, Ung Jupri, di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
2: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya, dari tempat penonton dalam posisi yang terbuka. Dan kita lihat tadi sebenarnya

0: Ada banyak pilihan untuk melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi. Karena Martin Kopar, kiper dari Politeknik juga dengan cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Serpi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Martin Kopar masih sangat kekatan untuk bisa menghalau luang emas saja yang didapatkan oleh Son Heung-min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Ya, membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel ke perangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dengan tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain lagi Korea. Robert Matetrabe tadi dari Ceko, Sik namanya, ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke masuk, sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gacik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
0: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati dan terlihat tadi Evan Kocok tidak gol, tendangan bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sudah kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat sundulannya mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Shin Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
1: Mengagetkan Bu Kupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
0: Ya, dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Kreski. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi pada Pai tadi umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Son Heung-min, umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang-ki, lebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan crossing memasuki ke kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Chae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Pavel Sung tadi ke sisi sebelah kiri, ada Jeleni masih menguasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi belah kanan, Koval tadi umpan ke depan kepada Ceko tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan, mungkin
2: Ya, tertinggal satu gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jae-sung, digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hae-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong, dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
0: Ya, memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Hae-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya inti gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama atau tim dengan Aditya Kreti, kapten dari Rui Teko di pertandingan Madrid. Dan yang patut diingat dari Wang Hae-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
0: 3-2
1: 3-2 ya?
0: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Hae-chan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain, bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
0: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
0: Lagi kita dari Republik Ceko, Jan Koller tingginya hampir 2 meter.
2: Yo.
0: Orang Chori, dan kita lihat Robot juga ditarik keluar, ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya, ditarik keluar, Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih, dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Leparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae-suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya, ke tengah lagi power pemain Korea Selatan, masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini, bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini, coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
0: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Hae-chan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang-in juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan. Sebaliknya, ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026 ini. Dan saat ini, Korea pendengar, oh sebuah peluang, gol! Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, mengelabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
0: Ya.
1: Nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
0: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hong Min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang grab, bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat, tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyeong begitu dingin juga, mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Black Ceko dan kemudian mencekil bola untuk kita bisa dijangkau oleh Matet Gopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sespi dan juga Bung Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6, In Bum. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
0: Iya betul, kita lihat memang Hong Ichan bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Hyun yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi. Tapi akhirnya bisa dipusatkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
2: diganti
0: tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Bobo dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Hyun Min digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Yong-go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
2: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
0: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang, yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Italia banget nih.
0: Tapi di luar itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Yong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Song Hyun Min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ichan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
0: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
1: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke tadi dan Son Heung-min yang bisa digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Lee Taesuk tadi digantikan oleh Jisung. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak 1 gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak 1 gol tadi.
0: Betul ya. Betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim, dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatannya ini, Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, backpass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tuju adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba backpass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah kali ini. Lee masih coba menahan nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan ini. Paik masih terus, Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko, dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan, yang tujuan adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Pergerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
1: Iya, terjatuh tadi Gocek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. jadi tendangan bebas. Ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek, siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap, siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas masuk, gol! Sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
2: offset.
1: Offset.
2: Far-far benar.
1: Masih.
2: Oh ya.
1: Oh. Wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan, setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan, dan tendangan langsung, oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi, mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang-in tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
2: Bung Jupri,
1: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
3: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6, Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hom Yung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya, lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Soucek menciptakan gol.
2: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko. Namun tidak berhenti di situ, kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke-82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Krejcik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
3: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seon Gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
1: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
3: Ya, dan kalau kita lihat sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian 2 pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak 1 gol dan 1 assist.
3: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas seorang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
2: yeah,
3: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
2: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhan tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, yang harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh, dan itu juga ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
1: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada 2 pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
3: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan peluang 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit akhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Vladimir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya. Satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
2: Istilahnya adalah remontada biasanya. Remontada. Ya.
3: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
2: pelatih
3: Yong Min-go ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
1: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
2: Betul. Kontroversi tapi.
1: Kontroversi.
3: Kepada kontroversi ya.
1: Masih belum terima.
2: Masih belum terima. Senti. Masih
3: udah lama ya.
2: Sudah lama. Ya, masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain, terangkat kaki kanan, masih mengutak-atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko, berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi, dari sebelah kanan coba melihat kawannya, oh nampaknya tidak ada kawan di depan, sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
1: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
3: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kotak-katik.
1: Terlalu banyak menggocek bola kalau kata teman saya di kampung.
2: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
3: Dan, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainkan pemainnya bermain di area pertahanan, sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
2: semuanya ya, betul,
3: bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
1: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
3: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyama kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
1: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko ya, yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
2: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Duel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan Kohler ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
3: Dulu kan ada Poborski ya.
2: Iya betul.
3: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicky.
2: Iya.
3: Di depan ada Milan Baros buat Kohler ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
2: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
3: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu yang bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Kim Yun Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, tidak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
1: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi dual bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Hanbum. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
2: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepas kali ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
1: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
2: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee, dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar. Wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
3: Ya, betul, sudah banyak kartu yang keluar memang dari wasit asal Mesir ini. Kalau kita lihat, jadi memang pertandingan praktis memang berjalan bisa dibilang agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Sedwi di pertandingan kali ini.
2: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Akankah diumpan ke lapangan penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti. Dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
1: Mampu. Setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Yeah.
1: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Gretzky, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan asis yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun Gyu tadi.
2: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
3: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erick juga, Ali Sapreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencipta gol untuk kemenangan, tapi Hwang In-beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A, untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
2: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini menangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamsa pamit.
1: Saya Erik Hamsa pamit.
3: Saya juga Alexander pamit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam
2: olahraga.
4: Foto baru dulu boleh nggak?
5: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

84 atas Pelita Jaya di game ketiga semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi akan dibuka dengan 3 upacara pembukaan terpisah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan. Upacara pembukaan Meksiko digelar dini hari tadi di Stadion Azteca dengan Shakira dan Burna Boy sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep 3 upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di 3 negara tuan rumah.

0: Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culiso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Di saat kehilangan

0: sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan.
2: Indonesia did a great job in defending tonight and
1: worked. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik.
2: We knew that it was going to be tough.
1: Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambilkan gali jika
1: ku datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Fern Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is again that.
3: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PC Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang, mendengar apa kabar Anda siang hari ini. Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Jumat ya. Hari ini tanggal 12 Juni 2026. Dan sesaat lagi kami juga nanti akan menghadirkan siaran langsung sholat Jumat mendengar hari ini. Dan nanti akan bersama dengan kawan-kawan yang bertugas ya di siang hari ini mendengar. Dan siang hari ini kami juga ada beberapa informasi yang ada dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di siang hari ini. Anda nanti juga bisa mengikuti musik kita 100% Indonesia 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 14 kami hadirkan cek fakta 100% Indonesia untuk mengecek begitu ya. Cek fakta di siang hari ini dalam program musik kita 100% Indonesia maksud kami begitu ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pukul 15 Anda juga bisa menyimak dialog beranda Asta Cita. Dan nanti tepat pukul 16 kami hadirkan Warta Berita Info Prima pendengar bersama Dini Wardani pendengar. Hari ini panjang perjalanan Dini ya, dan Anda masih ada dalam program Surabaya siang ini.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Pendengar, nanti pukul 11.45 begitu ya, kami akan hadirkan khutbah Jumat pendengar hari ini dari Masjid Nasional Al Akbar Surabaya bersama dengan Khatib Dr. Kiai Haji Muhammad Najib Muhammad begitu ya, dengan tema Muharram Bulan Kebangkitan. Kami akan menyiarkan juga secara langsung khutbah salat Jumat dari Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, sekaligus nanti juga kami siarkan siaran langsung salat Jumat ke dari Masjid Nasional Al Akbar Surabaya di Pro 1 RRI Surabaya. Dan nanti usai salat Jumat pendengar, kami juga akan mengulas ya beberapa informasi dari kawan-kawan Pertuni. Dan saat ini kita juga sudah terhubung bersama dengan kawan report, kawan pendengar begitu ya, kawan pendengar Rendra dari Surabaya, Pertuni Surabaya pendengar, yang tadi kita tadi juga baru saja mendengarkan bersama begitu ya, sepak bola, siaran langsung sepak bola pendengar di siang hari ini ya, yakni antara Korea Selatan ya dan juga Republik Ceko pendengar. Dan ada rekan Rendra dari Pertuni yang juga turut serta membagikan komentar ya. Kita dengarkan bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rendra dari Pertuni Jawa Timur, khususnya Pertuni Surabaya. Saya ingin mengomentari pertandingan hari ini di mana Korea Selatan melawan Republik Ceko yang pagi ini sudah memasuki half time babak pertama, skor masih imbang sama kuat 0-0. Nah, menurut saya dengan mendengarnya di radio Pro 1 ini tadi, kayaknya Korea mendominasi pertandingan, yaitu dengan aktor Son Heung-min berkali-kali melakukan uji coba tembakan tapi masih off target, dan juga Republik Ceko dengan pertahanannya yang kuat mampu membendung serangannya Korea Selatan. Ya, saya mengharapkan wakil dari Asia ini nanti di babak kedua lebih kreatif, lebih agresif untuk penyerangan sehingga bisa minimal meraih 1 poin atau 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. Begitu. Untuk program Pro 1 ini cukup membantu banget ya untuk tunanetra, gimana komentatornya begitu lengkap sampai jersey, kaos kaki, bahkan ada regulasi-regulasi terbaru itu diutarakan di siaran. Jadi terima kasih, saya memberi apresiasi banget kepada RRI yang dimana mampu membantu tunanetra untuk membayangkan ya jalannya pertandingan seperti apa. Soalnya kalau kita mendengarkan lewat English commentary itu kita kurang bisa membayangkannya. Nah, dengan adanya program ini, RRI ini cukup membantu banget untuk tunanetra, khususnya pecinta sepak bola, bisa menikmati Piala Dunia 2026 ini. Untuk yang saran, saya lebih suka komentator yang hari ini, yang jam 9 ini. Kalau yang tadi malam jam 2, ya bukannya kurang bagus, cukup bagus, tapi lebih bagusan yang hari ini komentatornya Korea sama Republik Ceko, ada Bung Erik, Bung Jupri, sama siapa tadi satunya. Itu lebih lebih bagus, lebih jalannya pertandingannya lebih nyelah gitu dengan komentatornya seperti itu. Begitu komentator dari saya, semoga RRI Pro 1 atau Pro 3 ini terus memberikan siaran-siarannya bolanya supaya teman-teman tunanetra ini bisa menikmati, walaupun kita tidak bisa melihat, kita tunanetra, tapi kita bisa merasakan atmosfer dari Piala Dunia 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Baik, terima kasih kawan Rendra ya di Surabaya dari Pertuni Jawa Timur yang sudah membagikan informasi dan juga ulasannya ya kepada kita semuanya di siang hari ini berdengar. Dan Korea Selatan menghadapi Republik Ceko ya pada laga grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Akron Guadalajara berdengar pagi tadi ya, yang sudah disiarkan langsung oleh Pro 1 Surabaya yang relay dari Pro 3 Jakarta. Dan pertandingan ini pendengar berakhir dengan skor tadi ya 2-1 ya. Yakni skornya hari ini Korea Selatan unggul dengan skor 2-1 dari Ceko ya di hari ini. Kemudian pertandingan ini juga menjadi penentu langkah awal mereka begitu ya di grup yang juga diisi oleh tuan rumah bersama dengan turnamen Meksiko serta Afrika Selatan. Hanya dua tim teratas dari grup ini pendengar yang akan memastikan tempat di fase gugur. Bagi Korea Selatan ini merupakan penampilan ke-12 mereka di ajang Piala Dunia yang juga menjadikannya negara Asia dengan partisipasi terbanyak. Mereka juga telah tampil 11 kali berturut-turut sejak debut pada tahun 1986. Namun dari 38 pertandingan yang telah dijalani, Taeguk Warriors ini baru mencatatkan 7 kemenangan. Sebagian besar terjadi saat mereka menjadi tuan rumah bersama pada tahun 2002. Sementara itu, pendengar Republik Ceko ini menandai kembalinya mereka ke panggung Piala Dunia setelah 20 tahun sebagai Cekoslowakia. Mereka juga pernah menjadi runner pada edisi 1934 dan 1962. Pada penampilan terakhir mereka di Piala Dunia 2006 maksud kami ya. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, tim ini harus tersingkir di babak grup. Dan pada pertandingan pagi tadi mendengar ini Korea Selatan unggul dengan skor 2-1 ya atas Republik Ceko. Nanti kami akan ulas kembali bagaimana Piala Dunia atau ajang Piala Dunia hari ini ya. Dan nanti juga kami akan hadirkan informasi dan juga komentar dari kawan-kawan Pertuni Jawa Timur pendengar. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung dalam program siaran langsung sholat Jumat ya. Hari ini edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 bersama dengan Dr. Kiai Haji Muhammad Najib Muhammad yang dengan tema Muharram Bulan Kebangkitan yang disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 4 menit lagi mendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Dan dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti siaran langsung sholat Jumat. Dan siang hari ini Dini gak sendiri begitu ya, karena ada rekan dia, Rahmawati, yang juga ada di MCR, dan juga ada rekan Afif Ramadan di TMB yang bertugas, dan juga ada rekan Edo yang bertugas di siang hari ini, dan juga ada rekan Sabila dari Studio Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Hari ini Jumat tanggal 28 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2026 yang bertindas oleh Khatib Ulama Mukarram Haji Muhammad Najib Muhammad dengan tema Muharram Bulan Kebangkitan. Sedangkan Imam Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Syarifuddin dan Bilal Ustaz Amir Ahmad Rifqi. Kepada beliau, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asfiyaihi tatimmul hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi azizi kitabih, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral mustamiin, kita saat ini berada di akhir bulan Dzulhijjah. Teriring doa, mudah-mudahan semua jamaah haji wa bi muqaddamiha ula dari Indonesia mendapatkan berdekat haji yang mabrur. Haji yang secara eskalatif akan memberikan dampak sosial yang sangat indah. Karena kemabruan haji dipandang dari sudut sosial adalah ifsa'us salam, menebarkan kedamaian, wa ita'amut ta'am, dan berbagi kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin, masuk pada bulan Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maria yang kemudian dalam tanda kutip dipolitisasi Islam dalam bentuk hijriah, atau Syamsiah yang kemudian dipolitisasi oleh mereka dengan kata Masehi. Walaupun dalam perjalanan kita sering menggunakan itu adalah persoalan dari diplomasi global yang berkaitan dengan standarisasi kolonial, yang juga berkaitan dengan standar perdagangan internasional, dan tentu dengan akurasi yang berkaitan dengan astronomi. 12 itu yang qomariyah standarnya didawakan wal qomara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Kemudian yang matahari disebutkan wasyamsu tajri li mustaqrilaha. Tetapi bahwa takdirul qamar fil manazil itu berjalan lebih cepat daripada jaroyan syamsi fil mustaqor, sehingga di dalam satu tahun Masehi itu ada penambahan 3 tahun hijriah. Di dalam Al-Quran ada satu yang tersirat yang disebutkan wala bisufi kahfim salasa mi'ati sinin wazdatu tis'a. Ashabul Kahfi itu tidur di gua selama 300 tahun. Kalau boleh itu dibilang sebagai Masehi. Wazdadu tis'a, dan kemudian menambah 9. Dari setiap 100 tahun ada 3 tahun penambahan hijriah. Nah, Ma'asyiral Mustamiin, disebutkan ada lanjutannya adalah fi kitabillah. Begitulah ketetapan Allah. Wa awwalu ma tuktabu fil lawhil mahfud la ilaha illallah. Yang tertulis pertama di lawhil mahfud adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, yang jumlah hurufnya juga ada 12, sama dengan bilangan 12. Maka Imam Mujahid bin Jabir ketika beliau mengartikan sebuah hadis, mensyarai sebuah hadis, ketika Abi Amrah bin Sufyan itu mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Ajarkan kepada kami qawlan ay jami'an lima'adil islam, yang saya tidak perlu tanya kepada yang lain. Maka Nabi mengatakan, qul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah.
Karena perintah istiqomah itu jatuh sesudah epitaf tentang keimanan, maka beliau menafsirkan memberikan syarah Imam Mujahid bin Jabir yang disebut istiqomah adalah al-iltizam fit tauhid ila muntahal umri. Maka dari mimbar ini kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Mudah-mudahan dalam 12 bulan dan berikutnya kita tetap di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Kemudian ada tambahan minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang muharram. Salasun minha mutawaliyat, kata Nabi, yang 3 itu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah atau orang Jawa bilang Selo, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang dulu Muharram disebut dengan Safar awal. Kemudian Wawahidun Fardun, yang satu adalah tunggal namanya Rajab. Nah, dari ini Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang gubernur, mengusulkan kepada Khalifah Umar. Karena waktu itu penanda waktu itu setiap kabilah beraneka ragam. Mungkin di masa Nabi ada sebagian mengikuti kalender Fijar, dihitung dari perang Fijar. Ada juga yang mengikuti kalender namanya kalender Mudor. Maka Abu Musa al-Ash'ari ini mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal sebagai A'dalu Khulafa'ir Rashidin, du'u linnasi yu'arifunahu. Letakkanlah untuk manusia itu sebagai penanda waktu. Maka Umar bin Khattab mengusulkan, mengumpulkan akabirus sahabah, dan di sana diputuskan bahwa untuk menandai tahun baru Islam itu bukan dari wiladatun nabi, bukan dari mabda'ul bi'sah wa nubuwah, tetapi diambil dari hijrah Nabi di Madinah. Sebab Nabi hijrah pernah di Taif, gagal. Nabi pernah hijrah di Habasyah, tahun 10 kenabian juga tidak sukses. Tapi suksesnya Nabi berkonsolidasi Islam itu pada saat di Madinah, yang dikenal dengan pada saat itu menjadi terjadi konsolidasi dari sisi ilmu pengetahuan dan peradaban juga. Terbentuknya masyarakat yang plural, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tingginya ilmu pengetahuan itu diawali dari hijrah Nabi di Madinah. Sehingga ada doa Nabi, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah ta'u asyad. Ya Allah, cintakan kami kepada Madinah sebagaimana engkau mencintakan kami kepada Makkah, kalau bisa ya Allah lebih dahsyat. Dan ada doa Nabi tentang keberkahan kota Madinah adalah, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bimakkata minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinahku ini berkahnya 2 kali lipat dari Mekah. Karena mobilisasi sebuah gerakan agama menjadi hebat sampai terjadi Fathu Mekah adalah diawali dari Madinah. Dari situlah maka lahir istilah kebangkitan Islam. Dan kita tahu bahwa hijrah Nabi itu bukan pada bulan Muharram. Itu sudah jelas dalam berbagai literasi. Dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim, kemudian Fathul Bari yang disyarah Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, itu jelas mengatakan juga Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, hijrah Nabi itu pada bulan Maulid, pada bulan Rabiul Awal awal. Ada yang mengatakan akhir bulan Safar, jadi bukan pada bulan Muharram. Tetapi kenapa kemudian diletakkan pada bulan Muharram? Maka Fathul Bari di situ memberikan satu catatan. Di awal di Hijriah ini pada bulan Muharram, karena himmatul hijrah, keinginan Nabi untuk hijrah dan semangat untuk hijrah itu terjadi pada pertengahan bulan Dzulhijjah. Wa awwalu hilalin istahalla bihi, dan awal dari hilal yang terbit setelah Dzulhijjah adalah Muharram. Kemudian di samping itu Muharram jatuh sesudah Dzulhijjah, artinya merupakan paripurna dari arkanul Islam yang 5. Orang bersyahadat, orang bersolat, orang berzakat, berpuasa dan berhaji, maka itu akan meletakkan satu pondasi kuat untuk menjadi sebuah kebangkitan. Ma'asyiral muslimin,
Sehingga begini, kalau kebangkitan Islam ini dianggap sebagai fenomena sosiokultural, tapi sebenarnya ada nilai-nilai transenden yang ada di dalam, dan itu diajarkan Nabi tentang hijrah. Misalnya Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafas. Orang kaya itu bukan kaya harta tapi kaya hati. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang namanya hebat itu bukan pegulat, kata Nabi, wa innama syadid man kaffa nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat adalah yang bisa menahan nafsu pada saat marah. Nah, dalam konteks hijrah Nabi pun mengatakan, laisal muhajir man hajara min makanin ila makanin akhar. Yang namanya hijrah itu bukan berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain. Wa innamal muhajir, sesungguhnya orang yang hijrah adalah man hajara min ma'siyatillah ila ta'atih. Orang yang hijrah dari maksiat Allah menuju kepada sebuah ketaatan. Sehingga ulama membagi, ada istilah hijrah makaniyah, hijrah yang berkaitan dengan tempat, ada hijrah ma'nawiyah, hijrah yang berkaitan dengan hakiki. Maka hijrah ma'nawiyah pun terbagi menjadi ma'nawiyah di dalam fikriyah, hijrah ma'nawiyah di dalam al-hadari was-saqafah, hijrah ma'nawiyah di dalam as-sulukiyah. Ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya tidak dipungkiri, Islam itu agama yang kaya dengan konsep. Tetapi kalau sudah bicara tentang orang Islamnya, itu banyak yang miskin di tingkat action. Satu misal kebangkitan apa di dalam ilmu pengetahuan, kita lihat di dalam catatan dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI, bahwa mutu pendidikan kita ini masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Itu bisa yang dilaporkan ke Human Development Index begitu. Kemudian kalau kita lihat perguruan tinggi kita yang paling hebat, misalnya Universitas Indonesia UI, itu kalau kita lihat dari World International Ranking, itu masih disebutkan pada peringkat ke-180. UNER, UGM itu masih pada level sekitar 200. Sementara Singapura itu sudah sampai pada peringkat ke-10. Siapa yang punya konsep tentang ilmu pengetahuan? Ketika di Australia dinobatkan sebagai International Education Year, itu bahwa kita di tahun 600 sudah punya konsep utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Kalau di sana dituliskan belajar seumur hidup, menurut saya terlambat. Kita yang punya. Misalnya lagi di dalam kebangkitan kita, bagaimana di dalam etos kerja. Yang punya etos kerja itu Islam. Tetapi kalau kita lihat dari global finance, bahwa kita itu negara makmur masih pada peringkat, kalau tidak salah, sekitar 80 sampai ke 90. Peringkat kita masih jauh di atas, di bawah nilai dari sebuah kemakmuran. Itu kalau kita lihat dari data global finance. Kemudian agama mana yang sangat menghormati hak milik sampai menempatkan, memberikan hukum potong tangan bagi yang mengambil bukan haknya melebihi Islam? Tidak ada. Tetapi kalau kita lihat Corruption Perception Index, bahwa tingkat korupsi kita itu masih lumayan tinggi. Yang punya konsep kita, yang mengamalkan mereka. Maka dibentuklah di sini, adanya lahir kebangkitan Islam adalah kesadaran kita untuk memahami sebuah ajaran, apa yang diinginkan oleh agama ini. Nah, makanya kalau hijrah dari, kalau hijrah itu disebutkan dalam bentuk komunalistik, kita bisa membagi ada hijrah minad dulumati ilan nur, hijrah dari kegelapan, karena kegelapan itu banyak, maka disebutkan dengan kata az-zulumat ilan nur, kembali kepada satu nur, Allahu nur samawati wal ard. Kegelapan peradaban, kegelapan etos kerja, dan kegelapan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada kita sebagai negara yang mayoritas muslim, memahami sebuah ajaran kemudian mengamalkannya untuk menatap ke depan Indonesia lebih optimis menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tihakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.

0: Mendengar Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi yang tadi baru saja kita bersama mendengarkan khotbah Jumat begitu ya, yang disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bersama dengan khotib Dr. Kiai Haji Muhammad Najib Muhammad dengan tema Muharram Bulan Kebangkitan, dan juga tadi bersama dengan kawan-kawan petugas siaran langsung, ada Afif Ramadan di TMB, ada Edo di TMB, ada Sabila di MCR, dia Rahmawati di MCR, dan juga ada driver Pras begitu ya. Dan siang hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar dalam program Surabaya siang ini. Dan nanti kita juga akan hadirkan beberapa informasi di siang hari ini seputar Piala Dunia ya. Dan tadi kita sudah menyimak bagaimana komentar dari kawan Rendra dari Pertuni Surabaya, Jawa Timur. Dan nanti kita juga akan update dengan kawan-kawan yang lainnya tentang Piala Dunia. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Ada beberapa informasi dari kawan-kawan reporter yang nanti kita juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasanah yang akan melaporkan perwakilan senator asal St. Petersburg, Rusia begitu ya, mengunjungi DPRD Jawa Timur.
1: Laporan terkini.
0: Kami akan aja update informasinya bersama dengan kawan reporter Ani Hasanah siang hari ini beringar. Ya, Ani Hasanah, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, saat ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana pada pagi hari ini pimpinan beserta sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan Mr. Alexander Belsky yang merupakan Chairman of Legislative Assembly of St. Petersburg, Rusia. Dan pada kesempatan ini salah satu senator asal St. Petersburg, Rusia ini masih melakukan pertemuan tertutup dengan dua pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Ketua Musafarov dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang didampingi oleh Sekretaris Dewan Provinsi Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro. Dan mereka ini datang sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kemudian langsung disambut dengan hangat dan juga ada pertemuan sebentar. Ini masih ada di ruang VIP pertemuan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur dengan memperbincangkan beberapa topik terkait dengan isu-isu wakil rakyat atau kesenatoran. Dan pada kesempatan ini nantinya dari perwakilan senator St. Petersburg, Rusia ini juga akan berkeliling meninjau bagaimana tempat atau ruang yang biasa dipakai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan sidang paripurna atau rapat paripurna. Sembari juga diberikan cindramata berupa topi khas dari Provinsi Jawa Timur. Untuk sementara demikian laporan Ani Hasanah langsung dari gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.
0: Ya baik, terima kasih reporter Ani Hasanah dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ani Hasanah mendengar bahwa perwakilan senator asal St. Petersburg, Rusia ini mengunjungi DPRD Jawa Timur. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya siang ini dan masih ditemani Dini Wardani. Kami juga masih membuka interaksi 0315345474 dan juga di 0813314992. Dan nanti kita juga akan update kembali beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi siang hari ini pendengar. Dan siang ini memang Surabaya Surabaya. Tadi sempat hujan ya, dan saat ini masih agak sedikit rintik, tapi sudah lumayan, sudah mulai selesai. Kalau tadi memang cukup deras ya di siang hari tadi. Dan Dini Wardani hari ini perjalanan diri panjang sampai nanti merapat 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau tadi kita sudah mendengarkan bersama dan juga sekaligus menyaksikan begitu ya, yang barangkali Anda hari ini menyaksikan pertandingan atau siaran pertandingan Piala Dunia 2026 dari TVRI dan mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 dari RRI pendengar. Nah, tadi ya, tadi jam 9 pagi itu ada pertandingan antara Korea Selatan versus Republik Ceko pendengar, dan dengan hasil begitu ya 2-1 ya. Duel sengit antara timnas Korea Selatan dan Republik Ceko pada fase grup A Piala Dunia 2026 resmi merilis susunan pemain utama yang kental dengan suasana Liga Belanda atau Eredivisie. Dan pertandingan krusial ini semakin menarik perhatian publik setelah kedua pelatih sama-sama menggunakan skema 3-4-2-1 untuk saling membongkar pertahanan sejak menit awal. Dan kehadiran bintang seperti Feyenoord, Hwang In-boom yang juga tampil sebagai starter juga dipastikan membawa warna dalam pertandingan yang juga melibatkan sejumlah pemain dengan pengalaman di Eredivisie. Dan memang mendengar kalau tadi kita melihat ya pertandingan di pagi tadi ini dengan skor 2-1 ya, Korea Selatan unggul 2 dan Republik Ceko harus menelan kekalahan dengan skor 1 begitu ya. Dan kalau kita mendengarkan bersama siang hari ini, tadi Dini sempat memutarkan voice note dari kawan Rendra ya, dari Pertuni Surabaya. Nah, kita sekarang bergeser ke Kediri. Dini hadirkan voice note-nya ke ruang dengar Anda di siang hari ini begitu ya, edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tohirin dari Kabupaten Kediri, anggota Pertuni Jawa Timur, mengomentari pertandingan yang barusan berlangsung, Korea Selatan versus Republik Ceko, yang gimana berhasil dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor tipis 2-1. Pertandingannya sangat seru, terutama di babak kedua ya. Seluruh gol terjadi di babak kedua, di mana Ceko sempat unggul di menit 58 melalui sundulan tadi ya, memanfaatkan lemparan ke dalam. Kemudian Korea Selatan berhasil remontada, membalikan keadaan masing-masing di menit ke 66 dan 80. Secara ball position Korea Selatan unggul jauh, 62 berbanding 38 milik Ceko. Tembakan ke gawang juga unggul Korea Selatan, 6 berbanding 4. Dengan hasil ini Korea Selatan dan Meksiko berada di peringkat 1 dan 2 ya. Untuk Meksiko di peringkat 1, Korea Selatan di peringkat 2 ya. Grup A. Kemudian untuk Ceko di peringkat 3 dan Afrika Selatan berada di dasar klasemen sementara. Oke, itu aja komentar saya. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Torin dari Kediri ya.
2: Saya Ansori dari perwakilan Pertuni Kabupaten Probolinggo. Juga merupakan bagian dari Pertuni Jawa Timur. Mengomentari pertandingan yang baru saja selesai, grup A, pertandingan awal ya, wakil Asia, Korea Selatan menghadapi wakil Eropa, Ceko. Kemenangan yang luar biasa saya rasa dari Korea Selatan karena sempat tertinggal terlebih dahulu, kemudian menyamakan dan akhirnya memenangkan pertandingan. Selamat ya untuk Korea Selatan sebagai tim Asia, kami bangga, kita bangga ya, dan harapannya benar-benar ini bisa terus dijaga di pertemuan atau pertandingan berikutnya. Mudah-mudahan nilai positif kembali atau raihan 3 poin kembali yang Korea Selatan dapatkan. Selamat untuk Son yang sudah semangat. Son Heung-min, keren-keren. Terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih untuk kawan-kawan Pertuni. Ada rekan Rendra dari Surabaya, Pertuni Jawa Timur. Ada juga rekan M. Torin dari Kediri yang juga anggota Pertuni Jawa Timur. Dan juga ada rekan Ansori dari Probolinggo yang juga Pertuni Jawa Timur. Terima kasih untuk komentarnya di pagi sebenarnya tadi ya, tapi baru komentar di siang hari ini karena memang tadi kita langsung bergeser ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Kemudian langsung tadi yang sempat terputar ada Mas Rendra begitu ya, karena sebelum sholat Jumat, kemudian kita jeda sholat Jumat, dan punya Mas Torin dan juga Mas Ansori ini baru keputar di siang hari ini ya. Terima kasih untuk atensinya, semoga dengan RRI menyiarkan Piala Dunia ini juga bisa membawa manfaat gitu ya bagi masyarakat. Dan ini juga tadi sempat mendapatkan WhatsApp ya di Pro 1 RRI Surabaya, ada Mas Abbas yang juga menyatakan bahwa saya terima kasih untuk RRI dan juga TVRI yang sudah menyiarkan Piala Dunia, karena di tahun-tahun sebelumnya ya, ini saya ini harus langganan Rp100.000 loh, hanya untuk melihat Piala Dunia ya, untuk nonton sampai final. Nah sekarang dengan adanya RRI dan juga TVRI menyiarkan Piala Dunia, ini saya tidak berlangganan lagi dan tidak perlu mengeluarkan uang atau tidak berbayar ya. Biasanya nonton Piala Dunia itu harus langganan Rp100.000 untuk nonton sampai final. Nah, jadi tadi malam ya jam 2 pagi itu nonton di TVRI sekaligus mendengarkan di RRI. Terima kasih Mas Abbas ya untuk komentarnya di siang hari ini. Semoga ini bisa membawa manfaat begitu ya untuk semuanya ya. Dan yang pasti kalau kita ngomongin tentang Piala Dunia, memang ini adalah ajang akbar begitu ya, sepak bola dunia. Dan semoga nanti ke depannya Indonesia juga bisa masuk begitu ya di Piala Dunia. Oke, pendengar masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Nah, nanti kita juga akan update kembali untuk informasi bersama dengan kawan-kawan reporter dan juga redaksi siang ini. Anda ditemani Dini Wardani dan juga rekan Fahri, ada rekan Nita Sylvia juga yang ada di ruang desk editor dan juga dokumentasi, ada reporter Agustin Irdiani yang juga ada di kantor yang gak libur juga ya. Dan juga ada kawan-kawan yang bertugas di siang ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan suasana nobar Piala Dunia mulai terasa di sejumlah kafe atau warung kopi di kota Surabaya.
1: Laporan terkini.
0: Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Dini. Baik, pendengar, atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Surabaya dan antusiasme para pecinta sepak bola ini terlihat di beberapa kafe maupun juga warung-warung kopi yang mulai bersiap menggelar acara nonton bareng atau nobar untuk menyambut pertandingan-pertandingan bergengsi di ajang sepak bola terbesar tersebut. Dan sejumlah warung kopi maupun juga kafe ini sudah mulai memasang dekorasi bertema sepak bola hingga menghadirkan layar lebar guna memberikan pengalaman yang lebih meriah bagi penonton. Dan langkah ini dilakukan untuk menarik masyarakat yang ingin menikmati pertandingan bersama teman maupun juga keluarga ataupun komunitas. Ya, dan salah satu yang turut memeriahkan ini adalah pemilik warung kopi di kawasan Ngagel, yakni Husain Ghazali, yang mengaku memang menyiapkan fasilitas untuk menggelar nobar selama turnamen berlangsung dengan sudah berizin dengan pihak lisensi, dan menurutnya jumlah pengunjung memang mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa, terutama di malam hari saat pertandingan digelar.
3: Ya, yang saat ini sedang tayang ini kan di warkop itu liput nonton di sini ya.
4: Ya, kalau ini biasanya kan pagi-pagi jam kerja. Orang-orang ke jalan ya, karena masih jam kerja. Tapi kalau ini ada nonton bareng atau jalan dunia itu mulai ada geriatnya lah. Orang yang biasanya lewat sampai karena ada sesuatu di warkop ini karena ada pasarnya jalan ini. Pagi hari jam 8. Tadi pagi saya bilang jam 8 ada pertandingan Korea sama Facebook. Nah, lumayan meningkatkan produk membantu UMKM lah.
2: Ya, dan ia juga memprediksi nonton bareng sendiri akan semakin ramai ketika tim-tim unggulan seperti Belanda, Spanyol, Argentina, Brasil maupun juga Portugal nantinya mulai bertanding. Dan ia menilai pertandingan yang melibatkan negara-negara besar ini akan selalu menjadi daya tarik bagi para pecinta sepak bola. Meskipun memang ia juga mengakui jika kegembiraan dari Piala Dunia 2026 ini belum terasa setinggi pada Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya, namun ya optimis tetap akan berlangsung meriah di tengah-tengah babak ataupun nantinya menjelang laga-laga perempat final maupun juga final. Dan ya juga mengharapkan Piala Dunia kali ini juga mampu memberikan suguhan yang menarik bagi para penyintas sepak bola yang ada di seluruh lapisan dunia. Dan juga ia Piala Dunia sendiri memang berlangsung dalam kondisi negara yakni Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan kawan reporter Agustin Irdiani, mendengar suasana nobar Piala Dunia mulai terasa di sejumlah kafe atau warung kopi di kota Surabaya. Dan memang kemeriahan Piala Dunia ini membawa kebahagiaan bagi para pecinta sepak bola. Dan siang hari ini Dini nggak sendiri karena ada rekan Fahri dan juga ada rekan Nita Sylvia. Anda juga masih ada dalam program Surabaya siang ini. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331449992. Kita dengerin lagu-lagu yang sedikit mellow dulu dari Glenn Fredly.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian.

0: Pendengar, kami ajakkan untuk memperbarui informasi kembali siang hari ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Witra Adila yang akan melaporkan harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Hari ini mayoritas naik, bawang putih bahkan mendominasi.
1: Laporan terkini.
0: Witra Adila, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban begitu ya, memang ini cenderung semuanya hampir mengalami kenaikan harga. Hal itu juga sudah benar dikonfirmasi oleh pedagang-pedagang yang ada di Pasar Baru Tuban. Salah satunya saya juga sudah melakukan dialog dengan Ibu Yulinar yang mengatakan bahwa betul jika bahan pokok di Tuban, khususnya di Pasar Baru ini, mayoritas semuanya naik. Di antaranya memang yang paling cenderung adalah bawang putih karena naiknya cukup drastis, mendengar, dari harga semula hanya Rp22.000 kini menjadi Rp38.000. Sementara untuk bawang merah besar ini ada penurunan, untuk yang ukuran besar dari Rp50.000 per kilo sekarang turun menjadi Rp45.000. Sementara yang cenderung stabil ini adalah harga telur yang memang stuck di harga Rp23 atau mungkin Rp23.200 atau lebih Rp23.500. Artinya naik turunnya itu hanya terhitung Rp200, Rp300 begitu. Jadi kita katakan masih cukup stabil lah untuk harga telur. Sementara untuk harga cabai ini memang tidak bisa dipastikan setiap hari. Karena pagi turun, siangnya bisa naik ataupun sebaliknya. Namun tadi saya berdialog terkait hari ini jumlah atau harga dari cabai rawit ini berkisar di Rp60.000 untuk cabai rawit per 1 kilo. Sementara untuk cabai merah harganya Rp40.000 per kilo. Jadi saat ini juga sebenarnya masih stabil dibandingkan kemarin, tapi kalau untuk cabai apabila ada kenaikan itu bisa saja kenaikannya tuh sampai Rp10.000 per kilo, seperti itu. Kemudian saya juga melakukan dialog lagi dengan pedagang lain, pendengar, juga disampaikan oleh pedagang yang lain, Ibu Mujiati, yang membenarkan jika harga bahan pokok naik dan harganya juga tidak jauh dari yang dijual oleh Bu Yulinar tadi. Namun ia menambahkan bahwa yang naik selain bahan pokok seperti cabai, bawang, dan sebagainya, ternyata harga tepung ini juga turut naik. Dan kurang lebih Rp5.000 per kilogram. Tepung apapun, tepung ketan, tepung beras, dan lain sebagainya. Hal itu ia menduga karena harga plastik ini kan naik ya, benar. Dan juga lumayan drastis juga untuk kenaikan plastik. Sementara untuk tepung ini kan dikemas menggunakan plastik atau mungkin karung. Nah, itu juga akhirnya mempengaruhi harga tepung menjadi naik juga, kurang lebih Rp5.000 per kilogram. Dan ini juga tentu menjadi keresahan beberapa pembeli gitu ya, khususnya yang memang mereka yang berada di usaha kuliner dan lain sebagainya, atau catering, itu cukup terdampak memang terkait dengan kenaikan harga ini. Dan harapannya sih tentu sama, harga bahan pokok ini bisa kembali stabil, sehingga masyarakat juga daya belinya bisa terus terjaga, bahkan mungkin meningkat begitu. Tapi memang jika hanya untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha catering, juga memang kalau catering untuk usaha di sektor kuliner tetap harus terpaksa untuk menaikkan harga begitu ya. Tapi jika hanya untuk pemenuhan di sektor rumah tangga, ya sepertinya untuk naik itu tidak terlalu berasa begitu. Karena memang ya bagaimana, karena itu juga untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dan terkait dengan dampak insiden kebakaran di Pasar Baru Tuban yang beberapa waktu lalu, itu juga ternyata menjadi salah satu pengaruh dari para pedagang yang memang kiosnya kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian atau bekas TKP, sehingga itu juga lumayan sepi katanya. Sedikit terdampak lah pendengar, pada intinya terkait dengan insiden yang pernah terjadi. Mungkin itu pendengar informasi terkait dengan harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Witra Adila, pendengar, bahwa hari ini begitu ya, ini harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban mayoritas naik. Harga bawang putih paling tinggi kenaikannya. Dan hal ini tentu saja memberatkan masyarakat. Semoga bisa segera turun ya harga-harga bahan pokok, karena kita tahu bahwasanya harga BBM ini juga jenis pertama ya, ini juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yakni Rp4.000 per liter. Dan Anda siang hari ini masih ditemani Dini Wardani. Nanti kita akan update beberapa informasi-informasi lagi, pendengar, ke ruang dengar Anda. Dan nanti 13.30 Anda bisa mengikuti musik kita 100% Indonesia, ditemani Dini Wardani sampai nanti 16.30 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

13.10 ya waktu Indonesia Barat, 20 menit lagi alias di 13.30 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan musik kita 100% Indonesia, 20 menit lagi ya. Dan ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini, yakni ada Penjaga Hati dari Ari Lasso, kemudian ada Selimut Hati dari Dewa 19, ada Cakrakan Kepada Hati ada juga Tetaplah di Hatiku dari BCL, ada Beri Aku Arti dari Padi, Apalah Arti Menunggu dari Raisa, Antara Ada dan Tiada dari Utopia, ada Denting dari Melly, kemudian Jangan Berhenti Mencintaiku Titi DJ, Aku Punya Hati Kahitna. Kayaknya siang hari ini playlistnya hati-hati-hati terus ya. Kemudian ada Khayalan Tingkat Tinggi dari Peter Pan, ada Lulu dan Siti dari Tompi, Yura Yunita Tutur Batin, ada Anji

Dan ada Buah Hatiku dari Ada Band, ada juga Tiada Kata Berpisah dari Rio Febrian, ada Hai Cantik dari Shaggy Dog. Ya, banyak di siang hari ini temanya tentang hati-hati pokoknya ya. Dan nanti ya, nanti 20 menit lagi Dini bakal buka telepon 0315345474 dan juga di 081331499 Syabar dulu ya. Jadi diinget-inget dulu apa aja playlistnya siang hari ini. Dini bacakan lagi, pokoknya isinya banyak hati-hati. Mulai dari penjaga hati, selimut hati, kepada hati, kemudian aku cuma punya hati, cemburu menguras hati, tetaplah di hatiku, beri aku arti, apalah arti menunggu, denting, jangan berhenti mencintaiku, hayalan tingkat tinggi, Lulu dan Siti, tutur batin, sampai mati, butiran debu, kemudian selamat tinggal, berhenti berharap, dan juga sampai tua nanti, Delantis selampu merah, ada Merpati Putih dari Once Mekel, Kamu Cantik Hari Ini, dan juga ada Dua Cinta Satu Hati dan Buah Hatiku ya. Oke, nanti sabar, kalau sekarang aku ingin lekas memelukmu lagi.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak,
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

Ada beberapa lagu yang bisa dipilih di siang hari ini. Tadi Dini udah spill ya. Ada Penjaga Hati dari Ari Lasso, Selimut Hati dari Dewa 19, Cakrakan Kepada Hati, Denting dari Melly Goeslaw, Beri Aku Arti dari Padi, Apalah Arti Menunggu dari Raisa, Antara Ada dan Tiada dari Utopia, Jangan Berhenti Mencintaiku dari Titi DJ, Aku Punya Hati dari Kahitna, Hayalan Tingkat Tinggi dari Peter Pan, Lulu dan Siti Tompi, ada Yura Yunita Tutur Batin, Anji Sampai Mati, Selamat Tinggal dari Indra Lesmana, Aku Cuma Punya Hati dari Mita, Cemburu Menguras Hati Vidi Aldiano, Butiran Debu dari Rumor, Berhenti Berharap Silon Seven, Tetaplah di Hatiku BCL, Sampai Tua Nanti Anmes, Delantis Lampu Merah, Merpati Putih Once Michael, Kamu Cantik Hari Ini dari Firza, Dua Cinta Satu Hati dari Calvin Jeremy, ada Buah Hatiku dari Ada Band, dan juga Tiada Kata Berpisah dari Rio Febrian, dan Hey Cantik dari Shaggy Dog. Sabar, 4 menit lagi.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang sudah rindu berat sama musik kita 100% Indonesia. Dini, sapa dulu ya siang hari ini. Selamat siang, musik kita, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budian ciwel-ciwel. Jadi nomor pertama ya, ciwel-ciwelnya. Halo. Kok kecil suaranya?
2: Halo. Oh.
1: Nah gitu dong Bu, kan semangat nyiwel-nyiwel. Siap Bu Dian. Langsung OTW putar sekarang. Mau menyapa siapa? Enggak ya. Nyapa ta. Mau menyapa siapa Bu Dian?
2: Ya buat Pak Tua. Pak Ahmad Irwan, Pak Budi Kota, Mas Budi Anjara, Mas Fikri, Mas Farid.
1: Baik.
2: Juragan Tahu Setengah Matang, Pak Mulyono, Bang Kobar, terus Pak Toto sampai jumpa, Pak Ahmad Irfan Abawi, terus buat Mas Fari, Oma Yantun Queen, Bu Nana, Bu Wira, Bu Cikaro, Bu Mimi, Bu Mujadi, Bu Titi Singati, Bu Wati Ramli, terus buat Bu Mama Yu. Terus buat Kak Linda, Mbak Febi, Mbak Dika Elin, buat semuanya.
1: Baik.
2: Buat Mbak Didi Wardani.
1: Apa tuh?
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin.
2: Yang bersama lima.
1: Amin.
2: Kalau dalam Allah Subhanahu Wa Taala bisa semoga Medina untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin, ya Allah, amin.
2: Terima kasih.
1: Siap.
2: Mbak Dini.
1: Apa tuh?
2: Ciwol-ciwol.
1: Siap, Ibu Ciwol-ciwol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian. Halo, selamat siang musik kita
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Masya Allah, ciwol-ciwol juga siang ini. Sehat ya Bu Siti?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Enje monggo.
3: Semoga sehat terus ya Neng Dini tuh.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Bu Siti ya, hari ini mau mendengarkan lagu apa?
3: Liodra-nya
1: belum ada. Hari ini banyak hati-hati-hati isinya.
3: Aku cantik hari ini.
1: Ah, Bu Siti cantik tiap hari dong. Masya Allah. Oke.
3: Saya punya Neng Dini cantik sekali.
1: Alhamdulillah. Nanti kalau ganteng nyanyi Bang Ali gak sih?
3: Iya, tadi Bang Ali wasik.
1: Wasik. Okay. Baik, mau nyapa siapa?
3: Saya mau nyapa Bu Dian. Bu Siti Rumia.
1: Oke.
3: Okay. Bu siapa? Mama Yu, Dewi, Pak Idris,
1: baik,
3: Bang Kobar, Bang Reddy, Mas Ali, Mas Tio, Pak Kanedi,
1: baik.
3: Terus ada Pak Mariono di
1: Tulungagung. Tulungagung.
3: Sama ada Pak Budi Saseno, Pak Budi Saseno. Saya yang ini tak capai kafe. Bu Ira, Bu Ispi, Bu Titik Damyati, Bu Atik Ramuli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, Tedinda, Mbak Febi, Bu Yuyun, Bu Yuni, salah tiga, Mbak Rika Herlintan, semuanya.
1: Baik.
3: Terima kasih banyak, Neng Dini
1: Wardani. Terima kasih, Bu Siti.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Selamat sampai tujuan pulangnya ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp ada Pak Mariono. Halo Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Dari Pak Mariono di Tulungagung mau request lagunya Jangan Berhenti Mencintaiku versi Titi DJ. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Bu Firi, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, lancar rezeki, barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono. Oke, 3-3 dulu ya, biar Dini enak nanti bacanya dan juga muterin lagunya di siang hari ini. Langsung aja Dini puterin ya. Ada BCL Tetaplah di Hatiku dan ada Kamu Cantik hari ini spesial untuk Anda.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Kamu cantik hari ini dari Firza Dini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan siang hari ini lampu mati ya di studio Pro 1 RRI Surabaya. Apakah suara Dini masih bisa mengudara? Coba kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Musik kita
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Butih tidak miati bisa mendengar suara Dini?
1: Dengar.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Iya, Bu Titi bisa mendengar suara Dini?
1: Dengar, Mbak Dini.
0: Dengar, Je. Soalnya listriknya padam, Bu, di studio Pro 1 RRI Surabaya ini ya.
1: Oh, pantas kok enggak bisa.
0: Iya. Jadi Dini belum bisa dengerin suara Bu Titi dengan jelas begitu ya. Semoga cepat selesai pandeminya. Baik, Bu Titi, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Sekarang tinggal apa? Kami belum nyemak.
0: Oh, hari ini ada Jangan Berhenti Mencintaiku dari Titi DJ, Penjaga Hati Ari Lasso, Selimut Hati Dewa 19, Cakrakan Kepada Hati, ya?
1: Ari Lasso.
0: Ari Lasso aja, baik. Mami apa siapa, Bu Titi?
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Bu Siti, Pak Bang Kobar juga, Pak Pak Dua. Bu Dewi, Mama Yu, juga semuanya. Terima kasih Mbak Dini.
0: Oke.
1: Semoga paringi sehat selalu. Tempat kami hujan Mbak Dini.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Putih Tidamiyati. Dini, coba membesarkan volume dulu ya, karena mati lampu ya. Mati listrik lebih tepatnya ya, di siang hari ini. Dan juga sekaligus ini di WhatsApp juga kami gak punya sinyal gitu ya di siang hari ini. Dini, sementara gak angkat telepon dulu karena gak bisa dengar, suara kecil sekali. Ada Bu Hartini siang ya, jelang sore, aduh ribet ya. Hari ini ada Ibu Suhartini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya Pak Adi, salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Istiharo, Bu Mus, Bu Dian, Bu Yani Jaya, Bu Anester, Bu Siti Rumia, Oma Yanti Queen. Untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hartini. Halo, selamat siang, musik kita
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Lupa suaranya, Mbak.
0: Iya, soalnya nggak denger. Ini lagi mati lampu kita ini.
2: Jelas suaranya, Mbak Dini, loh.
0: Halo, jelas suara ya. Suara Dini jelas ya, Pak, ya?
2: Sangat jelas.
0: Sangat jelas. Dengan siapa ini, Pak?
2: Abah Awi.
0: Oh, Abah Awi. Baik, Abah Awi. Monggo silakan, matur nuwun sangat, Abah Awi.
2: Indra Lesmana tadi judulnya apa, Mbak?
0: Indra Lesmana Selamat Tinggal.
2: Oh, jangan ditinggal saya, Mbak.
0: Oh, jangan ditinggal.
2: saya dengerin Mbak Dini sampai rusak nanti.
0: Oh, Dini gak kemana-mana. Baik, yang itu aja, Abah.
2: Iya, Indra Lesmana.
0: Iya, baik. Mau apa siapa, Abah?
2: Pak Lupiawan, Abah Ali, Mas Bandi, Opa Mulyono, Tulang Kobar, Bu Isti, Bu Wira, Mama Yu, Bu Siti Rumia, dan semua pendengar Pro.
0: Dan semuanya ya, oke.
2: Buat Mbak Dini.
0: Baik.
2: Matur nuwun.
0: Baik, matur nuwun sangat Abah Awi. Sehat selalu. Oke, langsung aja Dini puterin karena Dini masih meraba-raba suaranya. Karena nggak denger nih suaranya kok nggak keluar di radio gitu ya. Jadi Dini sembari memonitor radio. Dan juga ini untuk WhatsAppnya, mohon maaf ini kami offline dulu karena memang mati listrik ya di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Di kantor RRI Surabaya lebih tepatnya ya. Dini hadirkan Jangan Berhenti Mencintaiku dari Titi DJ. Kemudian ada Penjaga Hati dari Ari Lasso. Anda masih ada dalam program musik kita 100% Indonesia. Yeah.

Arsitektur jengki adalah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan gaya arsitektur yang populer di Indonesia pada era 1950-an hingga 1960-an. Istilah jengki berasal dari kata Art Deco yang dalam bahasa Indonesia diucapkan sebagai arsitek atau jengki. Arsitektur jengki dipengaruhi oleh gaya arsitektur modernis dari Barat sekaligus menggabungkan elemen-elemen lokal seperti ornamen batik, ukiran kayu, atau ornamen-ornamen tradisional Indonesia lainnya untuk memberikan sentuhan lokal pada bangunan-bangunan tersebut. Contoh bangunan-bangunan yang mewakili arsitektur jengki di Indonesia antara lain Hotel Indonesia di Jakarta, Pasar Senen, Gedung Pusat Pertamina, dan beberapa gedung perkantoran dan perumahan yang dibangun pada masa itu. Arsitektur jengki merupakan warisan bersejarah yang penting bagi Indonesia dan menjadi saksi perkembangan arsitektur modern di tanah air.

0: Virtual.
1: Masih bersama Dini Wardani di Musik Kita 100% Indonesia. Meski Dini siaran sambil gak bisa dengar suara sendiri dan juga gak bisa dengar suara yang ditelepon, tapi coba Dini coba angkat ya. Nanti kalau seandainya agak terseok-seok, mohon maaf karena saat ini kondisi studio Pro 1 RRI Surabaya ini masih dalam padam listrik begitu ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Namaku cinta, selagi kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia.
1: Okay.
2: Namaku cinta, selagi kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya.
1: Oke, Bang Kobar, selamat siang. Rumor bocoran dulu ya.
2: Setengah seperti usia 11 tahun gitu, Mbak Dini, suaramu, Mbak Dini.
1: Kenapa tuh suaraku?
2: Seperti anak usia 11 tahun.
1: Iya, soalnya ini padam listrik ya di studio Pro 1 RRI Surabaya. Dan mikrofonnya ini
2: di situ, nggak dengar.
1: Dengar, kalau Bang Kobar ngomongnya agak kencang, Dini dengar. Tapi kalau ngomongnya nggak dengar seberapa kencang, Dini nggak dengar. Karena mikrofonnya juga kayaknya agak sedikit emput-emputan ya.
2: Suaranya gadis gitu loh, suaramu Mbak Dini di HP ku.
1: Mm-hmm.
2: Betul Mbak Dini.
1: Hmm?
2: Kenapa, ada apa?
1: Padam listrik ya Bang Kobar di studio Pro 1 RRI Surabaya.
2: Makanya Bang Kobar baru dengar loh, kok beda suara Mbak Dini seperti anak usia 12 tahun gitu Mbak Dini.
1: Iya, tapi Dini emang masih 17 tahun sih ya, aman.
2: Oh
1: iya,
2: tahu aku. Jauh Mbak Dini, aku tahu Mbak Dini cuma sisi 5 tahun cuma. Ya, salam Mbak Dini ya. Tadi ada Neng Siti. Di situ lu ada dua ya, Siti semuanya. Neng Siti semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Ada Pipi Damayanti, Abah Awi, terus ada Bu Istikaro, Mama Yu, Inang Opunyanti Queen, Dai Dinda, Mas Bandi, terus ada lagi itu yang punya Tahu Setengah Matang, Bu Utri dan Bang Freddy, terus Bu Dewi, Bu Nana, Bu Yani Jaya. Dan yang jauh di Madura, Kak Fikri dan Kak Hawid. Oh, lupa Mbak Dini. Pak Tua Mbak Dini. Pak Tua maaf.
1: Oke. Okay.
2: Untuk Mbak Dini, aku aturkan jaga suaramu enak banget ini. Terima kasih.
1: Hai, terima kasih Bang Kobar. Oke, selain Bang Kobar, siapakah? Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Istihara.
3: Ya Mbak, tadi aku dengar tadi sudah keluar.
1: Iya, sebentar. Iya Bu. Halo.
3: Tadi aja Mbak.
1: Anji Bu.
3: Ya, udah keluar apa belum?
1: Suara ibu kecil sekali, monggo, monggo.
3: Tadi.
1: Iya Bu, Bu, monggo, mau request apa siang hari ini?
3: Padi Mbak.
1: Oh iya, padinya udah ibu.
3: Udah.
1: Baru aja keputar.
3: Utopia.
1: Utopia ya, oke Bu, siap. Mohon maaf ini suaranya kecil. Baik.
3: Salam ya Mbak.
1: Enjoy monggo ibu.
3: Salam ya, di sini lo terdengar jelas, kenceng kok.
1: Oh gitu, iya. Tapi di sini monitornya, Dini nggak bisa dengar monitornya ibu.
3: Bu Nana, Umayanti, Bunda Titi, Bunda Mimi, Bunda Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunu, Bunda Nurfadila, Mama Yu, Bunda Hatini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Fikri, Pak Idris, terus Iku Bung Freddy di Merauke, Pak Mulyono, terus Mas Asa, Aba Awi, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bu Wati Ramli, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik Ibu.
3: Buat Mbak Dini terima kasih.
1: Terima kasih Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Istihara. Jadi Dini gak bisa dengar playbacknya gitu ya. Ada Bu Mustiati Wibowo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Musik Kita 100% Indonesia Mbak Dini. Mau request lagunya Ari Lasso, Penjaga Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya tuh Ibu Isti, Ibu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Siti Rumiah, Bu Titi, Oma Yanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini sehat selalu, amin rabbal alamin. Sampun diputar ya Ibu Musdiati Wibowo, matur nuwun sangat ya. Mohon maaf ini untuk di 081

0: Betul.
1: Baik. Ya. Nah, damai ini artinya ini diciptakan begitu ya, Pak ya?
0: Betul. Hmm. Damai itu kan sesuatu yang memang diciptakan oleh seluruh yang ada di alam semesta. Nggak bisa Mbak Dini dengan saya toh sementara yang lain
1: nggak damai.
0: Nggak ikut menciptakan, nggak bisa.
1: Oke, okay,
0: jadi harus semua yang ada di alam semesta ini membangun yang dimulai dari dirinya sendiri.
1: Oke. Okay,
0: kalau dirinya sendiri nggak damai, gimana dia mau berdamai dengan orang lain kan begitu, dari diri sendiri dulu.
1: Jadi. Baik, nanti baru berdamai dengan lingkungan sekitar.
0: Betul, yang lingkungan yang paling dekat dulu, kemudian yang lebih luas kan begitu.
1: Nah, tapi kalau mencari damai ketika kita ini dalam masalah, Pak Gede, ini kan juga susah ya. Di sisi lain lagi ada masalah nih, Pak Gede, tapi di sisi lain kita harus tetap bisa baik-baik saja. Ini kan dibutuhkan skill begitu ya, Pak.
0: Iya, betul.
1: Nah, seperti apa sih, Pak, yang harus dikuasai emosinya gitu ya? Cara menguasai emosi seperti apa ketika kita ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Mungkin di relate dengan kondisi saat ini BBM naik nih, Pak. Kemudian rupiah melemah gitu ya, Pak ya. Kemudian indeks ekonomi ini kan juga banyak masyarakat yang hingga saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini kan juga enggak bisa baik-baik aja nih, Pak, di tengah situasi yang tidak baik-baik aja.
0: Sebenarnya kondisi baik dan tidak baik itu tergantung bagaimana kita menyikapi, kan begitu ya, Mbak Dini. Sebenarnya enggak ada istilah baik tidak baik. Sekarang kalau saya ambil contoh, kita melihat sampah plastik misalnya, kita mengatakan itu kan sesuatu yang buruk, mengganggu lingkungan bagi kita. Bagi teman-teman kita pemulung, itu kan sebuah peluang. Nah, sekarang kan bagaimana kita menyikapi kedua hal tersebut sehingga apapun yang ada itu menjadi bermanfaat untuk kita bersama. Karena kalau kita melihat siapapun ya, apa yang terjadi di alam semesta itu kan memang karena Tuhan yang mengatur kan. Tuhan tidak mungkin mengatur sesuatu untuk menyengsarakan umat manusia yang ada di alam semesta kan. Tergantung sekarang bagaimana manusia yang ada di alam semesta sebagai makhluk yang paling dominan di alam semesta ini yang mengendalikan keadaan alam ini. Jadi dimunculkan sebuah, diperlukan sebuah kesadaran. Begitu, Mbak Dini.
1: Jadi artinya ini sama-sama empati begitu ya, Pak.
0: Betul,
1: ya. Untuk bagaimana caranya agar kita ini bisa juga melahirkan kedamaian, karena damai ini diciptakan dan diusahakan ya, Pak.
0: Iya, diusahakan.
1: Diusahakan, karena juga enggak gampang juga ketika di tengah situasi yang tidak baik-baik saja begitu ya, Pak Gede.
0: Ya.
1: Nah, kalau bicara seputar damai, kalau menurut kawan-kawan Hindu sendiri, Pak Gede, dengan adanya mungkin kita bisa melihat saat ini kan juga masih ada isu-isu intoleransi begitu ya, Pak, yang masih ada di masyarakat kita. Nah, bagaimana caranya agar kita ini tetap damai ketika menghadapi isu-isu intoleransi, Pak Gede?
0: Awal dari intoleransi itu kan ketika kita atau seseorang itu tidak bisa menerima perbedaan. Perbedaan di sini bukan hanya dalam kondisi fisik ya, Mbak Dini ya. Saya berharap gini, Mbak Dini ketemu dengan saya misalnya, Mbak Dini berharap saya itu hadir di Mbak Dini dan menyapa Mbak Dini, membawa oleh dan lain sebagainya. Ternyata saya datang enggak bawa, saya enggak ngereken Mbak Dini. Nah, Mbak Dini enggak bisa nerima keadaan ini kan. Mbak Dini enggak damai sendiri. Nah, kan begitu. Itu satu contoh. Jadi bagaimana kemudian kita setiap individu bisa menerima perbedaan yang terjadi. Perbedaan itu kan sesuatu yang pasti. Enggak bisa kita ingkari. Kita lihat dalam diri kita, Mbak Dini, tubuh kita saja. Ada kepala bundar. Ada mata modelnya, hidung modelnya begini, telinga, tangan. Coba bayangkan kalau tubuh kita bentuknya sama, bundar semua, bisa dibayangkan. Apakah menjadi sempurna? Kan tidak. Kita pahami dulu bahwa perbedaan itu ada adalah untuk menciptakan kesempurnaan. Salah satu contoh. Contoh yang kedua, Mbak Dini mau makan, misalnya mau masak sayur asem. Lo, bumbu sayur asem itu kan ada macam-macam. Ada lombok, ada garam, mungkin ada kacang panjang, ada dan lain sebagainya. Coba bayangkan sayur asem itu hanya garam saja bumbunya, atau hanya kacang panjang, apakah enak? Kan tidak. Artinya kita memahami perbedaan itu bahwa sesuatu yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk satu, menciptakan kesempurnaan, menciptakan rasa nikmat misalnya, menciptakan juga agar bisa memproduksi sesuatu, kan ada laki-laki dan perempuan, kita bisa melahirkan kan. Coba bayangkan laki-laki semua kan tak bisa. Artinya ayo kita pahami perbedaan itu bahwa itu sesuatu yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk

0: Untuk saling melengkapi,
1: baik.
0: Bukan saling menjatuhkan, oh, kan begitu ya Mbak Dini?
1: Baik, jadi artinya ini harus sama-sama memahami dulu begitu ya?
0: Memahami dulu, betul.
1: Bahasanya kita ini hidup di tengah, bisa dibilang keberagaman. Jadi gak bisa kalau kita hanya egois gitu ya Pak?
0: Egois, ya, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Saya sebentar kan contoh tubuh kita, kita lebih kecil sekup, kita ambil jari tangan. Ya ada kelingking, ada jari manis, jari tengah, telunjuk, dan jempol. Kalau ini secara filosofi kita bahas, ini mengandung pesan moral. Jempol itu bagaimana seorang senantiasa positive thinking. Umat ini bagus, selalu dibilang bagus. Dengan ingat Pak Tino Sidin, bagus, apapun dia bilang bagus. Kemudian telunjuk, menyelamatkan sebuah orang ego. Kamu salah, kamu begini kan begini, telunjuk. Ini jari tengah, orang yang selalu berkata kasar.

Ini karena saat ini juga belum bisa ngangkat telepon nih bagi yang bergabung gitu ya. Baiklah, sebelum kita ngangkat telepon bagi sore hari ini, sabar dulu karena ada satu komposisi lagu Indonesia Merayakan Perbedaan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Iya, kami mohon maaf belum bisa menghadirkan untuk komposisi lagu Indonesia Merayakan Perbedaan, nanti kami akan hadirkan ya. Dan ada masih bersama Dini Wardani sore hari ini. Pendengar, memang harus berdamai dengan kenyataan Pak Gede ya. Karena apa? Karena saat ini habis padam listrik ya Pak, dan ya, ini masih belum pulih ya di ya. Studio Persatuan RRI Surabaya. Dan untuk telepon ini masih belum bisa di kami angkat begitu ya. Mungkin boleh dibantu, ini ada rekan Afif dan rekan Andi Suryadilaga sore hari ini yang sudah hadir di Studio Persatuan RRI Surabaya. Semoga bisa segera mengatasi ketidaknyamanan ini begitu ya Pak Gede ya. Nah ini kalau gini berarti saya nggak berdamai dengan kenyataan Pak Gede ya.
1: Kita berdamai. Kalau Mbak Dini nggak damai, mungkin nggak mau siaran, nggak jadi. Ini kita berdamai ya. Kalau kita pahami stoikisme dari ajaran Romawi kuno, itu kan disebut ada yang disebut dengan amor fati ya. Amor fati itu bagaimana menerima setiap yang terjadi itu tanpa argumentasi, tanpa menyalahkan siapapun, malah tanpa menyalahkan Tuhan. Kita kan sering kalau ada masalah kan bilang, wah Tuhan sedang menguji. Coba dari sekian sifat Tuhan ada nggak beliau menguji, kan nggak ada. Okay. Hanya kita aja yang nggak bisa memahami.
0: Baik. Ya kan? Ini juga membuat kita harus memahami begitu ya.
1: Memahami Pak, betul.
0: Bagaimana agar kita menyikapi ujian. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari ujian sendiri itu seperti apa sih Pak, kalau kita menyikapi ujian begitu ya. Contoh nih Pak, saat ini lagi belum baik-baik saja, habis dipecat dari pekerjaan begitu ya Pak ya, sehingga harus gimana ya, aku ini habis selesai diberhentikan. Nah, untuk berdamai dengan kondisi seperti itu seperti apa Pak? Apakah ini bentuk ujian Tuhan?
1: Sebenarnya bukan ujian. Kalau dalam konteks Hindu ya Mbak Dini ya, kita kan tidak terlepas dari namanya karma pala, hukum sebab akibat, kausalu. Dalam agama Hindu diyakini segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu adalah pahala atas karma kita, hasil dari perbuatan kita. Nah dalam konteks karma pala ini, dalam agama Hindu ada tiga konsep. Satu adalah sancita karma pala. Dulu kita berbuat, sekarang kita menerima. Kemudian prarabdha karma pala, sekarang kita berbuat, sekarang kita terima. Kemudian kriyamana karma pala, sekarang kita berbuat, nanti kita terima. Sancita karma pala, dulu kita berbuat, dulu saya pernah, dulu mungkin ya saya pernah berbuat jahat kepada orang lain dulu. Berarti kan saya saya harus menerima pahala juga atas perbuatan. Tapi dulu saya belum terima pahalanya. Sekarang saya terima. Sekarang saya baik banget dengan Mbak Dini. Ternyata Mbak Dini kok gak membalas baik dengan saya. Berarti saya sedang membalas
0: karma pala
1: saya yang dulu pernah saya lakukan.
0: Baik.
1: Kalau prarabdha karma pala, sekarang saya berbuat, sekarang saya terima. Contohnya kita makan, kita langsung kenyang. Gak mungkin kita makan sekarang kenyangnya besok. Ya kan? Kita mukul orang, bisa jadi kita langsung dipukul juga. Itu sancita. Kemudian prarabdha, sekarang kita berbuat, nanti, contoh sekarang kita rajin nabung, masih muda rajin nabung. Woi,

0: Ya ritual tabungan kita banyak.
1: Oke. Okay.
0: Sekarang kita rajin belajar. Oh besok ujian, gampang kita sudah. Okay. Satu nol begitu saja. Jadi itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi kalau menurut konteks Hindu tidak lepas dari
1: karma pala tadi.
0: Ya apa yang kita lakukan? Karena satu bukan Tuhan yang membuat, Tuhan hanya memberikan sesuai yang kita lakukan. Bukan Mak Dini yang membuat, tapi saya yang membuat sendiri.
1: Baik, artinya ketika saya hari ini berbuat jahat sama orang gitu ya Pak Gini, kemudian kok saya gak menerima balasannya berarti belum?
0: Bisa jadi kita sedang menerima pahala atas perbuatan masa lalu, atau memang pahalanya belum kita terima saat ini. Mungkin nanti kita nanti suatu saat mungkin Mbak Dini lagi di tempat kosong, sepi, gak ada orang, tiba-tiba ada orang nolong, kan begitu. Lagi susah-susahnya butuh uang misalnya, tiba-tiba ada yang nawarin, atau kita mendapat pekerjaan proyek baru misalnya, kan begitu. Itu juga tidak lepas dari karma, karma pahala itu.
1: Kita coba sapa. Halo, selamat sore.
2: Semangat sore.
1: Semangat sore Pak Luki. Monggo silahkan.
2: Makasih.
1: Terima kasih.
2: Berdasarkan dari perbedaan yang mengarah kebersamaan. Satu contoh sekarang, saya ini mau keluar ada undangan.
1: Iya.
2: Terjalan ke depan, sandal atau sepatu kanan sama kiri. Itu kan perbedaan. Sekarang kan diterawai orang. Nah, terus saya bicara jauh lanjut. Di tempat undangan dikasih makan, saya beruntung juga karena dikasih sendok sama garpu. Mereka kan beda juga.
0: Perbedaan.
2: Iya, itu kan mengarah kebahagiaan. Kalau dikasih sendok, sendok itu dua gitu kan.
1: Iya. Gak bisa makan akhirnya ya.
2: Iya, kan ramai lah. Pertama itu, yang kedua, ini saya pernah kenal, apa? Saya kenal sama orang, maaf ya, orang ateis. Itu kira-kira kalau menurut Anda itu bagaimana ini, mau saya mau cerita. Di dalam satu orang ateis terkenal, saya Kosta Kosti, itu mengatakan bahwa apa yang kamu dapatkan itu jangan kamu tunda-tunda, karena di situ disimpulkan kelelahan, itu memang menyakitkan. Maka janganlah kamu lakukan yang melebihi batas kemampuan. Terima kasih untuk sementara itu, nanti kalau boleh saya sambung lagi.
1: Baik, terima kasih Pak Tua. Selamat sore, silakan Pak Gede.
0: Ya, sesuatu yang terjadi seperti saya katakan tadi ya tidak lepas dari apa
1: karma
0: yang
1: tadi apa ya, Pak, ya.
0: Jadi perbedaan itu juga merupakan bagian dari karma pala. Kita berharap sesuatu terjadi A, yang terjadi adalah B. Ya sudah, kita mau apa lagi? Kan bagaimana kemudian kita menyikapi segala sesuatu yang sudah terjadi kan? Kita mau marah-marah, kita mau sedih, kita mau enggak akan merubah. Apa yang kita lakukan? Ya kita ikhlas saja. Ya kita terima itu suatu kenyataan yang memang harus kita terima kan. Tapi ikhlas di sini bukan berarti kita diem. Tapi ikhlas ini kita juga melakukan ya introspeksi ke dalam diri. Apa yang salah sih? Kita berusaha mencoba lagi kan begitu. Jadi ikhlas itu bukan berarti kita diem, pasrah bukan. Kita tetap berusaha. Karena dalam keadaan ikhlas ini justru kita baru bisa berpikir dengan jernih toh Mbak Dini. Kita marah-marah enggak akan bisa berpikir. Kita sedih juga enggak bisa kan.
1: Ya kita, walaupun nangis darah enggak bisa ngomong.
0: Sudah terjadi, mau diapain? Ya kan? Kita harus ikhlas. Ikhlas aja terima. Dalam keadaan ikhlas kan semua ya sudahlah, seperti yang saya katakan tadi, menurut teori stoikisme kan amor fati itu. Ayo kita terima yang terjadi itu tanpa argumentasi.
1: Dan ilmu ikhlas ini enggak gampang loh, Pak Gede.
0: Ya memang diucapkan mungkin gampang, tapi untuk melakukannya susah.
1: Kalau bicara seputar ikhlas, ketika kita ini masih ibaratnya belum apa ya Pak ya, belum selesai dengan diri sendiri kemudian masih belum bisa ikhlas. Contoh nih Pak, ketika saya ini harus bayar cicilan, kemudian uang 2 juta yang seharusnya saya sudah saya siapkan mau buat bayar cicilan, tapi ternyata hilang nih Pak. Nah ini kan gak ikhlas Pak. Waduh, ini gak ikhlas bener gitu ya. Harusnya mau bayar SPP gitu ya Pak ya, tapi ternyata hilang uangnya. Nah ini kan mau gak mau kan agak susah untuk menerima ikhlas ketika kita belum selesai dengan diri sendiri. Nah kadang-kadang kan kita mengumpat itu kan menjadi salah satu cara untuk meluapkan emosi. Bagaimana dengan kondisinya seperti itu Pak?
0: Tidak ikhlas itu kan bukan berarti kemudian kita tidak bisa menerima atau Mbak ya.
1: Okay, nah,
0: kita baik. Bisa menerima kenyataan, bukan kita mengumpat, bukan berarti juga kita tidak ikhlas kan.
1: Okay. Nah,
0: itu kan luapan emosi tetap saja ya. Tetap saja luapan emosi supaya kita menjadi ikhlas. Okay. Kan kadang-kadang supaya ikhlas kita harus lepaskan kan, atau kita mungkin curhat dengan teman kan begitu.
1: Yeah.
0: Sekarang kan banyak orang itu lebih curhatnya kan ke media sosial kan.
1: ChatGPT kan.
0: Nah, itu bagian dari curhat untuk apa? Melepaskan kemelekatan sehingga apa kita menjadi ikhlas. Kalau enggak begitu kan enggak bisa. Ya selama mungkin, selama ekspresi dari ketidakikhlasan itu tidak tidak merugikan orang lain. Itu yang harus dipikirkan. Ketidakikhlasan kita dalam arti bahwa kita melakukan introspeksi ke dalam. Apa yang salah dengan diri saya? Apakah mungkin dulu saya pernah melakukan sesuatu yang saya tidak sadari itu menyakiti orang lain kan begitu ya Mbak Dini?
1: Jadi harus benar-benar selesai dengan diri sendiri begitu ya.
0: Iya mungkin proses ya. Kadang saya pun juga kadang-kadang juga begitu, tetapi di situ lagi tadi ketidakikhlasan itu jangan diekspresikan kemudian merugikan orang lain itu saja.
1: Jadi benang merahnya jangan sampai merugikan orang
0: itu
1: lain.
0: Itu saja iya. Nggak mungkin lah katakan Mbak Dini dikatakan diganggu orang Mbak Dini terus, wes aku ikhlas saja, nggak mungkin lah, pasti keluarlah kata-kata mutiara kan gitu, tapi kan. Paling dalam hati kan keluarnya tidak sampai. Nah kan itu aja.
1: Kalau kemudian kalau duitnya hilang, aku akan ngambil duitnya orang biar gak
0: itu kan enggak. Ya sudah lah, mungkin bukan rezeki kita. Atau mungkin kita dulu pernah minjam duitnya orang
1: terus gak balik,
0: balik. Atau kan kita punya kewajiban di seluruh muslim punya sedekah.
1: Nah,
0: di Hindu juga ada Mbak, sama gitu loh. Jadi berapa harta yang kita miliki itu milik orang lain, kita tidak melakukan sedekah, akhirnya hilang dengan cara ini kan.
1: Iya,
0: ya kan, bener. Hilang dengan cara ini gitu loh. Akhirnya, kalau kita sadar ya sudahlah, mungkin itu bukan, memang bukan rezeki saya ya, mungkin saya harus membayar sedekah saya yang kemarin saya tidak lakukan kan begitu.
1: Karma palanya begitu ya Pak
0: karma
1: ya. Baik, luar biasa. Kita jeda dulu Pak Gede ya. Dan juga ada beberapa informasi berdengar ke ruang dengar Anda. Dini hadirkan ada PT Bukabin ya, yang akan menginformasikan promo ke ruang dengar Anda.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.

0: Indonesia merayakan perbedaan, akhirnya bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan komposisi tadi ini dari IMP, memang dari kawan-kawan Indonesia.
1: IMP,
0: merayakan perbedaan, IMP begitu ya
1: Pak Kedi? IMP, Indonesia IMP. Merayakan perbedaan.
0: Oke, okay. Semuanya pada nyanyi gitu ya Pak ya? Maksudnya ya, yang dari, nyanyi kawan-kawan
1: dari
0: sendiri?
1: Tujuh, ya, dari tujuh. 6 agama dan 1 keyakinan.
0: Oke, ya. Luar biasa. Artinya Indonesia ini memang terdiri dari perbedaan dan juga kita harus bisa hidup berdampingan gitu.
1: Betul,
0: ya, Pak Gede.
1: Betul,
0: karena betul. Ini untuk melengkapi, kalau sama semua enggak seru. Baik, dan masih bersama Pak Dr. I. Gede Putu Sardana STMM CMTR CHL. Pendengar, beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur sekaligus tokoh rohaniawan Indonesia merayakan perbedaan ya. Kita sapa dulu sama Sri.
2: Semangat
0: Sri Pak Lucky. Anjir, monggo silakan.
2: Pak, ya sebelumnya saya mohon maaf kalau memang ini nanti terlalu ke dalam.
0: Oke, baik. Selama ada Pak Gede aman. Iya, monggo.
2: Satu, itu tentang tanah suci.
0: Oke.
2: Tanah suci itu ada yang bilang tanah suci ada di Yerusalem, Vatikan, Mekah.
0: Ya.
2: Nah kalau menurut paham Bapak, tanah suci itu di mana?
0: Oke.
2: Yang pertama. Yang kedua, ini tentang paham juga atau kesadaran atau kesetaraan.
0: Gitu.
2: Kalau kamu ditampar bibi kiri, kasih bibi kanan, mula benjut kape. Itu yang kedua. Wah, lu agak lupa ini tadi apa tadi.
0: Okay.
2: Itu satu-satunya, saya pernah, bukan ini menyinggung orang yang sudah meninggal, Pak ya.
0: Baik.
2: Anggota DPR Surabaya. Waktu saya lihat di sana ada tulisannya dekat-dekat jenazahnya, kan sebut namanya dua. Lalu ketua DPR gitu aja. Itu di situ kalau kau menyakiti aku, Tuhan akan membalasnya. Kan nggak ngerti saya Pak, makanya saya tanyakan kepada Pak bagaimana.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Tua, Pak Luki. Ada tiga pertanyaan nih Pak Gede. Yang pertama adalah tanah suci. Kalau kawan-kawan Hindu, tanah sucinya di mana Pak Gede?
1: Kalau tanah suci menurut dalam kitab ya kita ya ada di India, ada beberapa tempat.
0: Oh, nah,
1: tapi secara
0: tempat?
1: Ada tempatnya. Kalau secara paham saya pribadi adalah dimanapun kita tinggal itu adalah tanah suci.
0: Baik.
1: Ya kan? Dimanapun kita tinggal itu adalah tanah suci. Sementara dalam kitab kita mengatakan tubuh kita ini juga adalah merupakan tempat tinggal.
0: Okay,
1: nah, yang kita justru yang kita sucikan sesungguhnya ayo tubuh tempat tinggal ini yang kita jadikan tanah suci supaya sang jiwa itu dapat damai tinggal di tubuh ini. Dalam salah satu kitab Siwa Purana ada disebutkan Deha Dewalaya Prothak Sajiwa Kewalo Siwa. Tubuh ini adalah sesungguhnya istana bagi sang jiwa. Karena dia istana bagi sang jiwa, ayo kita sucikan agar kita sama dengan kita tinggal di rumah.
0: Yeah.
1: Rumah kita kalau kita tidak bersih, tidak nyaman, gimana kita mau betah di rumah kan begitu. Jadi menurut saya pribadi, lepas dari konteks agama tadi mengatakan Hindu tanah sucinya adalah di India ada beberapa tempat, ada 7 tempat, tetapi secara pribadi tanah suci adalah diri kita sendiri.
0: Diri kita sendiri.
1: Secara umum tempat di mana kita tinggal itu adalah tanah. Dengan menganggap itu kita akan menjaga alam semesta kan begitu loh Mbak Dini.
0: Okay,
1: kita akan merawat alam ini supaya kita bisa nyaman di sana. Nah, kan begitu.
0: Baik. Kemudian tadi yang kalau kedua, kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan.
1: Itu kan dalam konteks apa namanya? Nasehat saja sebenarnya enggak mungkin loh kita tampar tekan. Artinya kita jangan membalas sesuatu yang buruk yang kita terima.
0: Oke. Okay.
1: Kita anggap bahwa aku menerima pahala buruk, perbuatan buruk itu karena aku sedang membayar karma yang pernah kita lakukan pada orang lain. Jangan lupa kembali seperti saya katakan tadi. Di dalam kitab Sarasamu saya ada seloka 300, seloka itu ayat ayat 317 itu mengatakan kita harus perbuatan baik yang harus kita lakukan pada orang lain. Jangan melakukan perbuatan buruk, sekalipun perbuatan buruk yang kita terima. Karena ketika kita berbuat buruk, kita sendiri menjadi buruk juga kan gitu. Ngapain?
0: Apa bedanya?
1: Apa bedanya dengan dia? Ya sudah. Oleh karena itu, setiap keburukan yang kita terima, ayo kita doakan. Agar apa? Tuhan memaafkan perbuatan dia. Kita berterima kasih juga kepada Tuhan bahwa saya telah membayar hutang saya.
0: Baik.
1: Doakan dia supaya dia sadar, sehingga kalau toh dia akan kelak meninggal, dia dapat, karena pengampunan oleh Tuhan, dia mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan, kan begitu. Dan kita juga bersyukur dengan perbuatan buruk yang kita terima, berarti utang buruk kita yang pernah kita lakukan sudah lunas, sudah selesai dibayar. Justru bukan berarti kita berharap orang akan berbuat buruk dengan kita, enggak ya Pak ya. Baik. Artinya perbuatan buruk itu kalau dalam konteks agama Hindu, kita sedang membayar karma yang pernah kita lakukan yang tidak kita sadari.
0: Oke, kan begitu. Baik. Nah, tadi terus pertanyaan yang ketiga apa ya? Kok Dini lupa tadi ya?
1: Yang ketiga tentang
0: karma saat ini, apa ya Pak Tua ya? Mungkin bisa diulang lagi ya. Tadi pokoknya kalau dikasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kemudian tanah sucinya di mana, begitu ya
1: Pak? Ya, yang ketiga lupa, saya nggak ada catat.
0: Nah, karena tadi masih di Sambina, ini mungkin Pak Tua ya. Boleh, silakan. Halo.
2: Terima kasih.
0: Iya,
1: monggo. Yang ketiga.
0: Yang ketiga
2: saya
0: tadi
2: melihat ini di dekat almarhum atau mereka
0: dekat almarhum tadi ya.
2: Itu mengatakan kalau kau nyakiti aku, Tuhan pasti membalasnya. Nah, ini saya kan nggak ngerti pahamnya ini paham apa gitu loh.
0: Cuma
2: pura-pura nggak tahu gitu. Nggak tahu, bukan pura-pura, nggak tahu deh. Oke. Yang ada tambahan satu lagi Pak tentang nikah.
0: Oke.
2: Nikah itu kalau di, maaf ya, kalau di Islam itu ada dua, nikah yang resmi itu dan nikah siri. Kalau di pahamnya Bapak, apa? Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Tua. Kalau membalas tadi ya Pak ya, monggo silahkan.
1: Sebenarnya seperti di awal saya katakan, Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Tuhan itu hanya memberikan sesuai yang kita lakukan. Sesungguhnya bukan Tuhan yang membalas, tapi Tuhan memberikan atas pahala kita. Kalau di dalam ada salah satu ayat juga dalam Bhagavad Gita namanya Adiaya 5 sloka 16 itu mengatakan, sloka 15, nadate kasyatit papam na caiwa sukritam wibu ajnane na vertam jenanam tena moyandi jantawa. Tuhan itu tidak membuat manusia itu menderita. Nadate papam na caiwa sukritam wibu, Tuhan juga tidak membuat manusia itu sukses, bahagia dan lain sebagainya. Ajnane na vertam jenanam, karena ketidaktahuan manusia, manusia itu tersesat di jalan. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini Tuhan hanya memberikan sesuai yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita harus di awal perbedaan yang terjadi kita pahami akhirnya gitu, sehingga kita tidak mengatakan wah Tuhan tidak sayang dengan saya. Itu kan kadang-kadang kan begitu kita. Padahal Tuhan enggak sayang, sama justru kita dikasih cobaan, dikasih pahala yang buruk supaya kita sadar, kan begitu loh Mbak, ya kan? Kita suka dengan makan yang enak, tiba-tiba kita kena kolesterol, kan Tuhan mengingatkan kamu tak kasih kolesterol, supaya kita membatasi makan kita, mengatur makan kita, kan begitu ya Mbak. Salah satu contoh ya. Jadi sekali lagi bukan Tuhan yang membuat, tapi Tuhan hanya memberikan sesuai yang kita lakukan.
0: Artinya ini seperti ganjaran gitu ya Pak.
1: Betul. Ya memang itu yang harus kamu, tidak seorang pun dapat membuat melukai Mbak Dini kalau enggak Mbak Dini yang melakukan sendiri.
0: Oh, baik. Jadi artinya walaupun kita dibikin sedih sama orang, kalau rasa sedih itu enggak kita masukkan dalam diri,
1: sudah,
0: kita enggak sedih.
1: Enggak sedih, sudah Pak. Kita cuek saja.
0: Diolok-olok sama orang tapi kita enggak masukin ke hati, selesai Pak ya.
1: Selesai.
0: Oke.
1: Yang suka baperan itu kan susah.
0: Nah, bagaimana caranya agar kita ini enggak baperan, Pak?
1: Ya, kita kembali ada tiga konsep sebenarnya ya. Satu, kita harus memiliki pengetahuan dulu. Pengetahuan kan kita banyak belajar dari orang. Makanya ini pentingnya rajin membaca, rajin mendengarkan. Mendengarkan tidak saja yang baik loh. Yang buruk pun kita dengarkan. Karena kalau yang baik toh kita dengarkan, yang buruk kita tidak akan tahu keburukan. Ada baik kan pasti ada buruk. Tapi karena kita sebagai manusia, kita memiliki, di Hindu bilang viveka, kecerdasan. Yang baik ayo kita gunakan, yang buruk hanya sekedar kita tahu. Supaya kita tidak melakukan yang buruk itu. Baik. Kita harus banyak pengetahuan dan dengan jalan bergaul, membaca, mendengarkan dan lalu sebaik silakan. Kemudian yang kedua, seperti saya katakan tadi, setelah segala sesuatunya itu terjadi, kita mau ngapain? Ya kita ya terima aja. Kita tidak bisa bilang, Tuhan aku belum siap, kan tidak mungkin. Kita marah dengan marah karena kamu, apakah merubah, kan tidak. Ya sudah ya, kita terima. Dengan menerima itu kita introspeksi diri, kita balik. Pasti ada yang salah dengan diri kita, mesti ada yang keliru dengan diri kita.
0: Baik.
1: Kita sudah pemilik pengetahuan, kita sudah ikhlas katakan, tapi masalah itu terjadi, ya ya kita tetap tetap melakukan sesuatu sesuai dengan jalan dharma, katakan begitu, sesuai dengan kebenaran. Dharma ini bukan dalam konteks agama, kebenaran, hukum, hukum dalam agama, hukum di mana kita tinggal, itu dua-duanya harus imbang. Hukum agama tok kita patuhi, kemudian hukum di kehidupan sosial nggak dipatuhi, enggak. Katakan kita mengatakan, wis orang naik sepeda motor dari Juanda katakan menuju ke Delta Plaza, tidak pakai helm itu bisa enggak?
0: Nggak bisa.
1: Nggak pakai helm kan bisa dia jalan.
0: Bisa sih. Ya.
1: Apakah nyampe di Delta Plaza?
0: Nyampe.
1: Loh belum tentu mbak, tengah jalan ada polisi, nggak nyampe, kan sama dengan begitu kan. Kita boleh melakukan apa, tapi apakah kita akan sampai pada tujuan. Orang naik sepeda motor dari Aloha telanjang loh, bisa, tapi nyampe enggak, kan enggak nyampe. Tengah jalan dicegat telanjang kok, cegat orang kok, ya kan. Bisa, tapi apakah akan nyampe dengan tujuan. Artinya kita tetap pada hukum yang berlaku, ketentuan yang ada itu harus dipatuhi.
0: Dan itu nggak ada di kitab suci.
1: Nggak ada di kitab suci.
0: Kan, tapi itu aturan begitu.
1: Aturan
0: ya,
1: ya makanya aturan agamanya, aturan agamanya mungkin sebelum berangkat, ayo kamu berdoa kan begitu pas selamat kan aturan agamanya. Aturan sosialnya harus pakai helm, harus punya SIM kan, patuhi rambu-rambu lintas kan begitu kan. Oh ini jalan sepeda motor jangan lewat tengah, kalau kita lewat Darmo kan begitu. Aturan itu kita taati. Begitu nyampe Delta Plaza, ini parkir sepeda motor, parkir di sini, harus bayar dulu dan sebagainya kan begitu. Itu harus kita patuhi. Nah dengan demikian akan timbul keharmonisan, kedamaian untuk bersama kan gitu loh Pak.
0: Baik, jadi kalau gak mematuhi aturan itu, walaupun itu gak ada di kitab suci, juga tetap aja gak damai ya Pak ya.
1: Gak damai, kita mungkin gak tenang adik. Kita di jalan ngebut seliat-seliut, orang lain terganggu kan begitu. Kita patuhi juga sepeda motor speed berapa misalnya, harus di sebelah kiri. Kita, nah kadang-kadang alam ini kan tempat kita belajar ya banyak. Di mana kita belajar toleransi. Sesungguhnya di lampu merah. Kita lampu hijau jalan. Kita lampu merah kan berhenti. Biarkan yang orang lampu merah jalan, haknya dia kok. Tapi kan enggak kita lampu kuning kita genjot dan cepetan. Padahal kuning kita disuruh pelan-pelan, hati-hati, ada orang lain, hak orang lain ini. Itu yang kada yuk kita pahami, Pak. Di alam ini kita belajar.
0: Artinya nasib kita ini juga dipengaruhi nasib orang lain ya, Pak ya.
1: Perbuatan orang lain yang mempengaruhi nasib kita. Perbuatan sama dengan perbuatan kita juga mempengaruhi nasib orang lain. Kita juga ngawur kan, kita sudah hati-hati, Mbak Di sudah hati-hati. Saya semrawut, saya nabrak Mbak Di ini. Nah kan saya yang membuat Mbak Di ini. Nah tapi kita kembalikan juga gitu secara real ya. Kalau lihat hukum karma pala mungkin kan begitu. Mungkin Mbak Di ini juga dulu pernah nabrak orang kan, gitu. Sekarang kena juga kan begitu. Kalau dibawa ke sana loh ya kan begitu.
0: Baik, artinya ada ganjarannya.
1: Ada ganjarannya
0: gitu ya, Jadi makanya jangan nyakitin seseorang. Karena nanti siapa tahu dia nanti mengadunya gak ke manusia gitu ya, Pak ya.
1: Betul. Tuhan, walaupun kita gak mengadu, Tuhan kan tahu. Nah pasti apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, pasti akan kita terima. Pahalanya itu pasti entah. Seperti saya katakan tadi, dalam konteks Hindu hukum karma pala bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti, bisa jadi perbuatan dulu tuh sekarang kita terima pahalanya, sancita karma pala begitu.
0: Jadi harus berhati-hati dalam hidup gitu.
1: Betul,
0: ya Pak
1: ya.
0: Baik, nah tadi pertanyaan terakhir dari Pak Tua, nikah resmi dan nikah siri.
1: Kalau dalam agama Hindu enggak ada nikah siri, enggak punten, mohon maaf ya.
0: Semuanya kita harus resmi ya.
1: Harus resmi. Kita dalam pernikahannya ada tiga saksi. Satu dewa saksi, dia kepada saksinya adalah Tuhan melalui proses upacara. Kemudian manusia saksi melalui surat dari dari catatan sipil,
0: okay,
1: kemudian butuh saksi oleh tetangga.
0: Oh.
1: Kan kita ngadakan resepsi itu buta sak. Buta ini bukan makhluk loh, bukan makhluk yang menyeramkan enggak. Buta ini adalah
0: buta.
1: Kita manusia itu masuk buta karena buta buta itu kan disebut dalam hadis ada disebut dengan panca maha buta. Jadi zat padat, zat cair, udara, api dan ether. Jadi tubuh kita terbentuk dari itu sebenarnya. Ada zat padatnya, ada zat cairnya, ada tulang dan sebagainya. Jadi makanya disebut dengan buta. Jadi dalam agama Hindu, maaf, kita tidak ada nikah siri. Yang ada nikah resmi dengan tiga saksi tadi. Dewa saksi, buta saksi dan manusia saksi.
0: Manusia saksi, baik. Jadi ya. Memang diatur sedemikian rupa begitu ya Pak ya, karena setiap agama punya aturannya masing-masing begitu ya Pak ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai enggak baik sama orang gitu ya.
1: Itu saja. Itu saja.
0: karena sih enggak cuma di agama Hindu, di agama yang lain juga akan mempengaruhi yang lain begitu ya Pak ya. Ketika kita enggak baik sama orang juga akan berimplikasi ke diri kita masing-masing begitu. Kita sapa lagi sama sore.
2: Nyambung lagi Mbak.
0: Monggo, anje.
2: Maaf. Jadi kalau mungkin, apakah ada salahnya kalau orang jadi saksi nikah itu? Saya pernah jadi saksi nikah karena saya merasa salah dan saya tahu orang itu salah. Saya nggak mau. Nah, itu kira-kira efeknya di paham Anda apa? Saya nggak mau karena jelas bahwa orang ini maaf ya. Bahwa orang ini itu kalau menurut saya tidak berhak nikahi orang itu. Saya dulu jadikan saksi. Kalau boleh saya nalarkan, kalau boleh saya nalar, kalau tidak ya tidak apa-apa. Pokoknya begitu. Jadi kalau saya jadi saksi, wah ini turut berdosa saya ini.
0: Baik, itu aja. Kira-kira
2: faham itu aja enggak di
0: Islam
2: Anda?
0: Terima kasih Pak Tua. Silakan Pak Gede.
1: Kalau dalam agama Hindu saksinya ya keluarganya ya dari orang tua atau yang sesepuh yang dituakan oleh kedua mempelai. Jadi sebenarnya dari saudara yang sudah memang paham mengerti dengan oh dia memang belum berkeluarga, oh dia memang belum punya suami, dia memang belum punya istri, oh dia memang sudah cukup umur untuk menikah, baru bisa menjadi saksi. Kemudian masalah bapak kemudian mau menjadi saksi, saya tidak berani mengatakan itu salah apa benar ya, karena salah benar dalam konteks ini adalah urusan dengan Tuhan kan. Tapi mungkin secara sosial dalam keadaan itu bapak melakukan ya dianggap benar, diyakini oleh semuanya benar ya, kita anggap benar saja kan begitu. Secara sosial loh Mbak. Kan kalau kemudian enggak ada saksi kan enggak bisa menikah kan dalam
0: bagaimana hidup gitu ya Pak ya. Baik. Artinya apapun itu menikah itu adalah bentuk komitmen begitu ya Pak ya.
1: Komitmen betul.
0: Jadi enggak cuma sama manusia aja tapi juga Tuhan.
1: Ya betul manusia. Dia juga tidak menikah dengan dia saja kan dengan keluarganya juga kan. Keluarga besar kan dia harus bisa menerima mertuanya, saudara mertua dan lain sebagainya kan itu juga.
0: Baik. Nah, sekarang di menit ke-49 Pak Gede dan juga pendengar ya. Sebelum menutup perbincangan sore hari ini, Dini informasikan, pendengar sudah tahukah Anda cara bayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat Kris? Mudah dan praktis. Dan pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin. Kemudian Anda bisa memasukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan dan Anda bisa melengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone aktif dan alamat email. Setelah itu, Anda bisa mengecek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode Kris akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda, kemudian Anda bisa mengeken Kris tersebut dan selesaikan pembayaran jika transaksi berhasil. Klik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email untuk mencetak ETBPKB. Cukup pilih menu cetak ETBPKB, buka tautan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR kode ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETBPKB merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat Kris, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar hubungi layanan Samsat terdekat. KB Samsat Surabaya Utara melayani dengan mudah dan praktis. Cross out to Baik Pak Gede dan juga pendengar, saat ini sudah di menit ke-51 begitu ya. Nah silakan untuk kesimpulan sore hari ini seperti apa Pak, silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Dini. Terima kasih para pemirsa Pro 1 Suara Surabaya ya. Jadi kedamaian itu adalah sesuatu yang paling utama yang dibutuhkan agar kita dapat menjalankan aktivitas kita. Ketika kita tidak damai dengan dengan diri kita saja, kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita, apalagi dengan orang lain. Kemudian bagaimana kita menciptakan kedamaian? Kalau saya mengutip apa yang tertuang di dalam sastra Hindu bahwa matangyan renge sarwa diaya paramarta ning sinanggah dharma. Telas renge nante supo nante teriyati ikang kadi ring mamingu niwe sasing tanayun riawate yatike tan ulahaken ring len. Oleh karena itu setiap kita beraktivitas, ayo kita evaluasi. Apakah yang sudah kita lakukan itu benar apa salah? Kemudian ketika benar simpan dalam hati, ketika salah diingat juga jangan dilakukan pada orang lain. Kuncinya adalah segala sesuatu yang tidak kita sukai jangan kita lakukan pada orang lain. Dengan demikian kita akan menciptakan kedamaian untuk semuanya.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Dr. I. Gede Putus Wardana, SCMM CMTR CHL. Beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur sekaligus tokoh rohaniawan Indonesia merayakan perbedaan. Sehat selalu Pak Gede. Terima kasih untuk Mbak ilmunya Dini. Sore hari ini ya. Jadi kita bisa sama-sama mengenal begitu ya Pak ya. Pastinya toleransi ini juga merupakan cara untuk kita ini bisa memperkuat Indonesia begitu ya. Pak ya. Indonesia ini tercipta dari perbedaan dan perbedaan ini untuk disatukan, bukan malah untuk dijauhkan. Karena kalau gak ada perbedaan gak seru ya Pak.
1: Gak seru.
0: Terima kasih banyak Pak Gede. Sehat selalu Pak Gede.
1: Terima kasih
0: juga sudah hadir di studio Persatuan RRI Surabaya. Meski tadi sempat mati lampu ya Pak ya. Mati listrik. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan.
1: Doa yang sama untuk Mbak Dini dan teman-teman di Pro 1 Surabaya.
0: Terima kasih Mbak Dini. Selamat sore. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan info prima ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Komdigi menjadi penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses bansos. DPRD Jawa Timur untuk pertama kalinya menerima kunjungan dari delegasi parlemen luar negeri. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Mendengar dukung program digitalisasi perlindungan sosial, Komdigi menjadi penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses bansos. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Abdul Wahab.
2: Pemerintah melalui kementerian terkait terus melakukan penyempurnaan data penerima bantuan sosial bansos agar tepat sasaran. Terkait hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dukung program digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai penghubung akses data warga lintas lembaga untuk mempermudah akses pendaftaran dan penerimaan bansos. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Alida Yahya, saat menghadiri kunjungan jurnalistik program digitalisasi perlindungan sosial di Kelurahan Pakis Surabaya, menuturkan peran Komdigi dalam aplikasi Perlinsos ini lebih bersifat pada penghubung akses data lintas kementerian dan lembaga yang menjadi bagian dari program bantuan sosial.
3: Kami menyediakan infrastruktur digitalnya, kemudian memastikan agar data-data yang ada di kementerian maupun lembaga terkait itu bisa diakses dan pada saat penggunaan untuk verifikasi.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robin Rico mengatakan, kehadiran aplikasi Perlinsos ini diharapkan dapat membantu akurasi data penerima bansos yang sifatnya sangat dinamis sehingga lebih tepat sasaran. Di sisi lain, bagi Susi, warga Kelurahan Pakis Surabaya, aplikasi Perlinsos sangat membantu warga untuk mendapatkan bansos dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
4: Yang dirasakan oleh Perlinsos ini mungkin cukup memudahkan ya, memang sangat butuh.
2: Kota Surabaya sebagai tempat uji coba aplikasi Perlinsos, Provinsi Bali juga melakukan hal serupa. Abdul Wahab melaporkan.
0: Mendengar, DPRD Jawa Timur untuk pertama kalinya menerima kunjungan dari delegasi parlemen luar negeri, yakni legislatif kota St. Petersburg, Rusia. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membahas peluang kerjasama antar kedua wilayah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
5: Perwakilan rakyat daerah Jawa Timur DPRD Jatim mendapat kunjungan istimewa dari legislatif kota St. Petersburg, Rusia. Ini merupakan kunjungan yang pertama kali dalam sejarah di mana legislatif luar negeri bertandang ke DPRD Jatim. Jajaran pimpinan DPRD Jatim serta Sekretariat Dewan Jatim menyambut hangat kunjungan Ketua Majelis Legislatif St. Petersburg, Alexander Belsky, tampak Ketua DPRD Jatim M. Mustafa Rauf, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, dan Sekretaris Dewan Jatim Muhammad Ali Kunco. Ketua DPRD Jatim M. Musafa menyampaikan terima kasih atas kunjungan DPR salah satu kota di Rusia tersebut. Dewan Jatim juga menyambut positif rencana kerjasama yang akan dilakukan antara DPR Kota St. Petersburg dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Chairman of the Legislative Assembly of St. Petersburg atau Ketua Majelis Legislatif Alexander Belsky melalui penerjemah mengaku JP menjadi salah satu wilayah prioritas kunjungan. Ia berharap kerjasama kedua wilayah dapat segera direalisasikan.

0: Kota Saint Petersburg melakukan office tour khususnya ruangan sidang paripurna anggota Dewan Jatim. Selain itu, Dewan Jatim juga memberi citra nota batik khas Jatim serta belangkon. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 memusnahkan 13 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan memusnahkan 13 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Jawa Timur. Barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai 19,64 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang mencapai 12,8 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Rusman Hadi mengatakan pemusnahan barang hasil penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dalam sektor cukai.
3: Total ada 17 kasus yang total tersangkanya ya minimal 17. Karena ada yang satu kasus ada dua tersangka, tiga tersangka. Jadi ini misalkan kita tangkap di truk. Truk itu kan truk memuat barang ikan ilegal. Setelah kita telusuri tidak memenuhi unsur supirnya sebagai tersangka. Barang yang kita sita, supirnya kita lepas. Karena misalkan dia nggak tahu dan sebagainya.
2: Menurutnya rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang taat aturan. Dia hanya menyebut keberhasilan pemberantasan rokok ilegal turut mendukung optimalisasi penerimaan negara yang nantinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan kesejahteraan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Mendengar momentum produk asal Lamongan tembus pasar dunia, Bupati Lamongan memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk unggulan daerah untuk diekspor ke mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Bupati Lamongan, Yudhoyono Penis secara simbolis memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk ekspor ke berbagai negara tujuan dalam gelaran Lamongan Eksportiva 2026 yang berlangsung di Kota Lamongan kemarin. Pelepasan kontainer ekspor tersebut menjadi simbol komitmen Pemkab Lamongan dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar internasional sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Esa Panakrapnya mengatakan, Lamongan Eksportiva kembali digelar karena tingginya antusiasme dan kebutuhan para pelaku ekspor terhadap informasi pasar global serta peluang perdagangan internasional. Ia juga menyebut, masuknya berbagai investasi industri ke Lamongan menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar mampu bersaing di pasar ekspor.
5: Artinya apa? Sebenarnya kita punya bahan-bahan dari UMKM yang bisa digunakan untuk ekspor. Dan tentu event ini kita harapkan untuk bisa menggairahkan, ya, mendorong produk-produk kita itu bisa keluar sehingga kita bisa juga menyumbangkan devisa untuk negara. Dan kita akan terus konsisten termasuk pembinaan terhadap sektor UMKM yang pada saat ini sudah banyak sekali yang masuk di retail modern, maupun juga kita mendorong para investor di dunia industri yang sekarang ini banyak sekali yang berdatangan di Kabupaten Lamongan.
4: Nantinya, barang produksi peserta Lamongan Eksportiva akan menjangkau pasar negara besar seperti Jepang, Cina, Amerika, Thailand, Hong Kong, dan Singapura. Farin Raki melaporkan.
1: Mendengar harga bahan pokok di Tuban, mayoritas mengalami kenaikan harga bawang putih naik drastis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Pedagang di Pasar Baru Tuban, Yudinar mengatakan jika harga bahan pokok saat ini mayoritas naik. Di antaranya bawang putih naik drastis dari semula Rp22.000 kini menjadi Rp38.000. Sementara itu bawang merah besar dari Rp50.000 sekarang turun Rp45.000. Sementara harga telur cenderung stabil di angka Rp23.000. Harga cabai naik turun hari ini Rp60.000 untuk cabai rawit dan cabai merah Rp40.000.
7: Bawang, Mbak, yang naik.
8: Berapa Bu harganya?
7: Sekarang ecerannya 40 sama 38.
8: Itu bawang putih ya Bu?
7: Bawang putih.
8: Ya? Bawang merah Bu?
7: Bawang merah turun gratis.
8: Itu bawang putih sebelumnya harganya berapa?
7: Cuma 24. 22. Oh. sekarang jadi 40 persen.
6: Hal senada juga disampaikan oleh pedagang yang lain, Mujiati, yang mengatakan jika harga bahan pokok memang cenderung naik. Bahkan harga tepung juga turut naik Rp5.000 per kilogram.
7: Naik ya, bawang, brambang naik semua. Bawang merah, bawang putih naik. Terus dari tepung semua naik. Mulai tepung ketan, tepung beras itu semua naik, Mbak.
8: Naik berapa pun harganya?
7: Naik yang dari... Misalnya jualnya dulu 10.000 tepung ketan ya, Mbak. Sekarang jadi 15.000, Mbak. Naik kan 5.000.
6: Sementara itu salah satu pembeli, Ayu, mengaku resah karena harga bahan pokok terus naik.
9: Lagi beli bawang merah sama cabai.
6: Untuk harganya sendiri tadi beli berapa?
9: Kalau hari ini ada penurunan untuk yang cabai dan bawang merah, tapi ada

0: Kopi yang menggelar acara nonton bareng atau nobar untuk menyambut pertandingan-pertandingan bergengsi dari ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Sejumlah kafe dan kedai kopi di Surabaya mulai memasang dekorasi bertema sepak bola serta menghadirkan layar lebar guna memberikan pengalaman menonton yang lebih meriah bagi pengunjung. Langkah ini dilakukan untuk menarik masyarakat yang ingin menikmati pertandingan bersama teman, keluarga maupun komunitasnya. Salah satu yang turut memeriahkan gelaran Piala Dunia 2026 adalah Husin Ghazali, pemilik warkop Pitu Likur di kawasan Ngagel, yang mengaku warungnya mulai mengalami peningkatan jumlah pengunjung sejak pertandingan Piala Dunia berlangsung. Ia juga mengatakan pertandingan yang digelar pagi maupun malam hari juga cukup diminati pengunjung. Menurutnya kondisi ini memberi dampak positif terhadap pelaku usaha kecil seperti warung kopi.
1: Ya. Alhamdulillah kalau ini biasanya kan pagi-pagi jam kerja itu orang tua itu jarang ya, karena masih jam kerja. Tapi kalau ini ada nonton bareng atau Piala Dunia ini mulai ada geliatnya lah. Orang yang biasanya lewat
0: gelaran sepak bola terbesar di dunia itu, pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Selain menghadirkan suasana meriah, ia juga memastikan penyelenggaraan nobar dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia memprediksi jumlah pengunjung akan terus meningkat saat tim-tim unggulan dunia mulai bertanding. Menurutnya, laga yang melibatkan negara-negara besar seperti Belanda, Spanyol, Argentina, Brasil, dan Portugal selalu menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola. Agustin Nurdiani melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah Laras, silahkan.
4: Ya, terima kasih Dini. Pendengar, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar Rakerda dengan fokus perkuat peran koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
5: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai forum evaluasi dan penyusunan program kerja koperasi ke depan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Rakerda merupakan agenda rutin yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan koperasi di Kota Malang. Melalui forum tersebut, berbagai tantangan dan peluang pengembangan koperasi dapat dibahas bersama. Menurut Wahyu, pemerintah berharap Dekopinda terus berperan aktif dalam mendampingi dan menguatkan koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.
6: Termasuk juga perkara nanti dengan KKIP yang ada, dengan rapat pendampingan dan pelaksanaannya bisa sebenarnya alaman kita bersama. Kemudian yang ketiga tadi ada kolaborasi ya, yang baik, bagaimana juga membuat konfederasi bisa lebih bergairah lagi dengan pendampingan koordinasi dan pendampingan kreatif yang ada di Malang. Saya berharap nanti di Rakerda ini Susma bisa akan masuk, tentu harapannya dalam kata-kata untuk penampilan ada kegiatan yang memang bisa membuat operasi di Kota Malang lebih baik.
5: Selain itu, pemerintah Kota Malang juga mendorong kolaborasi yang lebih luas antara koperasi dengan pelaku ekonomi kreatif. Sinergi tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing koperasi. Wahyu berharap hasil Rakerda tidak hanya menjadi dokumen program kerja, tetapi juga mampu melahirkan langkah konkret untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Awang Sukmawan, RRI Tus mengudara untuk Indonesia.
4: Malang, selanjutnya kita bergabung dengan Prita Audia di RRI Madiun. Silakan Prita.
7: Terima kasih.

0: Ini dia, masyarakat Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo dan wilayah sekitarnya memanfaatkan 38 layanan publik yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Madiun melalui program Bahana Bersahaja. Berikut laporan Ulfa Larasati.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menghadirkan layanan publik hingga tingkat desa melalui program Bahana Bersahaja atau Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 10 Juni 2026 itu digelar di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo dengan menghadirkan 38 layanan bagi masyarakat. Warga dari dalam maupun luar Kelurahan Bangunsari memanfaatkan layanan yang tersedia, termasuk layanan perpanjangan surat izin mengemudi. Salah satunya, Tia, warga Desa Bader, Kecamatan Dolopo. Ia mengaku sengaja datang untuk memperpanjang SIM karena lokasi pelayanan lebih dekat dibanding harus mengurus langsung ke Polres Madiun. Ia berharap layanan jemput bola ini digelar secara rutin untuk memudahkan masyarakat, terutama warga lanjut usia.
2: Perpanjang SIM, iya, lebih mudah, lebih praktis, lebih enak. Iya, lebih baik rutin sih Kak, soalnya kayak bapak ini kan kasihan kalau yang tua-tua gitu jauh, kalau harus ke Polres itu jauh.
1: Selain layanan administrasi, Bahana Bersahaja juga menghadirkan pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Siti Nurjana, pelaku usaha kukis nastar, mengaku memperoleh pengetahuan baru melalui program inkubator bisnis yang digelar dalam kegiatan tersebut.
3: Live streaming dan AI.
4: Belum
3: pernah. Inilah yang pertama kali dapat ilmu dari pertemuan inkubator bisnis.
1: Siti berharap ilmu yang diperoleh dapat membantu memperluas jangkauan pasarnya, baik di tingkat lokal maupun internasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan Bahana Bersahaja merupakan upaya pemerintah daerah mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, terdapat 38 jenis pelayanan yang melibatkan berbagai instansi.
5: Ya, Alhamdulillah, ini tadi saya sudah sampaikan ada 38 pelayanan. Dan mudah-mudahan ini bisa mempermudah mendekatkan masyarakat dengan stakeholder yang ada. Jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Madiun ingin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Bogor.
6: Amin.
1: Selain menghadirkan berbagai layanan, Hari menyebut pemerintah Kabupaten Madiun juga membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Kelurahan Bangunsari. Salah satunya berupa pemasangan paving yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan olahraga sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi berikutnya, Saudara, kepolisian mendalami kasus kebakaran yang mengakibatkan seorang penghuni meninggal dunia di Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
7: Kepolisian melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran rumah yang mengakibatkan penghuni hingga meninggal dunia. Diketahui seorang kakek bernama Sriyono, 86 tahun, warga desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, meninggal dunia akibat kobaran api karena rumahnya terbakar. Peristiwa kebakaran terjadi pada Kamis 11 Juni 2026 petang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video warga, kobaran api tampak membesar dan menghanguskan bangunan dalam waktu singkat. Kapolsek Paron AKP Muhammad Nur Haris menyampaikan kepolisian telah melakukan olah TKP usai api dapat dipadamkan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
8: Masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Paron untuk korban atas nama Sriyono usia kurang lebih 86 tahun, korban sendiri dengan istrinya di rumah, dan untuk penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan.
7: Warga setempat Supriyadi menyampaikan ketika mengetahui kebakaran langsung berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya bersama warga lain. Namun, kobaran api yang besar membuat upaya penyelamatan korban tidak berhasil.
9: Saya tahu, Pak, ya, saya kesini sudah besar, sudah penuh. Jadi saya langsung gantiin gitu aja. Langsung gantiin nyirami gitu sama teman-teman, sama Mas Jami, sama banyak di lewat situ, lewat gang yang kecil itu.
7: Diketahui, dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah setempat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah sekitar satu jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Namun, saat proses pemadaman dan pemeriksaan tempat kejadian, Sriyono ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terbakar di dalam kamar. Saat kejadian, korban diketahui sedang berada di rumah seorang diri, sementara istrinya Ninuk Sri Suwarti, 75 tahun, sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Korban yang sedang sakit diduga tidak mampu menyelamatkan diri ketika kebakaran rumah. Usai dilakukan evakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara kasus kebakaran yang menewaskan seorang penghuni rumah kini ditangani oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Imam Malik dari Madiun.
0: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Kholili. Silakan Nur Kholili.
4: Baik, terima kasih Prita. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Rukaya Zain.
6: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Bebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
6: Sementara itu, Kepala Desa Torpeng Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
11: Kepala seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
6: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Christine Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
12: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
6: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
4: Demikian kabar dari RRI Sumeneb. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
13: Terima kasih, Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Bola Gembira 2026 di Alun-Alun Jember. Berikut laporan Gea Debora.
14: Pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Bola Gembira 2026 di Alun-Alun Jember Nusantara. Kegiatan ini memanfaatkan videotron milik pemerintah daerah sebagai sarana hiburan sekaligus ruang berkumpul bagi masyarakat pecinta sepak bola. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jember, Dendi Radian SSTP mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai respon atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola.
15: Pada malam ini kita akan menyaksikan nonton bola gembira di Alun-Alun Jember Nusantara, persembahan dari Pemkab Jember, karena tingginya animo masyarakat terhadap sepak bola. Jadi Gubernur Bupati memfasilitasi dengan
16: videotron yang Pemkab punya yang besar, harapannya bisa menyatukan warga dan juga yang paling khusus adalah bisa memutar roda perekonomian, terutama pelaku UMKM bisa membuka usahanya dan bisa terus berjalan, ekonomi berputar, dan harapannya juga nantinya kita juga sama-sama bisa menjaga ketertiban, terutama kebersihan.
14: Lebih lanjut, Dendi menyampaikan harapan Bupati Jember Muhammad Falaid agar kegiatan nonton bareng bola gembira tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan masyarakat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
17: Sekian berita dari Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan, Dini.
18: Baik, terima kasih Eti. Dan pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya Jejaring bersama dengan RRI Sejawa Timur sore hari ini, edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan juga operator Naufal dan juga Fahri serta operator yang bertugas di studio Afif Ramadan dan Andi Suryadilaga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
19: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar ya, ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita akan hadirkan untuk informasi kentongan sore hari, nanti juga akan ada Surabaya sore ini. Lalu juga ada untuk musik dan informasi ya, tentunya sampai jam 7. Lalu nanti ada renungan mimbar agama Islam. Ya di Surabaya sore ini Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berikan informasi yang pertama di Kentongan sore hari ini, pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau melalui pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: BPBD Kabupaten Sampang tengah menyiapkan berbagai kebutuhan administrasi untuk mengajukan bantuan penanganan kekeringan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan pengajuan bantuan belum dapat dilakukan karena masih menunggu terbitnya surat keputusan Bupati tentang status kekeringan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Menurut Muhammad Hozin, penetapan status kekeringan menjadi syarat utama dalam pengajuan bantuan ke pemerintah provinsi. Tanpa adanya SK tersebut, pemerintah daerah belum memiliki dasar administrasi untuk mengusulkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Sampang. Setelah status kekeringan resmi ditetapkan, BPBD akan segera mengajukan sejumlah kebutuhan termasuk dukungan distribusi air bersih dan sarana pendukung lainnya. Seluruh usulan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat yang berpotensi terdampak selama musim kemarau berlangsung.
2: Usulan yang ke provinsi, ya kita nunggu SK juga, karena usulan itu harus dilampiri SK. Dapat tidaknya ya tergantung provinsi, provinsi ada anggaran apa enggak, karena untuk tahun ini kan semuanya efisiensi.
1: Kata Hozin, meski pemerintah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, BPBD tetap optimis dukungan dari pemerintah provinsi dapat diperoleh melalui koordinasi yang baik. Pemerintah daerah berharap proses pengajuan bantuan berjalan lancar sehingga langkah penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Ditemin lagunya Tiara Andini yang bersama Arsi Widianto, pendengar ya, yang cantik judulnya. Nah, Surabaya sepertinya lagi manja, mendung manja, pendengar sore hari ini. Dan informasi selanjutnya dari Sanggar Hijau Indonesia berkomitmen untuk mengedukasi generasi muda atau Gen Z untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Informasinya disampaikan selengkapnya oleh Cantia.
1: Sanggar Hijau Indonesia, organisasi yang berpusat di Jombang, Jawa Timur, terus berkomitmen mengedukasi generasi muda atau Gen Z untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Sejak berdiri sebagai komunitas pada 2015 dan resmi berbadan hukum pada 2019, organisasi ini secara aktif melakukan aksi nyata pendidikan hingga advokasi lingkungan. Nuzulia Istiningsi, perwakilan Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia, menjelaskan bahwa kunci untuk menjangkau generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan langsung atau jemput bola ke sekolah-sekolah menggunakan media yang relevan, seperti pemutaran film bertema lingkungan atau mengunggah kesadaran. Salah satu gebrakan utama yang diinisiasi adalah program Youth Green Leadership bagi usia 15 hingga 24 tahun.
2: Gerakan kita gak cuma di aksi saja, kita okay. Ada pendidikan, kita juga ada advokasi. Untuk bisa masuk ke anak muda, kita banyak kolaborasi, tentu saja yang pertama ke sekolah-sekolah adiwiyata. Jadi kita tergabung di situ, termasuk juga Sanggar Hijau dari beberapa tahun yang lalu itu juga menjadi pembina sekolah adiwiyata. Di 3 tahun terakhir ini, sekarang kita sedang proses, jadi dimulai di 2024 kita namanya Youth Green Leadership gitu. Jadi itu adalah bagian dari pendidikan untuk meraih duta lingkungan, dan itu untuk anak-anak usia 15-24 tahun. Okay. Jadi mulai dari 2024.
1: Nuzulia menyampaikan bahwa mereka mengedukasi masyarakat untuk beralih dari kantong plastik sekali pakai wadah alami yang mudah terurai seperti besek bambu, daun pisang atau daun jati. Melalui pendekatan kolaboratif dan konsistensi aksi, Sanggar Hijau Indonesia berharap dapat menciptakan generasi yang bertanggung jawab demi keberlangsungan lingkungan di masa depan. Cantia melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari informasi kentongan pendengar ya sore hari ini. Tentunya Anda kan masih ditemani oleh saya, Lea Cahyani, di program Surabaya sore ini setelah mengikuti dua informasi dari kentongan ya. Tetap stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
1: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG terancam gulung tikar. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah berita hoax. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

Benar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melihat kalau cuaca di kota Surabaya sore hari ini, pendengar ya, terpantau mendung ya. Dan ini dari BMKG, dari jam 3 sampai nanti jam setengah 6 atau 17.30, pendengar ya, diprediksi turun hujan merata di seluruh kota Surabaya dan sekitarnya, pendengar. Dan ini hampir seluruh kecamatan merata, Semrowo, Benowo, lalu juga ada Bubutan, pendengar ya, ini merata semuanya untuk cuaca di si sore hari ini sampai nanti, pendengar ya. Lalu juga di beberapa luar kota Surabaya yang potensinya meluas, ada di Kabupaten Madiun, lalu juga Kediri, Malang, Pasuruan, Probolinggo, lalu juga ada Madiun, ada Gresik, Jember, Jombang, ada Tuban ya, di lalu juga ada di Tulungagung. Nanti kita update kembali mendengar informasi cuacanya untuk Anda di Surabaya sore ini ya. Dan kita nanti juga akan hadirkan renungan agama Islam sebelum kumandang azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya di jam 17 lebih 22 menit.

pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara gamblang, Al-Quran telah menjelaskan tentang nama-nama surga dan calon penghuninya. Mereka akan kekal di dalamnya. Berikut ini nama-nama surga, tingkatan surga, dan para calon penghuninya. Pertama, surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang mendapatkan surga Firdaus itu diantaranya adalah orang yang memelihara amanah yang telah dibebankan kepada dia termasuk janjinya. Kedua, orang yang memelihara sholat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka. Inilah ciri empat orang manusia yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang bersabar mencari ridha Allah, mendirikan sholat, menafkahkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, betapapun dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Seperti hal tersebut tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Juga orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Salah satu calon penghuni surga Aden adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surat Sad ayat 49 sampai dengan 50. Ketiga, surga Naim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak yang putih. Calon penghuni surga Naim ialah orang yang beriman dan beramal soleh, Luqman ayat 8. Orang yang bertakwa, surah Al-Qalam ayat 34. Surga berikutnya yang keempat adalah surga Jannatu Ma'wa. Allah ciptakan dari zamrud yang hijau. Calon penghuni surga Ma'wa ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Najm ayat 15. Berikutnya, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Quran.

surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. An-Naziat ayat 40 sampai 41. Surga berikutnya, yang kelima, adalah surga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yakut yang merah. Calon penghuni surga Darussalam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Tempatnya itu adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permata yang putih. Calon penghuni surganya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Ketujuh, surga Al-Maqamul Amin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas. Calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkatan muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga yang kedelapan adalah surga khuldi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari marjan yang merah dan kuning. Calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita mendapatkan surga entah yang mana, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ataupun ke-8. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surganya yang ada, sehingga kita diberikan rahmat untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan terutama bisa dipanggil dari salah satu pintu surga yang di mana saja yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya bagi yang menjalankan, untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih di Surabaya sore ini, pendengar ya, bersama Celia Caya yang menemani Anda. Dan tentunya juga tadi kita sudah dengarkan bersama untuk renungan agama Islam ya, terkait dengan 8 pintu surga. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, apakah di daerah yang sedang stay tune nih, sudah mulai turun hujan atau seperti apa? Boleh berbagi informasinya ya di WA ya, pendengar ya, di WA-nya Pro 1 di 081-331-4x992. Dan kita update informasi terkait yang mungkin kita sudah banyak membaca, pendengar ya, tentunya dari Menteri Pendidikan dan juga Menengah Abdul Muti yang memastikan bahwa tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada tahun 2026. Dan kebijakan tersebut juga disampaikan usai bertemu dengan Presiden Prabowo, pendengar ya, dan juga mengatakan kenaikan tunjangan ini berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan, pendengar ya, dari yang guru non dan juga tunjangan dinaikkan 1,5 juta menjadi 2 juta. Kemudian untuk guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Itu yang update terbaru ya. Kebijakan tersebut juga merupakan bentuk perhatian, pendengar ya, untuk terhadap kesejahteraan guru, dan pemerintah ingin memastikan tenaga pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugas ya. Ini kabar untuk di dunia pendidikan, pendengar ya. Dan tentunya kabar-kabar baik selalu kita tunggu ya, untuk apapun itu, pendengar ya. Jadi ya, sambil menunggu kabar-kabar baiknya, kita dengarkan komposisi lagu pop Indonesia, ada Malik, Begitu Indah.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, pak.
1: Loh, jadi gak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya gak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.

Mendingan untuk informasi selanjutnya di Surabaya sore ini ya. Ini dari BPOM yang memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan ataupun juga terkait obat ataupun untuk cegah obat-obatan tertentu untuk kalangan remaja, pendengar ya. Kini dari kepala BPOM yang menegaskan bahwa pengawasan obat-obatan tertentu itu diperketat ya, karena resiko yang disalahgunakan oleh masyarakat ya. Ini meskipun dibutuhkan dalam layanan kesehatan, penggunanya harus diatur ketat oleh resiko ya, kita diwaspadai terkait hal tersebut, pendengar ya. Dan juga dari yang disampaikan oleh kepala BPOM mengenai pengawasan khusus ya, yang diantaranya adalah obat-obatan tertentu seperti tramadol, lalu juga ada triksipehendil, ketamin, dan juga sejumlah obat lainnya yang potensi disalahgunakan di kalangan remaja. Karena hampir 70% pendengar ya, kasus penyalahgunaan obat tertentu itu ditemukan pada kelompok usia setara pelajar SMA, dan kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan ya pendengar ya, karena dapat mengancam keberlangsungan generasi muda Indonesia. Dan juga dari BPOM bersama Badan Narkotika dan Kepolisian juga mengungkap bahwa peredaran miliaran pil ilegal, pendengar, atau temuan ini dinilai berpotensi merusak bahkan menghilangkan kualitas beberapa generasi apabila beredar di luar ataupun juga disalahgunakan oleh para remaja. Ini yang akhirnya lebih ketat kembali ya, dari polisi juga bertindak tegas, dan itu semua sudah diamankan juga, dan selalu ada informasi ataupun juga update ya pendengar ya, dari Badan Narkotika juga yang menyasar agar obat-obatan tersebut tidak disalahgunakan ya. Kita akan melanjutkan Surabaya sore ini yang pastinya pendengar ya, masih bersama Celia Cain yang menemani Anda dengan cuaca-cuaca yang sangat mendung ya, seperti lagunya dari Idikitaf yaitu Mendung.

0: Kamu kok sering banget sih makan kue sama minum minuman manis?
1: Hehe, enak sih. Lagian cuma sedikit kok. Emangnya kenapa?
0: Sedikit, tapi kalau sering ya tetap aja kebanyakan. Kamu tahu nggak? Terlalu banyak gula itu bisa bahaya loh buat kesehatan.
1: Hah, bahaya gimana maksudnya?
0: Bisa bikin risiko penyakit, kayak diabetes, gigi rusak, sampai berat badan naik.
1: Waduh, aku kira aman-aman aja selama masih muda.
0: Justru dari sekarang harus dijaga. Lebih baik kurangi gula, perbanyak minum air putih, dan makan buah.
1: Iya juga ya. Aku jadi harus mulai ngurangi nih dari sekarang.
0: Bener banget. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kurangi makan makanan manis, sayangi tubuh kita.

Pendengar, Anda masih di Surabaya sore ini barengan sama Celia Cahyani. Sore hari ini kita akan bahas beberapa jus yang efektif ya pendengar ya, ataupun yang rutin minum jus buah segar untuk turunkan yang namanya kadar kolesterol jahat pendengar ya, karena kolesterol ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang serius karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Kadang kita tidak merasa apa-apa pendengar ya, tetapi kita harus mencegah ya. Berbagai langkah pasti banyak pencegahan pun yang dilakukan dengan menjaga pola makan, lalu juga rutin berolahraga, mengkonsumsi minuman sehat ya. Itu juga sebagai mengontrol kolesterol dalam darah. Salah satu yang dengan mengkonsumsi jus buah yang tentunya kaya akan nutrisi pendengar, dan jus buah tersebut juga banyak perannya terutama untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau low density ya, LDL dalam darah pendengar. Nah, jus yang paling efektif nih ada yang namanya jus D5 pendengar. Ini memiliki warna merah pekat ya dari kandungannya dari polifenol yang tinggi, dan polifenol ini termasuk antioksidan kuat yang efektif untuk mencegah kerusakan oksidatif pada kolesterol LDL tersebut. Selain itu juga pada mengidap hipertensi ataupun juga penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi jus D5 secara rutin itu juga dapat membantu menurunkan tekanan darah dan bisa diminum ya, meski jusnya itu ya ada mungkin ya buahnya kan kita tidak tahu ya bagaimana, tapi bisa diminum setiap hari pendengar ya, itu tetap menjadi bagian dari pola makan yang menyehatkan jantung pendengar. Lalu juga ada namanya jus tomat ya. Jus tomat ini juga sumber dari likopen ya, yang dikenal ampuh untuk memperbaiki kadar lipin darah dan mengurangi kolesterol LDL. Dan proses pengolahan tomat menjadi jus itu dapat meningkatkan biofalibilitas likopen tersebut pendengar. Itu bisa jus tomat juga kaya akan serat ya tentunya ya, yang dapat menurunkan kolesterol tersebut. Apalagi kalau kita lupa ya, banyak makan-makan yang agak ekstrim itu biasanya diimbangi ya dengan yang namanya minuman sehat, jus dan lain sebagainya.

0: Rika, seru ya bisa kerja bareng gini. Tapi di lingkungan kita kadang yang aktif ya itu-itu aja.
1: Iya nih, padahal banyak yang sebenarnya mau terlibat. Mungkin cuma butuh kesempatan aja sih dan sedikit kepercayaan.
0: Benar, kalau aja semua mau berbagi peran, kegiatannya pasti lebih hidup ya.
1: Iya, yang satu belajar memimpin, yang lain belajar berkembang. Artinya, menahan ego itu penting.
0: Iya betul, karena lingkungan yang sehat lahir dari ruang yang dibagi. Karena saat satu orang diberi kesempatan, maka seluruh lingkungan bakal ikut maju kan?

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bro 1 RRI Surabaya. Pendengar ya, kita masih membahas terkait jus yang aman diminum setiap harinya untuk mengontrol atau mencegah kolesterol ya. Kalau tadi ada jus tomat, lalu juga ada jus delima, ada juga yang namanya jus nanas, pendengar. Karena jus nanas ini mengandung enzim ya, yang bromelain, yang berfungsi untuk melarutkan endapan kolesterol dalam pembuluh darah, serta juga memiliki efek antiinflamasi yang dikutip dari laman Very Well Healthy. Dan hal itu juga dilakukan dengan mencegah endapan kolesterol yang berkontribusi pada pembentukan plak di arteri. Nah, dari jus tersebut juga boleh dikonsumsi nanas setiap hari untuk memperbaiki lipid atau lemak, kadar kolesterol. Namun perlu diperhatikan juga untuk yang mungkin usianya lebih lanjut atau ada larangan dari dokter, ini tidak bisa diminum setiap hari ya, harus diikutin aturan tersebut ya. Lalu juga ada jus blueberry, mendengar. Ini buah tersebut juga mengandung yang namanya antosianin pigmen yang memberikan warna biru dan bertindak sebagai antioksidan kuat ya. Dan juga polifenol dalam blueberry ini dapat membantu menurunkan kadar LDL. Dan ini juga dilihat, pendengar, dari penelitian yang menyatakan bahwa dari jus tersebut bisa memperbaiki kadar kolesterol dan profil lipid tadi, pendengar ya, pada giliran hal yang membantu untuk mencegah dan mengelola penyakit jantung ya. Lalu juga ada jus cranberry, pendengar. Ini jus cranberry ini bisa diminum juga, pendengar, untuk mengurangi ataupun juga menunjukkan bahwa jus tersebut itu meningkatkan kadar yang baik HDL ya, untuk diperlukan lebih banyak bukti pada manusia untuk mengonfirmasi temuan tersebut. Kalau jus cranberry ini kan ada yang bilang boleh atau tidaknya, tapi porsinya mungkin boleh satu kali aja, jangan berlebihan ya, supaya tidak beresiko, pendengar.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar Pro 1 RR Surabaya dimanapun berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru, datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan tentunya terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur di Jalan Mejen Sukono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian, dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kok dorong-dorong gitu sih?
2: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
1: Tapi kan bisa bilang permisi.
2: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
1: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
2: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
1: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
2: Megah. Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
1: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
2: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.
3: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Itu tadi pembahasan kita terkait jus ya, yang semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya yang ingin mengurangi kadar-kadar kolesterol yang ada di tubuh kita. Jangan lupa untuk pendengar ya, selalu ikuti nanti ada siaran sepak bola juga Piala Dunia yang pastinya bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini kita hadirkan untuk informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandhi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandhi Fandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan saya juga dari orang BTKN, Bu.
8: Yang menerima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem aku.
9: Bobi,
8: gimana, Bu?
7: Jadi yang menerima uang, Pak Bobi, Bu.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka terima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
11: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
10: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
12: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Artinya mau ziarah di sini?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikula Media Center Haji Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa bu atau bagaimana?
18: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
17: Oh, itu sudah sampai sana.
18: Bukan, sudah mau dikasih ke wudu.
17: Sudah mau. Di tempat ini sakit.
18: Dari WC nggak sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Lima hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu

0: yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
1: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
2: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akal, saya simpan semua 200.
1: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
3: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
4: Waktu keluar muslah bagaimana?
3: Sama kan?
4: Kuat di beliau?
3: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kuat muslah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
4: Dibadalkan?
3: Buat lempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
4: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, ya lancar.
3: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
1: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
5: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
1: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
7: The idea has endured for 250 years.
8: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
9: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
8: Wakil Menteri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan penting

0: nya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
1: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
0: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
2: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
0: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
3: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
6: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
5: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
6: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
7: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, setelah ini kita hadirkan untuk mimbar agama Islam ya di hari Jumat ini, pendengar, dengan judul Janji Allah dalam Kitab Suci Al-Quran bersama Dr. Moh Kalamullah S.Ag. M.Pd.I. Pendengar ya, kita akan dengarkan bersama setelah ini mimbar agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah ba'dah. Amma ba'du, para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara Mimbar Agama Islam oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, saya adalah salah satu sekretaris Majelis Ulama Indonesia Surabaya. Saya juga sebagai dosen Institut Teknologi Aditama Surabaya atau ITATS. Dalam acara Mimbar Agama Islam ini, saya akan menyampaikan judul, yaitu Janji Allah dalam Kitab Suci Al-Quran. Kalau Allah sudah berjanji di dalam kitab suci Al-Qur'an diawali dengan kalimat ta'kid, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innallaha la yukhliful mi'at. Di dalam surat ketiga juznya juz 3. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak menyulayai janji atau tidak ingkar janji. Beda dengan manusia, biasanya kita sama-sama teman, sama-sama sahabat yang lengket sekali. Bahkan kalau utang biasanya pakai materai, tapi kenyataannya nanti saat selesai, saat detik-detik akhir, biasanya ia tidak menepati janjinya. Bahkan para calon-calon untuk suai cita-cita mencalonkan apapun, dia dengan janji-janji yang manis, tapi setelah nanti jadi itu biasanya lupa. Tapi tidak dengan Allah, innallaha la yukhliful mi'at, Allah itu tidak menyulayai janji, itu Allah. Di dalam Al-Qur'an itu ada, saya ambil 5 janji Allah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, janji Allah di dalam Al-Qur'an, jika kamu bersyukur akan aku tambah. Fa insyaallah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ibrahim surat ke-14, ayatnya ayat 7, juznya juz 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti, sekali lagi pasti, kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini jamaah sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Surabaya, contohnya kami suai semboyan sekali di udara tetap di udara mengumandangkan, yaitu untuk menyampaikan firman-firman Allah. Kita ambil contoh detak jantung jamaah sekalian atau pendengar RRI Surabaya. Detak jantung manusia itu biasanya tiap menit 60 sampai dengan 100 kali. Berarti 1 jam detik jantung kita itu 3600, atau memompah dari bilik kiri atau serambi kiri yang mengandung oksigen, darah ini disalurkan ke seluruh tubuh, 1 jamnya 3600 kali. Itu 1 jam. Kalau 1 hari jantung kita memompah darah yang membawa oksigen itu 60 kali 60 kali 24, berarti 1 hari detak jantung kita itu 86.400. Terus kalau 1 tahun berarti 60 kali 60 kali 24 kali 365, berarti jantung kita itu tidak berhenti sebanyak 31.536.000. Kalau seperti saya ini, Pak Kalam ini, atau sekretaris Majelis Ulama Indonesia dan dosen ITAT ini, umur saya 62. Pendengar RRI Surabaya, 60 kali 60 kali 24 kali 365 kali 62 berarti detak jantung saya itu sebanyak 1 miliar 955 juta 230
2000. Ini para pendengar sekalian, kita renungkan bagaimana Allah memberi nikmat kepada kita, kita tidak bersyukur kepada Allah, padahal sekian jantung itu kalau berhenti 5 menit saja, semua anggota badan kita rusak, mulai ginjal, paru-paru, dan onderdil tubuh seluruhnya. Maka siapa yang bersyukur, kata Allah, akan ditambah. Bagaimana tambahnya? Yang pertama, debar ketenangan jantung kita normal, hati kita tenang. Itu yang pertama. Debar jantung kita mengalami ketenangan, normal hati jadi tenang. Yang kedua, jantung sehat, darah akan lancar ke otak, kemudian badan jadi kuat. Yang ketiga, umur kita barokah, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jauh dari penyakit. Kemarin teman-teman dosen mengundang anak-anak yatim saya, para pendengar RRI Surabaya, itu karena apa? Bersyukur kepada Allah karena habis masang 3 ring jantung. Saya tanyakan berapa harga 1 ring jantung? Dia mengatakan 1 ring jantung di Dr. Sutomo itu 50 juta. Kalau masang 3 berarti 150 juta. Dan kalau sudah dipasang ring, darahnya supaya lancar, encer, para hadirin, para pendengar, itu harus seumur hidup minum obat. Kalau tidak, darah akan mengental. Kemudian penyakit yang kedua, jantung kita nggak normal. Banyak teman-teman kita masang baterai jantung. Saya googling, baterai jantung itu yang murah adalah sekitar 5,5 juta. Ada yang standar, yaitu hampir 100 juta. Itu diganti tiap maksimal 3 tahun. Maka kata Allah, bersyukurlah kepadaku dengan satu onderdil saya sebagai contoh sini, Allah akan memberi 4 tadi. Itu jamaah sekalian yang pertama. Sedangkan yang kedua, janji Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 152, juz 2. Itu Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fadzkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, kita harus tetap ingat kepada Allah apapun keadaannya. Baik keadaan susah, lebih-lebih senang. Contohnya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh yang menimbun ribuan rumah, menghilangkan beribu-ribu nyawa, kemudian sampai sekarang ada ribuan nyawa atau manusia tidak ketemuan. Karena apa? Karena dia tidak ingat kepada Allah akan pemberian. Karena prinsipnya hutan itu adalah pemberian Allah untuk dijaga, karena penghasil oksigen. Yang kedua, bisa dimanfaatkan kayunya, tapi tidak ditebang seluruhnya. Kalau seperti ini tidak ingat, karena saya dipercaya saya tebang seluruhnya, akibatnya bencana banjir di Sumatera dan Aceh, tidak hanya kita, tapi seluruh warga terdampak. Dan kita yang tidak ingat kepada Allah apa? Maka sekarang dipenjara, bahkan hartanya diambil oleh negara. Karena apa? Yang tadi tidak ingat kepada Allah saat dia diberi amanah oleh Allah. Yang ketiga, yaitu janji Allah dan Al-Quran, dalam Al-Quran, yaitu para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, berdoalah pasti aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Itu dalam surat Quran, surat Al-Mu'min ayat 40, atau surat ke-40 ayat 60 juz 24. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini adalah perintah Allah, setiap orang harus berdoa kepada Allah. Loh Pak, saya berdoa kok gak diterima-terima sampai saiki? Selalu diterima. Doa Allah itu ada 3. Yang pertama, dikasihkan cepat. Siapa doa yang tidak tertolak oleh Allah, yang cepat dikabulkan? Yang pertama adalah doa orang tua kepada anak. Doa orang yang puasa. Kemudian pemimpin yang adil. Ini doanya tidak ditolak oleh Allah, tanpa hijab.
Kemudian ada kalanya doa itu diuji oleh Allah. Orang berdoa ini sudah lama sabar atau enggak. Doa saya kok gak dikabul-kabulkan. Kalau dia sabar, pasti doa itu dikabulkan. Dan doa dikabulkan, yang terakhir adalah besok di akhirat. Saat orang-orang membutuhkan pertolongan, saat orang-orang tiada pertolongan lagi, kecuali doa kita. Kalau kita di dunia umpamanya kekurangan makan, masih bisa minta-minta kekurangan makan, masih bisa hutang. Tapi kalau di akhirat, jamaah sekalian, yaitu melalui doa kita yang dikabulkan di akhirat. Yang keempat adalah Allah tidak akan mengazab atau menghukum mereka yang masih memohon ampun kepadanya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu artinya dalam surat Al-Anfal ayat 8. Surat Al-Anfal, Quran surat 8 ayat 33. Itu artinya, dan sekali-kali artinya kita tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun. Itulah, Allah tidak akan menurunkan azab selagi kita mengakui salah, istighfar kepada Allah. Ada ayat lain, yaitu dalam surat An-Nuh ayat 10 juz 29, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berdoalah atau mohonlah ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Jangankan kita tidak ada apa-apanya kalau dibanding Fir'aun. Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan selama 400 tahun. Fir'aun itu berbuat dolim, membunuh yang tidak sejalan dengan dia, membunuh seluruh bayi yang dianggap nanti menggantikan dia atau membunuh dia. Selama 400 dia mengaku menjadi Tuhan karena tidak pernah sakit, seluruhnya hartanya banyak. Tapi di akhir hayatnya Allah itu sebenarnya mau mengampuni. Menurut riwayat, beberapa riwayat, saat Fir'aun itu terbenam di laut, itu kalau kalimatnya diteruskan atau tidak sampai ditenggelamkan oleh Malaikat Jibril atau mulutnya dimasuki pasir tanah, amantu Rabbi Musa wa Harun. Umpama itu terucap sampai selesai, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Rahman Rahim, fa insya Allah mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa kita yang tidak seperti itu. Tuh, yang kelima yaitu janji Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasroh, yaitu Quran surat ke-94 ayatnya 5 sampai 6 juznya 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini artinya sesulit apapun, serepot apapun, hambatan yang kita pikul itu berat, tapi kalau kita selalu berdoa, mohon ampunan kepada Allah, kemudian kita menerima takdir Allah dengan cara berdoa dan berusaha, pasti yang sulit itu menjadi mudah. Karena tidak ada di dunia ini, yaitu seluruhnya atau kita susah sampai meninggal, tidak. Karena habis hujan, pasti ada terang, habis pelangi, habis hujan, habis kegelapan, ada pelangi yang mengiringi kita. Maka semuanya itu kita pergunakan janji Allah ini. Karena janji Allah itu tidak mungkin, tidak pasti akan Allah itu laksanakan kalau tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surabaya, ini adalah salah satu yang kami sampaikan, yaitu moga-moga bisa memberi manfaat, terutama yang pertama itu kita bersyukur kepada Allah apapun keadaannya. Apapun yang kita alami di dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Karena yang pertama, kalau kita sholat kita diatur atau teratur, itu pasti hidup kita akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu dipanggil oleh Allah di dunia ini cuman 3 kali.
Yang pertama, setiap hari kita dipanggil 5 kali, hayala sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Umur yang panjang, kesehatan, anak-anak yang soleh dan soliha, lapangan kerjaan, meskipun bukan cita-cita kita, tapi bisa menghidupi kita. Itu, makanya dalam hayala sholat, goalnya hayalal falah. Kita akan bahagia, kita akan nikmat, kita di dunia akan apa yang kita cita-citakan akan kita dapat. Yang kedua, yaitu kita panggilan Allah kepada kita, wa atimul hajja wal umroh lillah. Makanya orang haji atau umroh itu mesti di sana labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, saya datang untukmu. Ini karena kita dipanggil. Karena furoda kemarin ada jamaah yang sudah bayar 1 miliar, ada yang bayar 750 juta, ada yang sampai di sana 56 orang dikembalikan. Karena apa? Belum dipanggil oleh Allah. Juga visanya adalah wisata-wisata, bukan visa untuk haji. Ini dikembalikan oleh Allah. Karena kita mungkin belum dipanggil oleh Allah, artinya dipanggil. Kita ya nabung, berusaha, berikhtiar, bertawakal, menunggu giliran kita haji. Yang ketiga, kita dipanggil oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu kita semuanya nanti akan merasakan mati. Yaitu kita dipanggil oleh Allah, tidak boleh tidak, dan wajib kita berangkat, siap gak siap, harus berangkat, yaitu maut atau mati. Dan syarat mati tidak harus tua, dan syarat mati tidak harus sakit. Karena banyak orang yang sakit bertahun-tahun, dia sakit cuman di tempat tidur, bahkan bertahun-tahun yang nunggu itu sampai meninggal. Tapi dia tidak meninggal, ada kalanya yang muda berangkat kuliah seperti di Jawa Tengah, itu kecelakaan meninggal, padahal umurnya masih belasan. Kecelakaan kereta api kemarin juga ada yang masih muda. Kecelakaan bis di jalur Sumatera kemarin juga umurnya masih muda-muda. Tapi karena syarat mati tidak harus tua dan syarat mati tidak harus sakit. Itulah makanya kita mengambil iktibar. Yang terhormat pendengar Radio Republik Indonesia dan umumnya juga mahasiswa-mahasiswa kami, yaitu di kampus Institut Teknologi Aditama Surabaya ITAJ, maka saya sebagai sekretaris MUI Kota Surabaya, yaitu sekaligus urun rembuk dalam acara sekali di udara tetap di udara Radio Republik Indonesia, bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya pendengar RRI Surabaya dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya akhiri, wawal muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 Pro 1 RS Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan untuk mimbar agama pendengar ya, terkait janji Allah dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Kalamullah SAG MPDI. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh beliau juga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Pendengar, setelah ini sebelum kita akan ngobras jam 8 lebih, kita akan hadirkan untuk mini drama. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya pendengar ya, dan tetap pokoknya stay tune aja terus ya. Nanti juga akan ada program mini drama ngobras lalu ruang rindu. Ruang rindunya malam hari ini Indomanca pendengar 90 sampai 2000, lalu juga Surabaya malam ini. Okay, pendengar, terima kasih untuk Anda di yang sudah stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk program Surabaya malam ini, pendengar. Dan kita hadirkan untuk mini drama untuk malam hari ini, yaitu terkait dengan rezeki yang tak pernah salah alamat, yang diproduksi oleh RRI Padang. Sebelum nanti kita ke ngobras, pendengar, yang ngobrol santai aja terkait topik yang ada, kita dengarkan bersama untuk mini drama Rezeki Tak Pernah Salah Alamat.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, alhamdulillah. Oh.

0: Lim, dari pagi belum dapat?
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah.
0: Saya lupa bayar Bapak ojol tadi. Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers,

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Udah malam-malam kayak gini pendengar ya, biasanya kita ngobrolnya yang ringan-ringan saja, yang santai-santai aja. Apa sih yang biasanya pendengar lakuin ketika sudah menjelang di atas jam 8 malam ya, yang pastinya ya. Apa mau siap-siap menunggu Piala Dunia sekarang sudah tidur? Nah itu juga rutinitas baru, karena kalau Piala Dunia pada tahun ini itu banyak yang tayangnya itu di TVRI ya, ya pendengar ya, dan juga disiarkan oleh RRI itu di jam 2, jam 9 pagi, 2 dini hari, lalu nanti ada lagi jam 9 pagi dan lain sebagainya. Atau sudah tidur atau seperti apa pendengar, boleh untuk mau ngobrol, boleh mau kita santai-santai aja juga boleh. Nanti ya di malam hari di mana nih? Di mana nih? Di Ruang Rindu. Akan ada Indonesia Manca. Ya, kita coba. Halo. Udah diangkat, terputus itu gimana maksudnya? Hasilnya di PHP. Oke, sambil kita tungguin ya pendengar ya. Ada lagunya, Aku Pasti Kembali.

0: Pendengar masih ditemani oleh Salia Cahani ya. Biasanya kalau kita memiliki kegiatan rutinitas yang berbeda sebelum istirahat, ada yang memilih membaca buku, lalu juga ada yang memilih menonton televisi, ada yang bermain ponsel, ataupun ada pula yang suka berbincang dengan keluarga dan berdoa bersama sebelum tidur. Nah ya, itu beberapa yang mungkin kita sering menjumpai dan mungkin juga dilakukan bersama keluarga masing-masing ya, yang pastinya ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ngobras.
0: Iya.
1: Ngobrol santai dengan Mbak Celia.
0: Tadi diangkat kenapa dimatiin, Bu?
1: Siapa?
0: Masa sih bukan Bu Siti, terus siapa?
1: Oh, tidak, saya baru masuk kamar.
0: Oh, oke, kalau gitu. Biasanya apa yang kegiatan apa yang dilakukan sebelum beristirahat?
1: Apa, enggak dengar?
0: Kegiatan apa yang dilakukan sebelum beristirahat?
1: Istirahat aja kalau istirahat.
0: Ya udah kalau gitu.
1: Istirahat, lele-nya mari sholat, ya istirahat gitu.
0: Okay, kalau begitu, terima kasih.
1: Okay, kalau begitu.
0: Siap. Okay, terima kasih Bu Siti.
1: Assalamualaikum.
0: Okay. Nah, kalau Bu Siti beristirahat aja, berarti ya bersantai aja kali ya pendengar ya, tidak melakukan aktivitas yang lainnya ya. Tapi ya, yang perlu diketahui pendengar ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur itu ternyata dapat mempengaruhi kualitas istirahat kita. Nah, rutinitas sebelum tidur itu membantu ternyata tubuh ini untuk mengenali bahwa waktunya istirahat sudah dekat. Dengan begitu, tubuhnya itu bisa menjadi rileks dan siap memasuki masa tidur. Yang pertama adalah membantu tidurnya lebih cepat, lalu juga membuat kualitas tidurnya lebih enak gitu. Yang selanjutnya pendengar, lalu juga ada yang mengurangi stres dan ketegangan, membantu tubuh lebih segar saat bangun pagi. Misalnya apa yang dilakukan? Menyiapkan pakaian untuk sore hari, memeriksa pintu, lalu jendela rumah ya, membaca doa, mengobrol dengan keluarga, dan yang terakhir yang harus wajib pendengar ikutin, yaitu adalah mendengarkan radio. Itu kebiasaan sederhana pendengar ya, yang ternyata bisa memberikan rasa nyaman ya dan tenang untuk sebelum beristirahat. Kalau udah semua disiapkan itu tadi ya, dengerin radionya enak sambil tidur ya. Nah, kegiatan yang mungkin banyak juga yang bisa dilakukan sebelum istirahat yang membuat kita capek, tapi kita tahu nih batasannya. Oh, kita waktunya tidur nih, membaca buku ya. Boleh itu, tapi tidak boleh sering-sering ya pendengar ya. Kegiatan yang selalu dilakukan pasti bermain sosmed ya kan, menonton televisi kah, mendengarkan radio kah, atau justru langsung tidur tanpa persiapan apapun. Nah, itu tadi kalau Bu Siti tanpa persiapan apapun, tapi sebelumnya melakukan sholat terlebih dahulu pendengar ya. Boleh melakukan scrolling kalau orang zaman sekarang itu boleh, tapi harus diketahui batasan-batasan waktunya itu juga harus dipikirkan ya. Sambil ditemenin lagunya dari Raim Laude, yaitu Dialog Rindu.

0: ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih mengobrol tentang apa sih kegiatan yang dilakukan Anda sebelum melakukan istirahat ya. Ya, kalau tadi aktivitas seperti menyiapkan baju dan lain sebagainya, lalu juga membersihkan diri sebelum istirahat ya, itu adalah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan, banyak dilakukan dan wajib sepertinya pendengar ya, setelah beraktivitas seharian ya. Tubuh itu terpapar dengan debu, keringat dan juga banyak berbagai kotoran yang lainnya. Karena itu harus banyak bersih-bersih diri kalau dari luar rumah ya, seperti mandi sore atau malam, mencuci muka, menggosok gigi, berganti pakaian yang nyaman ya. Selain membuat tubuhnya lebih segar ya, yang pastinya kebiasaan tersebut itu membantu untuk kita merasa lebih rileks ya tidurnya, dengan tubuh keadaan bersih, wangi ya. Ada kok beberapa yang memang tidurnya tuh harus dengan menggunakan parfum dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan sebelum melakukan istirahat. Lalu juga kalau ingin yang berbeda, sebelum bersih-bersih ya, dilakukan dulu waktu bersama keluarga, ngobrol, berkumpul, berbincang ya. Kalau sudah punya pasangan, berbincang dengan pasangan, atau menemani anak-anak belajar, mendengarkan cerita anggota keluarga satu dengan yang lainnya, itu yang paling penting sih sebenarnya pendengar ya. Kalau kita pulang tuh pengen ada yang tanya atau gimana aktivitas hari ini ya. Lalu juga menonton acara bersama ya, itu bisa dilakukan meskipun hanya beberapa menit pendengar ya, tetapi kebersamaan tersebut itu dapat mempererat hubungan keluarga. Karena di tengah kesibukan sehari-hari pendengar ya, terkadang malam hari itu menjadi satu-satunya kesempatan untuk saling bertukar cerita ya. Itu yang bisa dilakukan kalau kita sebelum bobo sebelum tidur ya, bisa melakukan aktivitas tersebut. Kita temani Anda sambil yang sedang beristirahat mendengarkan Pro 1. Ada lagunya T5 yang judulnya Kau.

Jauh di mata, dekat di hati, biasanya itu identik dengan yang namanya kerinduan atau LDR, pendengar ya. Bukan identik, memang begitu adanya. Nah, sama halnya tadi, sesuai yang kita bahas, pendengar ya. Kalau kita habis beraktivitas, yang pastinya kita harus berbincang ya, kalau udah punya pasangan atau punya teman ataupun sahabat yang memang biasanya bertukar cerita setiap harinya, boleh ya. Pasangannya juga wajib, sama keluarga besar juga wajib, pendengar ya. Dan yang pastinya, pendengar, kebiasaan yang saat ini banyak dilakukan yaitu adalah mengurangi yang namanya penggunaan gawai atau gadget handphone, pendengar masing-masing nih. Mulai dari melihat sosial media, menonton, lalu juga hingga baca berita yang mungkin berita sekarang agak gemas ya, pendengar ya. Agak gimana gitu ya, nah itu dikurangin. Karena kalau pengguna gawainya berlebihan, nanti menjelang tidur itu dapat membuat mata dan pikirannya tetap aktif ya. Karena ada baiknya, pendengar, yang mengurangi penggunaan ponsel beberapa saat sebelum tidur. Sebagai gantinya itu tadi, membaca buku, mendengarkan musik santai, berdoa, lalu melakukan peregangan ringan, dan yang terakhir adalah mendengarkan radio favorit pendengar ya. Dengan begitu tidurnya tuh lebih enak, lebih slow, lebih oke, pendengar ya. Jadi bisa lah ya untuk beristirahatnya lebih cepat. Itu sedikit, pendengar, perbincangan kita malam hari ini di Ngobras ya. Banyak belajar bahwa kegiatan sebelum istirahat itu tidak harus rumit, tidak harus overthinking ya. Yang terpenting adalah melakukan hal-hal yang membuat tubuh dan pikirannya itu menjadi lebih tenang, pendengar ya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang request lagu di Ruang Rindu, lagu Indonesia tahun 90 sampai 2000 manca juga, pendengar, tentunya nanti bisa di line telepon atau di WA Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 yang sudah bergabung di Ngobras malam hari ini. Ada lagunya Tulus menemani Anda, Pergilah Kasih.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Ruang Rindunya lagu 2090 sampai 2000 pendengar ya, untuk di Ruang Rindu hari ini di manca maupun juga di Indonesia. Silakan untuk Anda bisa melalui telepon ya di Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga WA-nya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Assalamualaikum Mbak Celia Cahyani.
1: Waalaikumsalam Bu. Ya, mau lagu apa, Bu?
2: Lagunya Tak Mau Sendiri.
1: Ini dinyanyikan oleh?
2: Bu Hetty Kusendang.
1: Oke, salamnya?
2: Salamnya buat Bu Isti. Mm-mm. Bu Titik Damyanti, Bu Rameli, Bu Wira, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo. Terus, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Mas Sandi, Mas Ali, Bang Kobar, Bang Predi, dan semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
1: Sama-sama Bu.
2: Hati-hati.
1: Siap. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
1: Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sugeng dalu.
1: Nggih, Pak Sugeng dalu. Mau lagunya siapa, Pak Mul?
3: Nur Afni Octavia.
1: Apa, Pak?
3: Nur Afni Octavia.
1: Judulnya?
3: Surat Cinta.
1: Oke, salamnya.
3: Salam untuk Bapak Freddy yang di Merauke, keluarga selamat malam. Bu Dewi, Mbak Siti, Pak Idris. Bu Wira, Bapak Heri, Bu Istiharo. Bapak Mariono, Bu Siti, Tuban, sama Mama Yu. Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Artini, Bu Wati Ramli, Bu Titik Damyanti. Yang terakhir Bu Yani Jaya sama Bang Kobar. Bu Abawi, selamat malam Abawi. Semuanya selamat mendengarkan. Untuk Mbak Celia selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
4: Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Waalaikumsalam. Ibu mau request lagu apa?
4: Lagunya Hari Tasman.
1: Hari Tasman.
4: Mengapa?
1: Ya, mengapa?
4: Harus berjumpa.
1: Oke.
4: Mengapa harus berjumpa?
1: Silakan salamnya Bu.
4: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, Bu Esther, Pak Freddy, juga Bang Kobar, Bu Siti, Bu Nana, Bu Dian, Bu Mustiati Wibowo, Mama Yu, Bu Dewi, juga Bu Ayu di Maluku, juga Pak Beni di Tuban, juga tidak lupa Ibu Tiara. Terima kasih Mbak Sela.
1: Sama-sama Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Ruang Rindu.
5: Sadarlah kau, darah hidupmu yang hanya

0: Oke, judulnya apa?
1: Itu Hari Kiamat dari Dedi Dores.
0: Silakan salamnya.
1: Tadi ada Ning Siti ya, ada Pak Mul, Bu Guru Titi, dan Bu Wati Ramli, semoga selalu sehat. Bang Freddy, Pak Tua, Mas Bandi, Pak Bambang, Bu Dewi, Pak Idris, Inang Opun Cantik Queen, dan Bu Istikaro, Mamayu, dan Bu Siti, dan Bu Siti yang ada di Lamongan, dan Bu Nana, dan Bu Yani Jaya. Oh, Pak Wandi juga, Mas Bandi, dan Pak Idris ya. Sudah ya. Mbak Sheila Cayani.
0: Oke. Okay.
1: Matur semanuwun. Thank okay. you so much.
0: Sama-sama, terima kasih. Oke, okay, pendengar ya. Kita mau putarkan dulu, atau angkat dulu kali ya, terakhir ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, mau lagunya siapa, Bu?
2: Lagunya Selendang Merah, Mbak.
0: Yang nyanyikan?
2: Anita Turesia.
0: Silakan salamnya, Bu.
2: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Umayanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Gobar, Pak Tua, Pak Idris, terus Ibu Mbak, Mas Asa, Abah Awi, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bu Ati Rameli, dan semuanya tanpa terkecuali. Pak okay, Mulyono.
0: Okay.
2: Buat Mbak Salia, kalau pulang hati-hati, Mbak.
0: Siap, Ibu. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan dulu pendengar ya musiknya. Sudah ada 4 lagu yang masuk di Ruang Rindu. Kita putarkan dulu semuanya sebelum kita beralih ke bacakan yang ada di WA. Silakan sambil lagunya terputar, silakan di WA atau mau kirim voice ya di 081331149992.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan

0: Pendengar masih di Ruang Rindu malam hari ini, tentunya kita masih menemani Anda dengan requestan lagu yang sudah masuk di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita coba bacakan dulu untuk yang ada di WA, ada Pak Mariono. Ini request lagunya Jangan Pisahkan Aku dari versinya Nia Zulkarnain. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Bu Sukarji, Pak Faris, Bu Titi, Bu Siti, Pak Agus, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan juga selanjutnya ada Bu... Oke, kita catat dulu ya pendengar ya. Ada Bu Siti Rumiah yang ada di Tuban, pendengar ya. Ruang Rindu mau request lagunya Poppy Mercury, judulnya Surat Undangan. Salamnya untuk Bu Siti, Bu Artini, Pak Mus. Lalu ada Pak Mulyono, lalu juga ada Bu Istiharo dan juga Mbak Awi. Oke, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Mbak Surya, ada yang ketinggalan. Mbak Awi sama Bu Dewi. Makasih Mbak Sir, maaf ya.
0: Oke. Oke, oke, oke. Kalau lupa besok dicatat aja Bang Bolga, jangan ditelepon dua kali. Nah, ya, nanti yang lainnya enggak kebagian, oke? Okay? Lalu ada siapa selanjutnya? Ada Bu. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa ini, Pak?
2: Aba Awi.
0: Habis ditelepon ya. Habis dikirimin salam langsung diangkat ya itu ya teleponnya ya.
2: Enggak, memang dari tadi.
0: Oh. Oke, mau lagunya siapa, Pak?
2: The Mercy, Kisah Seorang Pramuria.
0: Bentar, bentar, bentar, Pak. The Mercy.
2: Iya, masuk.
0: The Mercy, Kisah
2: Seorang Pramuria. The Mercy.
0: Oh, Kisah Seorang
2: Pramuria.
0: Oke. Salamnya, Pak.
2: Umi Yanti, Bu Mira, Bu Isti, Bu Nana, Mama Yu, Siti Rumia, Tulang Kobar, Opa Mulyono, Aba Ali, Mas Bandi, Pak Bambang, Bung Freddy.
0: Lalu?
2: Opa, Bang Kobar.
0: Oke.
2: Iya, buat Mbak Sally.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih. Kita putarkan dulu pendengar ya. Silakan untuk Anda yang belum WA, silakan WA terlebih dahulu. Ini ada Bu Hartini yang terakhir nih. Selamat malam Mbak Selia, Ruang Rindu mau request lagunya Rati Purwasi, Jangan Tanya Yang Bicara. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Ati, Bu Mus, Bu Wira, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Oma Yanti, buat Mbak Silia, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bu. Kita putarkan dulu ya lagu dari Selendang Merah.

merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih di Ruang Rindu barengan sama Celia Ceni yang masih menemani Anda tentunya. Kita coba sapa selanjutnya. Halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, malam Mbak Celia.
0: Ya, mau lagunya siapa Mas Bandi?
1: Ikang Fauji Mbak Celia.
0: Ikang?
1: Ikang Fauji.
0: Yang apa?
1: Jangan main api.
0: Jangan main api, oke. Okay.
1: Ya, salamnya Mbak Celia. Mm-mm. Buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Ira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Oma Yantikwi, Bu Siti, Mama Yu, Mbak Ina, Mas Irfan. Untuk Mbak Celianya,
0: ya.
1: Mas Tusun, Mbak Celia.
0: Sama-sama, Mas. Oke. Okay. Kita akan bacakan yang ada di WA pendengar ya. Di WA ini ada... Mat malam Mbak dari Hikmah. Hah? Dari Hikmah di Bubutan, request lagunya Maharani Kahar, judulnya Desember Kelabu. Oke, salamnya buat Mas Aji yang lagi mendengarkan. Oke, kita catat ya. Halo Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Dan siapa ini, Bu? Dengan
2: Halo.
0: Siapa? Dengan siapa? Oke, Bu Dewi, mau lagunya apa?
2: Dari Nur Afni Octavia.
0: Wah, tadi sudah terputarkan, Bu, Surat Cinta.
2: Endang Istorina.
0: Yang apa, Bu?
2: Rinduku tiada yang tahu.
0: Endang?
2: Istorina.
0: Rinduku tiada yang tahu. Oke, salamnya?
2: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Ira, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumi, Ama Mayu, dan Bu Titi Darmawati, Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan semuanya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu. Rindu berbagai memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Boleh dikecilin dulu Ibu radionya. Oke, okay, dengan okay. Mau lagu apa Bu?
3: Aku minta lagu dari Novia Kolopake.
0: Yang judulnya?
3: Apa judulnya? Mama Armena.
0: Oke, silakan salamnya Bu.
3: Salamnya untuk Mama Yu, Bu Ira, Pak Eri, Pak Bendi, sama Ibu Tri, Abah Awi, Mas Bandi, Bang Gobar, Bu Siti, Bu Tialo, Bu Siti Damiati, Umayanti Uwir, Bu Nur Fadila, Bu Nunu, Bu Nana, Tata Dinda, Bu Mustiati Wibowo, Bu Adini, Bu Yani Wijaya, Pak Dua, Pak Mulyono, Mas Ali, semuanya saya doakan sehat selalu untuk Mbak Celia yang cantik. Jaga kesehatan ya Mbak. Pulang nanti hati-hati. Matenuh.
0: Baik, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Oke. Kita dengarkan dulu yang ada di voice. Nih ada Bu Nana. Kita coba ya. Kita dengarkan ya untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Oke, kita dengarkan di sini aja pendengar.
4: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
4: Pengen dengar lagunya Korea, Mbak, lagu Korea yang judulnya Destiny dari Ran. Salam sehat, tetap
0: Korea,
4: semangat.
0: Bunana?
4: Ibu Yuni Salatiga, Bu Istihara, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Mama Yu, Bu Dewi, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Musdiati, Bu Hartini, Mbak Dian, Mbak Rika Herlin juga, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Kustia, Mbak itu Mbak Ayu Masehi.
0: Bu Nana boleh, Bu Nana ya. Nanti boleh kalau dengerin lagi, ditulis aja lagunya apa ya. Lagu Korea ya Bu Nana ya. Ini kok mungkin boleh diganti judulnya Bu. Aku yang tidak mendengarkan dengan jelas boleh. Ini Korea lagu barat ya. Maksudnya lagu manca atau gimana? Mohon dijelaskan nanti biar saya putarkan. Kita coba ya.
4: Mbak Ayu Masohi tah, siapa itu dari Kalimantan. Terus yang dari Makassar, Bu Sofia Saat, Kak Ina, Abga Kareba, Bang Bolga, Bang Ali, Mas Bandi, Mas Asa Aba Awi. Terus Pak Tua, Pak Freddy, terus Pak Idris, Pak Mulyono, dan semuanya. Mas Jebret PP, semoga selalu sehat ya. Makasih Mbak Celia. Amin. Semoga selalu semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Bu Nana, saya tungguin lagunya yang jelas karena kita mancanegaranya itu tahun 90 sampai 2000 Bu, walaupun manca ataupun Indonesia. Tapi mungkin aku yang gak tahu atau bagaimana judulnya yang mana, takut salah. Boleh diketik aja di respon ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Saya lihat tungguin ya sambil kita dengarkan untuk lagu komposisi selanjutnya. Jangan tangan yang bicara dari, bentar. Betulkah? Sepertinya betul ya. Oke. Okay.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu barengan sama Celia Cahyani pada malam hari ini. Terima kasih Bu Nana sudah merespon dan menuliskan ya terkait judul lagunya nanti Celia putarkan. Kita sapa selanjutnya. Halo Ruang Rindu.
1: Pagi-pagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Oke. Selamat malam. Mau lagu apa Pak?
1: Kalau ada ya. Iban Fals. Dunia politik.
0: Oke. Salamnya.
1: Dunia politik.
0: Ya, salamnya Pak.
1: Oke. Untuk Bu Dewi Warung Gowo, Bu Siti juga di Pasuruan, Bu Siti juga yang di Tuban, Bu Siti Rumiae, Bang Kobar, Mas Bandi, ada juga Pak Bambang, Om Ayanti. Semuanya saja sudah, yang lain tak jamah wis. Mbak untuk Mbak Dini yang lagi, Mbak Dini Mbak Celia ini.
0: Mbak Celia Pak.
1: Oh Mbak Celia, oke. Selamat malam, selamat bertugas. Siap. Sampai paripurna nanti.
0: Oke.
1: Sukses dan hati-hati selalu di jalan kalau pulang nanti Mbak ya.
0: Oke Pak, oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Pendengar saya ingatkan lagi ya bahwa nanti mungkin kita akan menemani Anda sampai jam 12 ya. Tetapi kalau Anda ingin mengikuti nanti Piala Dunia, Anda juga bisa mendengarkan melalui 99,2 ya, dan juga ada dirilaikan di Pro 1 di seluruh RRI, lalu juga ada di Pro 3 ya. Untuk malam hari nanti dini hari pendengar ya, jam sekitar jam 2 pendengar ya, nanti akan ada pertandingan antara Kanada versus Bosnia. Lalu nantinya di jam 8 Pro 1 juga menyiarkan yaitu Amerika Serikat versusnya dengan Paraguay ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan melalui atau mengikuti siaran Piala Dunia bisa dari Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga dari aplikasi Pro 3 ya, yang Pro 3 Jakarta, Pro 3 pokoknya pendengar boleh ya, atau mungkin mudahnya langsung ke 99,2 melalui radio ya. Nah untuk selanjutnya kita dari Pak Agus Mojokerto requestnya Natalie Imbrugilatron ya. Oke, ini sangat singkat sekali Pak Agus kalau dari namanya ya, kita lihatnya ya. Lalu juga ada di WA Mas Asa requestnya dari Slang untuk Mawar Merah, lagunya spesial untuk Pak Lukiawan buat Mbak Celia Dreams. Oke, sama-sama. Kita langsung aja pendengar ya putarkan untuk lagu selanjutnya, ada lagunya Desember Kelabu.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketika lembar pagi baru saja dibuka, kami hadirkan program untuk menenangkan hati, menata niat, dan memberikan motivasi Islami melalui tausiah dan renungan keislaman yang sejuk bersama lembaga-lembaga dakwah yang kompeten. Mutiara Pagi mengajak Anda berdiskusi untuk lebih mendalami hal-hal baik yang diajarkan oleh agama guna diwujudkan dalam sikap keseharian. Dengarkan Mutiara Pagi setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran yang menguatkan iman, menyejukkan pikiran, dan memberi motivasi sebelum menjalani aktivitas hari ini. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu bareng sama Soleh Cayani, masih menemani Anda malam hari ini ya. Kita hai malam Mbak, bisa request dan salam enggak? Bisa Mas Ilham, monggo silakan kalau mau request dan salam. Halo Ruang Rindu.
1: Semangat malam Ruang Rindu.
0: Ya. Mau lagunya siapa Mbak? Pak.
1: Hanya satu kata dari Hari Mukti. Buat semuanya saja yang jawil nama Pak Tua. Buat Balia, matur nuwun.
0: Hari Mukti yang apa Pak?
1: Hanya satu kata.
0: Oh, hanya satu kata, oke. Okay. Terima kasih Pak.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama, oke. Okay. Terima kasih Pak Tua ya. Oke, okay, pendengar masih ada waktunya, masih 30 menit ke depan nih yang mau ikutan. Ada apa aja lagunya Mbak? Mas Ilham, ini Ruang Rindu, lagunya Indonesia di tahun 90 sampai 2000, begitupun juga kalau mau barat 90 sampai 2000-an lagunya ya. Oke, boleh, silakan. Saya lihat tungguin sambil kita putarkan yang lainnya terlebih dahulu ya. Stay tune terus aja di saya tunggu WA-nya ya, Mas Ilham. Terima kasih.

0: Rumahnya hancur semua. Tapi untung semuanya selamat ya.
1: Iya, berkat warga saling bantu sejak malam. Ada yang mengevakuasi dan ada yang masak di dapur umum.
0: Di saat begini, baru terasa betapa pentingnya kebersamaan dan kesiapsiagaan.
1: Betul, bencana memang datang tiba-tiba. Tapi kepedulian kita selalu jadi cahaya di tengah gelap. Tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapan, tapi juga tentang hati yang sigap menolong dan peduli sesama. Mari saling menjaga, saling membantu, karena kemanusiaan tak pernah padam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Okay. Kata Mas Ilham, requestnya ikut aja, salamnya untuk seluruh pendengar dan kru yang bertugas malam ini. Okay. Dari Mas Halim, di sepanjang minta request lagunya Muklas Ade Putra duet, judulnya Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Salamnya buat Risma di SBY, salam rindu selalu. Oke. Kita sapa. Halo, Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Ya, apa Pak?
1: Melki Guslo, Malam Yang Dingin.
0: Melki ya?
1: Ya.
0: Malam
1: Yang Dingin.
0: Oke, silakan salamnya Pak.
1: Pak Ali, dari Bu Dewi, Pak Idris, Mas Bandi, Bu Nana, terus Pak Freddy, Pak Budis Kesno, Bu Sandra, terus Bang Kober, Pak Tua, dan semuanya.
0: Okay, terima kasih, sama-sama. Okay. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Saya ingatkan lagi, kalau malam nanti dini hari ya, di jam 2 pendengar ya, ya sekitar jam 2 akan ada pertandingan ya antara Kanada dan juga versus Bosnia yang akan dilaksanakan di Stadion Tronoto ya, yang ada di sana pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Nanti Anda bisa mendengarkan melalui 99,2 dan juga dan tentunya langsung aja ya dengarkan bersama untuk mengikuti siaran Piala Dunia. Kita langsung saja lagu selanjutnya pendengar, ada lagunya Slang Mawar Merah.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Dan ini lagu terakhir dari Pak Bambang atau Pak Idris ya. Saya lupa-lupa ingat. Malam yang dingin seperti suasana di kota Surabaya beberapa hari ini ya. Kayaknya airnya lagi dingin seperti ada di Bromo mungkin ya. Atau memang udah masuk musim mendidih atau gimana? Tadi sempat mendung juga. Terima kasih untuk yang sudah stay tune di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita tutup dengan lagunya penelpon terakhir tadi pendengar ya, yaitu lagunya dari Melky yang Malam yang Dingin ya. Sampai jumpa untuk di Ruang Rindu selanjutnya. Nanti Anda bisa stay tune terus ya di Surabaya malam ini. Dan jangan lupa kalau nanti malam-malam pengen dengerin siaran Piala Dunia, bisa di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Telah kita ikuti Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, kita temani Anda di Surabaya malam ini ya, tentunya ya Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan informasi terupdate untuk pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini, yang mungkin lagi dalam perjalanan pulang ataupun juga melakukan aktivitas di luar ruangan, masih berkegiatan ya. Semangat ya, yang pastinya kalau berkendara juga pelan-pelan saja, sampai dengan tujuan dengan selamat yang pastinya pendengar ya. Jangan sampai kurang sesuatu atau apapun itu ya. Dan untuk pendengar juga bisa update informasi cuaca pada malam hari ini ya, tentunya melalui informasi BMKG ya. Kita temani pendengar di perjalanan Anda tentunya dengan lagu pop Indonesia ya, ada lagunya Bulan Bintang yang kita hadirkan untuk Anda.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.
2: Pendengar, informasi untuk di Surabaya malam ini ya, kita ada beralih ke informasi internasional. Pendengar, pemerintah Sri Lanka ini menghimbau untuk para petani yang menghemat terkait penggunaan air. Pendengar, ini juga menjadi salah satu langkah antisipasi terhadap kemungkinan terdampak dari fenomena El Nino. Dan imbauan tersebut disampaikan oleh Departemen Pertanian Sri Lanka yang dilansir dari Xinhua pada Jumat hari ini, pendengar ya. Dan langkah itu dilakukan untuk mempersiapkan sektor pertanian untuk menghadapi yang namanya potensi perubahan cuaca dan tentunya mempengaruhi terkait pangan nasional. Dari Direktur Jenderal juga memastikan bahwa meminta petani untuk menggunakan air secara efisien ya selama musim tanam. Karena pendengar ya, perubahan dari pola cuaca akibat El Nino itu juga ada langkah-langkah yang perlu dilakukan sejak dini untuk menghadapi hal tersebut ya. Penggunaan air yang lebih bijaksana, dan untuk para petani juga dihimbau untuk mengikuti arahan dan rekomendasi dari petugas dari pertanian yang ada di sana. Oleh karena itu, himbauan tersebut sudah dilakukan dan berbagai langkah konservasi air di sektor pertanian juga menjadi salah satu strategi yang disiapkan untuk meminimalkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh fenomena El Nino dalam beberapa bulan mendatang ya. Kita akan masih menemani Anda dengan komposisi lagu pop Indonesia yang pastinya pendengar ya, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Surabaya malam ini ya, dari World Giving Report, pendengar, yang di tahun 2026 merilis terkait sebuah studi tentang masyarakat Indonesia yang gemar berdonasi, diantaranya masyarakat lainnya di dunia. Nah, hasil dari studi tersebut, pendengar ya, dirilis dari Charity Aid and Aid Foundation ini, yang dimana berbagai di negara yang berbasis Inggris yang pastinya, yang mencatat bahwa Indonesia rata-rata donasi 1,55% dari pendapatan, dan angka tersebut melampaui rata-rata donasi global sebesar 1,4%. Dan Indonesia juga unggul dibandingkan sejumlah negara Asia. Dan World Giving Report ini, pendengar, mencatat ada 90% warga Indonesia terlibat kegiatan kedermawanan. Kedermawanan ya, pendengar ya, yang mencakup setidaknya satu, lalu juga bentuk aktivitas memberi ya. Wow, luar biasa pendengarnya pencapaian tersebut ya, yang dicatat sekitar 61% warga dunia yang berdonasi satu tahun terakhir. Dan presentasi tersebut juga ada mengalami kenaikan dan penurunan yang pastinya. Dan ternyata Indonesia sebelumnya berada di urutan 7 ya, beruntun. Dan ternyata sekarang lumayan, pendengar ya, meningkat ya, untuk update dari World Giving Report di tahun 2026.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

Pendengar, ditemani sama lagunya Yura Yunita ya, mau jadi apa? Besok pagi pun yang penting harus mau jadi semangat. Ya, walaupun weekend ya pendengar ya, besok sudah masuk di hari Sabtu di bulan Juni yang pastinya ya pendengar ya. Dan untuk Anda yang masih stay tune, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa untuk menutup jendela pintu rumah. Yang lagi berkendara semangat, yang masih di jalan juga semangat, jangan mengantuk ya. Kalau mengantuk lebih baik istirahat terlebih dahulu, menepi, minum kopi, pokoknya cuci muka yang bisa menghilangkan ngantuk sementara. Pendengar, kalau memang sudah tidak kuat lebih baik tidur terlebih dahulu di dalam mobil. Tapi ya itu tadi pendengar ya, kacanya sambil dibuka ya supaya relax ya. Dan tentunya terima kasih untuk pendengar. Jangan lupa nanti dini hari akan ada pertandingan juga sepak bola ya pendengar ya. Nanti setelah saya lihat tutup, kita akan alihkan ke Pro 3 Jakarta pendengar untuk menunggu pertandingan ya tentunya ya. Pada Sabtu tanggal 13 Juni ya tentunya ya, nanti akan ada Kanada versus oleh Bosnia untuk di jam 2 yang akan dilaksanakan di Stadion Toronto. Lalu juga nanti paginya pendengar di tanggal 13 ada Amerika Serikat versus Paraguay di jam 8 sampai dengan selesai, dan juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya dari Stadion Los Angeles ya. Anda nanti bisa mendengarkan juga melalui Pro 1 RRI Surabaya. Kita temani Anda pendengar, ada lagunya Budi Doremi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
1: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Kita tidak harus lebih hebat dari orang lain. Cukup menjadi versi diri yang lebih baik dari kemarin.

Mendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Menteri Pen, BPJS, dan Ina yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kamu siapa? Dari orang BPK ini, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
5: Bobi.
4: Gimana, Bu?
5: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu.
4: Kita mau dikembali.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, August Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari terdengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026. Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk peradatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick-off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Poster Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diberlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Nah, justru Wali kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang terlalu usang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini, kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks

0: 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80 ribu desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi punya energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ, sehingga kemudian dia tidak monoton. Begitu Mbak yang kau lihat di situasi hari ini.
1: Ya, jadi harapannya sih, ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas, 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
0: Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada step cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang nih Selat Hormuz, negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semua yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu Mbak ya?
1: Iya.
2: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
2: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
2: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.

0: sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.

Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya, apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke, tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini.
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya.
0: Yeah.
2: Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin tuh saya diteleponin sama media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah. Jangan sampai saya sih melihatnya ini menjadi apa komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah katakan begitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi iya, nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga Mbak Rizky. Sampai di mana siapa pelaku intelektual dan sebagainya nggak selesai.
0: Yeah.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih, gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga, gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan itu kan gitu. Ya.
0: Oke. Okay. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, Bung Richard, selain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya tentang kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah menunggu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Oke. Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, Asia, Tongkaka dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke.
2: Kan gitu. Yeah. Jadi kalau kita ada beberapa negara yang gak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa. Kan gitu. Tapi di satu sisi,
0: jadi itu sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk sendiri, yang mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Ini sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Richard sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari prediksi ini. Dari ketawanya nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baris tadi sebutkan.
0: Oke, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Ya.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
2: Gitu, iya.
0: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, apa tuh yang dilaporkan?
2: Di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng, gitu udah ada tuh, Mbak.
0: Jadi sudah ada sounding di awal ya?
2: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja, pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya. Saya bilang gitu, saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau tidak salah saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya oh, dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Ya, bisa dipahami.
2: Ini kan ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding artinya sudah ada
0: clear.
2: Nah ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan official ya.
2: Ya mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan kita ya karena, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih, Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko, ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau cek, sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira ya, gimana nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh, nggak?
0: Persis.
2: Kalian? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya? Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Artinya perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric kira-kira gitu kan, ini juga luar biasa
0: Luka,
2: perjuangan yang. Artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, oke, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional. dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Kembali ke nonton bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukay.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Richard, salam olahraga.
3: Jaya.
1: Iya, Pak Richard, masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya?
3: Iya, jadi memang kalau terkait nonton bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat nonton bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
1: Ya.
3: Baik dari itu PPRI yang dari support juga dari beberapa.
1: Ya, termasuk RRI juga ya.
3: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
1: Bola Gembira nama programnya.
3: Iya.
1: Oke.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis CBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BKN.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
4: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
3: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di

0: bertepatan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
1: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
0: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
2: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
0: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teguran ini tadinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
3: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
4: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
5: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak

bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's snapped away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi

spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqan Lolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ya, pendengar Politika dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Politika hari pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya.
1: Lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia, adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih, prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik, karena isinya itu kekuatannya cukup merata, jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu, tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu, nanti saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma taunya Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang. Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera beberapa kali, cedera hampir setahun lebih lah ya, ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan, karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah, karena dia terus berkutat dengan cederanya dia. Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk penunjukan kaptennya itu ada Stephen Eustachio. Dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal, berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri. Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah gak muda lagi, udah kepala 4. Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Jadi nggak jadi starting 11 ya?
1: Iya. Edin Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya. Termasuk juga nama Alfonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphon Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ya positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya, sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya, tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA, 30, bayangkan itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih Bung? Bung Topan,
1: kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
0: besar
1: di Eropa.
0: Di Eropa,
1: terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, starting 11?
1: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada. Padahal usianya masih 26 tahun, jadi walaupun Alphonso Davies dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan. Selain Italia siapa ya negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu? Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Taufan?
1: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: adu penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya. Dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ia melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bung.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
0: Ya.
1: Dia memaksa, yang saya lihat dia memaksimalkan dua pertandingan itu, dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru. Karena di dari tim yang dibawa sekarang aja, saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic, dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya, dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
1: 20 gol, maksud saya 20 gol dari 39 pertandingan.
0: Yeah.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia, dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke. Okay.
1: Ikan posisinya di Jack.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya, semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Ya, di skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya, pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya, negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilan itu cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu S.A. Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan,
0: lalu pindahnya ke
1: timnas. Yeah.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari Jesse Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda, tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg, dan Leeds United yang melonjakkan namanya, sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasa itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya.
0: Kan oke. Okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan. Ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: yeah,
1: berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
0: Landai.
1: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan dari, karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang. Dan itu pun kalah terus, untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonse sudah habis.
0: Oke, okay. Ya walaupun nggak ada bintang ya Kanada, Alphonse Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, Bung. Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan ya, udahlah habis ini juga diputihkan gitu. Tabrak aja deh,
1: gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Ya kemarin sampai 3 kartu merah itu. Bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah. Jadi kan
0: banyak
1: durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan, karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu, belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiahnya juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama Sapro 3 hari. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga menginginkan, kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Lovan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sini. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di situ Bondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di liga-liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya?
0: Gua David, David. Ya. Paling David ya yang terkenal.
2: David.
0: Oke, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung ya. Bung Tovan.
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin
1: skornya. Ya, kalau dari prediksi saya sendiri enggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1. Biar lebih ramai ya.
1: Iya, biar ramai lah, biar enggak ngantuk gitu nonton-nontonnya.
0: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga enggak ya? 0-0 atau 1-1 gitu ya. Dari apa namanya, beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih, kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol. Ya, 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga, Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya, Pak Bram?
3: Saya sih kayaknya Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya, apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada, apakah karena apakah karena tuan rumah
3: satu,
0: atau
3: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya,
3: seperti Bung Tovan juga.
0: Oh, Bung Tovan juga. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad
4: di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg?
0: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya, Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita bilang, kalau memang bosnya kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
4: Belum begitu dominan, karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
0: Oh, Perancis. Oke.
4: Okay. Ya, jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
0: Iya. Baik. Baik, makasih.
4: Prediksi saya ya.
0: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
1: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
0: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
5: Selamat dini hari.
0: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
5: Siap, sudah siap.
0: Sudah siap.
5: Ini kacamata dulu ya.
0: Kayak kacamata dulu ya.
5: Iya, maklum, maklum.
0: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
5: Sudah dong.
0: Oh, sudah. Oke. Okay. Jadi kalau prediksi Jabung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, kalau Bung Senbi ya, keras kan nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
6: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
0: Oh gitu.
6: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun kayak lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
0: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad lini akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgandara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
5: Oke,
0: baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buchnan. Yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Sead Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Taufani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun buang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun penjaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Jadi perebutan masih mencoba, kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Sead Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya, pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada. Dan hingga menit awal ini, Topani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan Sid Kolasinac ke depan. Yang dituju tadi berbenturan namun wasit tidak menggubris, meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Anil Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, dodolkan pendek kepada Maxim Prepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datarnya bola, bola keluar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja nomor punggung 13 tadi. Bagaimana Ivan Basic, sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajra Tarefik. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana, masih udara kotek dia, dibayangi oleh Seth juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, oh, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
2: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Untovani ini masih ketat hingga menit 8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
3: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
2: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali ini bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, urungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang dituju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya, karena ini akan long throw nampaknya, ancang-ancang kali ini. Pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar, coba tadi melewati, tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen, ke tengah lagi, gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nikwane, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Seth Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuki menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
3: Iya.
2: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
3: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
2: FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Listar Johnston, apakah ada on review atau tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
1: Ya, upaya lagi dari Bosnia, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang, nomor punggung 7 dari Ahmad Dedic, sedotkan lagi ke sebelah kanan, namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia, kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie, dilancang-ancang Richie, nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kopi sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Desyat Kolasinac, atau juga di sana juga tarik Muramovic. Desyat tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri pun dihalau langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia, nomor punggung 6, bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang si kulit bundar tadi untuk mengantisipasi, memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasilic. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodorkan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya sudah jutusundulan di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan dikawal dikuasai oleh pemain Bosnia. Coba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi. Namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap, dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Vazic. Main Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya yang berdiri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut. Namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana, mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sadar nomor punggung 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, nomor punggung 17 di sana, bagaimana juga ada Tajon Bokanan berhasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia, nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar, bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi, mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri ini, serang dari Kanada. Mencoba lagi Milar, lepaskan umpan, gerakan kotak penalti, mencoba di sudut. Ah, hampir saja, bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, bahaya, dengan sedangkan dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Vasic, dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
2: Ya, peluang pertama ini Bung Tovani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa? Mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
3: Iya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri, sampai tadi kita lihat

0: pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
1: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
0: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini, tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik, tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi-lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
2: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali ya membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor punggung 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi berhasil direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik, yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Bici Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, mungkin kalau disundul, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
1: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
0: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Lutz Ford Gerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
1: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa. Walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan

0: dilakukan waktu istirahat. Jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
1: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
0: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang terutama. Karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
1: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
2: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola. Masih bagaimana Wichi tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, pencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada, sudah dilakukan, coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Benata John Buchanan tadi, nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tapi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan. Bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sisi sebelah kiri. Datang lagi tadi kanan. Ejen ke kanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan ke sektor sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentuk salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muranovic yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, bedanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sektor sebelah kanan, Miller, berputar-putar dia, Miller masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau Jonathan David di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya. Jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bergerak Ismail Kone, melebar lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan, oh namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yaitu Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit, karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan, masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Eustachiou, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8 Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah umpan ke depan yang masuk dalam satu pemain dari Kanada. Tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Mohamed Removic, dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain, kan Liam Miller sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada. Coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Muhammad Rovic. Jatuh kali ini kepada kaki dari Nikola, dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwaseyi, di dalam kotak penalti, dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Tovani, ini mulai mengebrak nih Kanada ternyata.
0: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata. Setelah mengocek satu back Tarik Muhammad Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas. Sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
1: Iya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja, dekat kepada kapten kesebelasan Eustachiou. coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
2: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson. Sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22, Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan mencari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Sudah dihadapi oleh Set Rasinak. Lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada, sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada, mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia, sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone, coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, oh hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan. Siapa yang ingin tuju kali ini? STQ umpan lambung tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada. Apakah handball? Karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia, Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR? Karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia. Ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada. Umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya? Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
2: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim. Review langsung sodorkan saja ke depan ke Derek Cornelis. Masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vrogelis. Mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya suatu sudah ada sektor sebelah kiri, lepaskan umpan. Namun bagaimana upaya tadi dari Dejan di kanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Mistakiu dari Kanada. Juga pemain Kanada berada kotak penalti sudah dilakukan oleh Stephen. Mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Miller di sana. Masih Miller, lepaskan lagi umpan berada kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti. Lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen. Pendek saja balik kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini ke Cornelis, sodorkan bola ke depan namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi problem bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia. Tadi bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan. Namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menjadi ciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
0: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi dia usir lagi oleh Tarik Mohamed Rovic kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya. Kanada kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi pergerakannya terhenti dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini. Masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini. Cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi. Dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam. Berduel kali ini para pemain. Coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia. Bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri. Kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu sodorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada kepada Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnson angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan, namun ya dapat lagi kembali Alistair Johnson. Sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar nomor punggung 20 dari Bosnia tadi. Namun lebih dekat juga pada pemain, bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi. Bagaimana Esmir Bajra Tarefik yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Lukic namanya, pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang, coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia, dorong terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
2: Ya, Sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Kone melebar. Sektor sebelah kiri ada Lester Johnston, mencoba kepada Buchanan, masih Buchanan, mencoba lagi kejar berpemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Itu berlangsung 2.5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam oleh Johnston sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di luar kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang coba maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit-peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
3: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
4: Bung Tovan.
3: Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antar kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
4: Iya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
3: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. A time on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2. Satu berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada. Cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
4: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka, menurut penilaian saya, terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi, yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
3: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya, bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
4: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
3: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bung? Untuk memanfaatkan bola mati ya.
4: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih, evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
3: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
4: Iya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
3: Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
4: Iya, sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
3: dan tidak membuahkan hasil ya.
4: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
3: Oke, okay, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembang gudang, gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan Tim Aset Pemerintah Daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, oh lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan, sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Vol Gerolis angkat langsung di depan Alistair Johnstone tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini tergeletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Tejon Buchanan, hingga dan lihat apakah pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan
2: nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Tovani.
4: Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan. Apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangi ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic lemparan ke dalam kini bagi Kanada sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasai lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung dari kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Tejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Tejon buka kanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Tejon buka kanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
0: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarik Muhammad Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi Ivan Basic, maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan, satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama Kapten Kesuasan, lolos satu pemain, tendangan ke kanan, masih membentur tiang, tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali, memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa, Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
4: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu.
0: Satu peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin rame, Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya, Bung?
4: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilar di sana lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Milar tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic, sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada, lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada nomor punggung 4 tadi, bagaimana Luke de Vogaris mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia kini di sektor sebelah kiri. Ini serangnya di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Syed Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi, mundur ke belakang kepada Maxim Grepau, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola. De Stepan mencoba, pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan, bagaimana Stephen Ustekiu melakukan pelanggaran tadi, menghasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan, dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat angkat dari kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Crepieu dari Kanada, meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke 58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali, bola melambung tinggi tadi, bagaimana tarik Muram Movic. Sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
0: Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepieu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini.

0: Ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada. Bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola. Cornelius coba ancang-ancang lagi, siapa yang akan tuju? Masih kebingungan, namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan dimasukkan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jacob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
1: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
0: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar. Seperti apa lihat?
1: Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
0: Betul, duh. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan 2 pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan baru pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tuju satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran. Karena terlihat tangannya agak bermain tadi. Melihat posisi pemain dari Bosnia. Yaitu nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung menepukan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24, Promise David, melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
2: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada. Mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya. Ada lagi pemain yang baru masuk, lepaskan tendangan, namun lemah tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi, Promise, yang melepaskan tendangan. Promise David, upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Siat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba mencari kawannya.

0: Brown mencuba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada, Lester tadi, Lester Johnston, dibuatkan kepada penjaga gawang, Maxim Crepeau, coba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada Stephen, lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius, coba membangun sang Kone kini, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya, Kanada membangun serangan, mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina, supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stefan, masih Stefan, lepaskan tendangan, oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stefan, kapten kesebelasan, Stefan Estakiu tadi, dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
1: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
2: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
1: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh, masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, De Vogrolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini, cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, usir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi, nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan, hingga menit ke-67 skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0, kali ini Kanada dari sebelah kanan, justru diambil alih oleh para pemain Bosnia, oh, lolos kali ini, dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia, coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti, tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
0: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba membangun serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Menusuk sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini, masih tertinggal 0-1, sebuah tendangan bebas, mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi, masih bola dikuasai, coba sehat tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4, bagaimana Luke De Vogrolis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
2: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya karena digempur dari sisi kiri kanan dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga, dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
0: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim masing-masing, pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
1: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
2: Ya, Bung Senpi, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya, Bung Senpi.
1: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih, Bung?
2: Ya, ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
1: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 ya, ini Fogerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini, Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada. Kali ini Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tahfi Rofik mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini, satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ya, ini satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Ya, hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak, dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia, yakni Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, siap sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, bersama 1-2 tadi Seat dan juga pemain Bosnia Herzegovina, dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan, kini mainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah Seat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada, nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi Olofasei digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi, kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kali Ahmed angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk penangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Alistair Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Kembalikan pada Kone lagi, masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan, Verstappen kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini, meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan itu?
2: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol, karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah tusukan 1-2 pemain. Kailarin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
0: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi, sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
1: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan, namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi dengan langsung lagi coba tadi, agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi, kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju? Lempar ke dekat saja tadi, coba melewati satu pemain dari Kanada, tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik, tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
0: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada, menyusul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini, menjadikan publik supporter tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini, yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi angkat ke depan, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada, upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya, yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba sundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dukung di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-kotak di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi, dimana Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
1: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya,
2: Bung Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul. Musenpi.
1: Iya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan, tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui, cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Pone. Kali ini geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada, mencoba lagi kali ini nomor 4 Lucas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kolom penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Mohamed Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
0: Ya, kembali nampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring, Derek Cornelius pada Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia, membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia, kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal. Kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah dilakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan cikulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan. Berbahaya, ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osterio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memputar Karim ke sebelah kiri. Meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapat pelanggaran, yaitu Tarik Muharemovic, sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Robis David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar sekutu bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara. Berbahaya saudara-saudara, dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, larin, masih larin, larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Atik, yang juga masuk di babak yang kedua ini. Tidak berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
1: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung, lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, yaitu Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic. Sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya saat striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Volker Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri memasuki satu menit terakhir. Masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri umpan ke depan menusuk kali ini. Sebenarnya bahaya, para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri. Coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look for progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston maksudnya tadi kepada Ali Ahmed tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
2: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
0: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya, Bung Tovani, di grup. Bagaimana Kanada dan juga Bosnia tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
2: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar. Sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
0: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
2: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri, dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pasokan LPG di kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah berangkatkan dari Bandar Aceh dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupilah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
1: Munazar menegaskan pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke Kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
3: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
1: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor didapuk menjadi desa tangguh bencana untuk menekan risiko korban bencana di kawasan wisata dan areal penyangga pertanian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
2: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini 21 orang, termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
1: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
3: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang berkurang di luar, indoor. Intinya pada dasarnya para relawan ini di Destana 20 orang itu mampu benar-benar beradaptasi jenis ancaman bencana.
1: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
4: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan des tanahnya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tahun kecamatan.
1: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan resiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar, malam hari ini kami mengangkat topik terkait percepatan energi bersih dalam arahan Presiden. Pendengar Pro 3, isu transisi energi kembali menjadi perhatian nasional seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mempercepat pengembangan energi bersih guna mendukung ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi serta pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Indonesia memiliki potensi besar energi baru dan terbarukan mulai dari tenaga surya, angin, panas bumi hingga hidro yang tersebar di berbagai wilayah. Namun percepatan transisi energi tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur yang cepat dan tentunya investasi, tetapi juga kepastian kebijakan, dukungan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta jaminan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Lalu, seperti apa strategi pemerintah dalam menjalankan arahan Presiden dan sejauh mana peran dari masyarakat untuk bisa mendukung dan juga mengawal percepatan transisi energi di Indonesia? Ya, kita akan membahasnya bersama malam hari ini, pendengar Pro3. Dan untuk malam hari ini, pendengar, kami sudah mengundang 3 narasumber untuk bisa berbincang bersama kami malam hari ini. Ya, saya akan perkenalkan untuk Anda, sudah bersama kami via Zoom, ada Bapak Ari W. Adi Pratomo, beliau adalah Polisi Advokasi Manager The Climate Reality Project Indonesia. Selamat malam Bapak Ari.
3: Selamat malam Mbak, apa kabar?
4: Ya baik, biasanya hostnya dulu nih, nanya apa kabar.
3: Iya.
4: Mas Ari sudah bergabung bersama kami malam hari ini, dan berikutnya saya sudah bersama dengan Bung Faizal Ratuela, pengkampanye anti tambang dan energi berkeadilan Walhi Nasional. Selamat malam Bung Faizal.
5: Selamat malam.
4: Iya, terima kasih Bung. Ini kali kedua juga bergabung bersama kami ya di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah terhubung bersama dengan Profesor Dr. Enia Listiani Dewi, MIPU. Beliau adalah Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Selamat malam Ibu Enia. Ya, masih belum terhubung ya. Tadi informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak macet. Kebetulan ada demo di Jakarta. Baik, sembari menunggu saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Mas Ari ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Climate Reality Project Indonesia. Ya, Mas Ari yang beberapa waktu ini sedang banyak sekali event-event berkenaan dengan krisis iklim dan yang lain-lain, transisi energi bersih di 17 tahun Climate Reality Project Indonesia. Betul begitu Mas Ari, mungkin bisa diceritakan ada kegiatan apa?
3: Boleh Mbak Gila, terima kasih sebelumnya. Selamat sore semuanya. Tadi kami dari Climate Reality Project Indonesia. Kami adalah sebuah LSM di Indonesia yang berafiliasi dengan The Climate Reality Project Global yang didirikan oleh mantan Wakil Presiden Amerika, Albert. Dan tadi Mbak, ya kita di Indonesia adalah usia kami ke-17 gitu ya. Jadi kebetulan kami hari ini ikutkan kegiatan pameran atau expo bersama dengan teman-teman lingkungan hidup yang namanya adalah Enterotech, di mana di situ ditunjukkan beberapa inovasi-inovasi berkaitan lingkungan, dan kami juga sebagai bagian dari masyarakat yang mandiri yang berkelanjutan, kami juga ikut serta di sana juga. Kami ada expo menunjukkan karya-karya dari kami melalui ego kita. Nah, jadi kami kemarin itu dan 17 tahun itu meminta 200 climate leader kami, para volunteer itu, untuk menyerta karya mereka, Mbak. Apakah itu bentuknya tulisan, apakah itu bentuknya foto, gambar, video, musik, dan lain sebagainya. Itu tertentu, alhamdulillah, ada sekitar 200 karya, itu dibutuhkan menjadi 550 halaman yang berceritakan keresahan, kegelisahan iklim, dan juga aksi-aksi nyata di lapangan, gitu, Mbak Gia. Jadi itu mungkin salah satu bentuk kontribusi kecil kami terhadap kelestarian di Indonesia lagi ya.
4: Nah, itu sudah kontribusi yang sangat luar biasa ya, karena memang dengan acara ini kita memahami bahwa kesadaran dari masyarakat ini juga sangat penting untuk dibangun ya Mas Ari ya. Oke, baik. Mas Ari, lantas juga apakah ada pembahasan terkait transisi energi dalam kegiatan Climate Reality Project itu?
3: Ya, kebetulan kami besok ada workshop, kami ada seminar di sana. Kami akan mendiskusikan betapa pentingnya kita mulai pindah kepada energi terbarukan. Jadi kemarin kami bekerjasama dengan Genbi, generasi energi bersih, teman-teman rekan-rekan muda yang tadi akan isu perubahan iklim dan juga energi, itu kami melakukan survei, Mbak, ke Indonesia secara online. Kita 16 orang sudah mengisi surveinya, dan 60% di antaranya itu sangat peduli, Mbak, bahwa kita mesti pindah nih ke energi bersih. Dan bahkan sisanya itu 20% itu bilang, maukah energi terbarukan agak mahal, yang bantu untuk terbarukan dan bantu untuk bumi gitu ya. Jadi besok kita akan diskusi itu, kita juga insya Allah akan membawa ini ke sidang perubahan iklim COP ke-31 di Antalya, di Turki. Kita juga mau mengkampanyekan bagaimana teman-teman grassroots kita juga bisa saling mendorong pentingnya transisi energi bersih gitu ya. Kita mendorong pemerintah, mendorong pemangku kepentingan untuk segera lebih cepat mengambil kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi untuk penjajah transisi energi ini, Mbak.
4: Oke, baik. Langsung saja kita membahas topik kita malam hari ini ya, Mas Ari, karena saya juga penasaran dengan kegiatan klub.
3: Boleh.
4: Saya tanya dulu di awal. Sekarang kita fokus ke topik kita malam hari ini. Nah, Mas Ari, kalau dari perspektif organisasi yang fokus pada isu iklim, bagaimana Mas Ari melihat arahan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu terkait percepatan transisi energi, Mas?
3: Baik, terima kasih lagi ya. Ya, pertama-tama kami dari Climate Reality Project Indonesia tentunya menyambut dan mengapresiasi ya MPS juga gini. Ini adalah salah satu kritiknya siap atau political leadership ya dari Presiden yang mereka bahwa transisi energi bukan lagi sekedar komitmen di panggung internasional gitu ya, tapi sudah kebutuhan mutlak, apalagi dengan konflik bakal ini di dunia yang menyebabkan energi kerasian jadi sangat mahal untuk diakses. Cuma kadang kita kalau berpengalaman kegiatan, Mbak, alasan itu di tidak atas, itu cepat ya. Tapi ketika itu turun kepada detail, turun kepada tingkat eksekutif teknis, ini terkadang sangat lambat, gitu ya. Kita mestinya sudah bergerak lebih cepat. Nggak bisa lagi melakukan transisi energi ini sebagai BAU atau business as usual, gitu ya. Jadi ALMPS ini sebenarnya mesti bisa kita tangkap, lalu diterjemahkan untuk mendorong kelompok kepentingan agar jadi pemangkasan birokrasi, terus ada insentif yang menaik beban energi terbarukan, atau ada kita mesti semua kementerian teknis itu lebih berani lagi untuk mulai menyapik dulu dari ketergantungan energi fosil gitu ya. Karena alasannya sudah ada, pertanyaannya seberapa siap yang dibawa-bawa di kementerian teknis, dinas-dinas, kemudian bagaimana aturan-aturan itu bisa lebih terhadap energi terbarukan gitu. Jadi bagaimana, intinya bagaimana

0: betul ya untuk bisa membuka pelan-pelan percepatan seperti ini. Tapi untuk ibu guru betul ya.
1: Oke, okay. Baik. Jadi memang ada banyak hal yang tentunya ini menjadi catatan ya Mas Ari ya terkait hal tersebut. Nah, kemudian Mas Ari, kalau dari kebijakan dan target yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini Mas Ari, menurut Mas Ari apakah sudah cukup sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim atau mungkin sebenarnya harus terburu-buru karena ada faktor yang lain barangkali? Bagaimana Mas?
0: Kalau dari jujur Mbak, kita sudah punya banyak komitmen gitu Mbak. Kita punya saat ini namanya Second Nationally Determined Contribution yang kita submit ke lembaga PBB namanya UN Advocacy atau United Nations Climate Conference on Climate Change yang setiap tahun mengadakan konferensi perubahan iklim atau COP, konferensi kreatif. Tapi realitasnya kita bahwa harus saja bahwa sebetulnya penyataan dan kerusakan di lapangan itu nggak apa ya, nggak ada itu dokumen gitu ya Mbak. Mereka nggak peduli dengan dokumen itu. Dokumen target kita itu ya buat alam yang udah rusak ya kerja di dasar dari itu. Jadi apalagi ketika kita lihat bahwa tensi bayar energi terbarukan dalam rencana pembangunan kita ya masih mengejar target gitu. Target udah tinggi tapi nyatanya masih perlu perbaikan lagi gitu ya. Dan kita masih melihat adanya beberapa kementerian yang mungkin saya sempat bahas juga perlu lebih sinkron lagi gitu ya. Bagaimana kita mengawal transisi energi ini bersama-sama. Bagaimana kita bisa tidak benar memensiunkan PLTU Batubara yang masif itu, gitu. Bagaimana kita bisa mencari jalan-jalan bukan jadi alternatif untuk memperpanjang usianya PLTU, tapi malah menjadi benar-benar betul untuk penyedia energi, gitu ya. Jadi, kebijakan kita kalau di atas kertas sudah cukup sejalan, walaupun perlu bisa lebih ambisius lagi, tapi kita masih kadang kalau saya lihat, mungkin istilahnya kayak ninja crime sama gas bersamaan, gitu ya. Jadi kalau benar-benar kita mau menekan dampak krisis iklim, kita mesti benar-benar sepenuhnya pindah dari pedal gas, fossil fuel kepada pedal gas energi bersih.
1: Meskipun kosnya hitung-hitungannya lumayan ya Mas ya, katanya tadi.
0: Dan kita tidak bisa sendirian, nggak tentunya pemerintah kalau menghadapi krisis energi ini tidak bisa sendirian. APBN dan kemampuan finansial mungkin tidak ada seperti itu. Itulah pentingnya kita ada atur-atur yang bisa investasi energi bersih dan terbarukan itu bisa masuk juga gitu kan supaya kita bisa lebih cepat untuk mengatasi ini. Kalau kita hanya mengandalkan APBN sih saya kira tidak akan pernah cukup gitu.
1: Oke, baik. Mas Ari, nanti kita lanjutkan. Saya beralih ke Bung Faizal dulu. Nah, Bung Faizal, kalau dari sudut pandang lingkungan hidup, bagaimana Walhi melihat arah percepatan transisi energi yang sedang didorong pemerintah? Terakhir kemarin kan ada upaya atau target dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 1000 gigawatt. Itu seperti apa pandangan dari Bung Faizal?
2: Ya, sebenarnya apa yang paling terpenting sebenarnya kebijakan hari ini untuk mendorong lewat skema 100 gigawatt itu kami melihat bahwa ini bukan pada konteks mengganti satu kunci ya, mengganti dari energi fosil ke energi terbarukan dengan misalnya dalam konteks 100 gigawatt, tetapi lebih pada konteks perbaikan sistem di mana selama cara pandang masih sentralistik dalam konteks pengolahan energi, bagaimanapun caranya negara meletakkan energi baru terbarukan, pasti tetap kemudian rakyat itu tetap akan dikorbankan dalam konteks energi terbarukan. Karena masih pada konteks satu, kebijakan masih bersifat sentralistik, dan terutama di misalnya program 100 gigawatt, PLTS itu yang kemudian diletakkan di komunitas lewat skema Koperasi Merah Putih itu secara spesifik tidak terjelaskan secara detail. Model yang diletakkan ini sejatinya hanya mengganti kebutuhan dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi kami sangat yakin bahwa akan terjadi konflik soal penggunaan lahan. Itu akan semakin muncul lagi di konteks program 100 gigawatt ini karena dia pasti akan membutuhkan lahan yang cukup besar baik di daratan kemudian di laut maupun di wilayah-wilayah yang perairan misalnya di danau. Nah, program ini sebetulnya

0: lain harus kemudian di apa ditinjau lebih serius, karena kami masih melihat kebijakan hari ini itu tidak menghentikan laju percepatan krisis iklim. Upaya yang dilakukan lewat skema 100 gigawatt selain membangun ketahanan energi nasional, upaya yang tidak bisa diabaikan adalah upaya untuk memastikan pembangkit listrik tenaga penggunaan bahan baku fosil itu harus menjadi atensi serius untuk kemudian diseriusi. Nah, kami melihat bahwa dalam konteks ini banyak kebijakan di nasional, termasuk soal kebijakan energi nasional dalam dokumen SNDC itu kemudian sebagai bagian penting, tapi faktanya target bauran energi baru terbarukan yang kemudian menjadi payung hukum di regulasi PP 79 tahun 2004 sebagai dasar pijaknya mendorong minimal 23%, tapi realitasnya kondisi hari ini di mana skema target itu 23% kemudian turun dalam realita kebijakan kebijakan energi nasional hanya.
1: Iya, halo Mas Faisal.
0: Turun.
1: Oh iya, baik.
0: Siap.
1: Agak sedikit terputus.
0: Diundur masalah. Sampai 2038.
1: Oke, baik.
0: Masih menyimpan problem dengan masalah utamanya. Jadi kami pikir selama model 1 100 gigawatt dipakai masih bersifat sentralistik yang masih on grid dan tidak meletakkan warga sebagai komunitas sebagai orang yang menentukan energi yang tepat untuk mereka, saya kira masalah masih akan terjadi. Begitu.
1: Oke, berarti titik tumpunya kalau saya bisa tangkap dari Mas Faisal tadi adalah terkait lahan ya, pasti membutuhkan lokasi yang berkesesuaian. Berarti kalau pembangkit listrik tenaga surya, setidaknya panel-panel yang dipakai itu harus bisa menyerap sinar matahari dengan sempurna begitu, atau mungkin pembangkit listrik tenaga hidro dan yang lain-lain itu juga butuh analisa tempat yang tepat begitu. Tapi di sini
0: iya, itu salah satu variabelnya.
1: Tapi apakah dengan upaya ini sebenarnya kan juga kita makin greget gitu nggak sih Mas Faisal, dari pemerintah kan selama ini juga pemerintah selalu diberikan catatan kapan kita transisi. Nah, ini ketika Pak Prabowo sudah menginstruksikan seperti ini kan lampu hijau begitu. Menurut Mas Faisal sendiri bagaimana?
0: Iya, makanya saya bilang di awal tadi bahwa kebijakan ini tidak boleh mengabaikan aspek substansi di mana laju krisis iklimnya. Kalau ini program selain program 100 gigawatt ini untuk membangun ketahanan energi nasional dan menjawab laju percepatan krisis iklim, mestinya yang menjadi substansi akar masalahnya itu juga harus diseriusi secara cepat. Bukan hanya kemudian yang kami lihat ini dia bagian daripada solusi palsu, karena dia masih meletakkan banyak problem di tingkatan tapaknya, karena proses negara meletakkan ini sebagai dalam konteks mengganti energi dari fosil ke energi terbarukan dengan jenis solar panel, bukan mendorong regulasi yang kuat sehingga kemudian regulasi itu menjadi payung bagaimana skema PLTS ini diletakkan di tingkat tapak, karena pasti kebijakannya yang kami lihat masih sentralistik. Dan yang kedua, upaya mempensiunkan PLTU itu masih dalam catatan masih dijauh daripada skema yang ditetapkan dalam kebijakan energi nasional. Itu yang kami khawatirkan, bahwa ini semacam kamuflase yang dibangun kebijakan yang salah sasaran selama kebijakan ini masih bersifat sentralistik. Gitu, Mbak.
1: Ya, tapi nih Mas, kita misalkan dari sudut pandang positivisme. Ini ternyata memang tujuannya ya itu tadi untuk ketahanan energi misalkan untuk bangsa kita di Indonesia. Ini apa kira-kira nanti prediksi yang akan terjadi dengan ketahanan energi di Indonesia ketika proyek dari Pak Presiden ini, target maksud saya dari Pak Presiden ini benar-benar dilaksanakan begitu, tanpa ada hal-hal lain lah, memang tujuannya untuk itu misal.
0: Ya kalau misalnya itu diletakkan dalam konteks membangun ketahanan energi nasional, maka dalam aspek pertama di level kebijakan dia harus ada payung hukum yang jelas yang kemudian melindungi energi di level komunitasnya sehingga tidak lagi ada konflik di tingkatan tapak dalam konteks membangun tata energi berkeadilan. Karena sampai saat ini kami temukan bahwa konteks kebijakan mendorong ketahanan energi nasional masih bersifat meletakkan masyarakat itu sebagai objek, bukan sebagai subjek untuk menentukan apa sih energi yang tepat buat mereka.
1: Berarti juga harus gitu. Ada keterlibatan masyarakat ya, ini sering dibahas sih dari beberapa kali episode dari EWS, ini banyak suara-suara yang memang berharap ada keterlibatan masyarakat dalam unsur apapun terkait entah itu transisi energi, kebijakan-kebijakan.
0: Betul, nah. Karena kebijakan sampai hari ini selalu masyarakat yang jadi korbankan, kebijakan atas dalih untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun tata ekonomi masyarakat dengan berbasis energi terbarukan, tapi faktanya justru di tahapan awal saja rakyat dikorbankan. Nah, salah satunya yang paling penting adalah prinsip FPIC-nya yang harus diletakkan di situ. Di level tapaknya, di level kebijakannya harus ada kebijakan hukumnya yang menguatkan itu.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas. Ya. Faisal, saya beralih lagi ke Mas Ari. Oke, Mas Ari, ini sembari kami menunggu Ibu Eni ya, informasi terakhir yang kami dapatkan, beliau sedang terjebak di ini demo mahasiswa ya di Jakarta. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, kalau kita lihat untuk langkah-langkah yang perlu diambil atau diprioritaskan agar transisi energi ini tidak hanya cepat tapi juga efektif dalam menurunkan emisi. Karena kalau tadi saya tangkap dari Mas Faisal kan masih ada hal-hal yang perlu di perdalam lagi, seperti apa arahnya begitu. Kalau Mas Ari sendiri bagaimana?
2: Kalau menurut saya paling enggak, kalau untuk mempercepat transisi energi ini lebih juga efektif ya, dalam menekan emisi paling enggak ada 3 prioritas utama sih buat saya. Jadi meskipun Presiden punya visi yang sangat luar biasa, tapi kalau kita lihat kapasitas grup kita itu masih kurang banget gitu ya. Jadi buat saya yang pertama adalah bagaimana kapasitas dan juga reformasi grup di sistem kelistrikan internasional itu juga diperkuat gitu ya. Kita punya potensi luar biasa nih. Kemudian tidak hanya di solar ya, tapi juga angin dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya jalanan transmisi kita belum siap untuk menyerap energi yang intermittent ini, kan kalau bisa dibilang energi terbaik itu baik yang intermittent ya mbak. Kayak misalkan misalkan solar itu kan paling optimal siang gitu. Kalau malam dia nyimpan di dalam baterai gitu ya. Nah ini potensi itu dimobilisasi misalkan sistem jalanan transmisi kita belum siap menyerap itu. Yang kedua adalah kepastian regulasi gitu ya. Investor energi bersih pasti butuh kepastian jangka panjang. Jadi tentunya nggak bisa kalau hanya arahan presiden tapi juga diterjemahkan dan kepastian regulasi gitu ya. Kalau regulasi regulasi yang mungkin sempat kita bahas beberapa waktu lalu gitu ya, itu akan sulit juga untuk kita mengundang investor untuk masuk. Yang ketiga, bagaimana kita juga bisa mengefisiensikan energi gitu ya. Jadi kadang kita tidak tahan bahwa energi yang paling besar adalah energi yang tidak jadi kita gunakan gitu ya, energi yang mungkin tidak terbarukan gitu. Jadi kalau kita mempercepat pembangunan energi bersih dan terbarukan tanpa membenahi efisiensi konsumsi energi baik di sektor industri maupun rumah tangga, itu buat saya kayak isi RTM yang bocor gitu. Baik, jadi saya setuju banget gitu ya. Satu kondisi yang ada saat ini ada yang lagi Mas Faisal bilang itu kan masih banyak banget PLTU yang hidup dan malah sekarang kan diusaha diperpanjang usulnya dengan misalkan co-firing gitu ya. Buat saya itu bukan sebuah solusi, karena co-firing itu memperpanjang aja masa usianya gitu kan. Jadi kalau kita belum bisa kita melakukan 3 regulasi itu atau 3 reformasi itu, buat saya itu sulit banget ya mbak ya, karena kurang efektif. Jadi kayak yang paling efektif adalah bagaimana kita mematikan kebocoran-kebocoran yang ada dulu, memperkuat grid-nya, barulah bisa kita tercapai suasembada energi yang betul-betul paling pokoknya gitu menurut saya.
1: Oke, baik. Ini menarik ya Mas ya, seandainya ini ada semacam satu rumah satu panel surya begitu kan. Tapi
2: bisa membuka kesempatan untuk itu. Saya mungkin pernah mendiskusikan juga dengan teman-teman LSM juga minggu lalu itu. Kayak sekarang misalnya mau mengajukan listrik panel surya aja, kalau tidak salah ya itu ada kuotanya per tahun. Oh. Dan hanya 2 tahun setahun dibuka ya untuk kesempatan itu. Gitu. Oh, jadi bahkan ada kalau tidak salah itu acara di PLN-nya 3 kali perubahan, Mbak. Yang dulu sempat sampai LTS atap, kemudian itu berubah, dan yang terakhir itu ada kuota dan juga ada ada jangka waktu untuk opening untuk aplikasinya gitu. Jadi kalau kita mau ko-energi rumah kita itu, ko-suit our house itu, kita akan sulit sekali apabila kita dapat izin PLN gitu. Jadi disitu bukti-bukti ada maksudnya kesulitan-kesulitan hambatan-hambatan administratif gitu ya, yang mempersulit juga teman-teman yang ingin install solar panel di atap rumah sendiri gitu. Kemarin saya ambil contoh, saya juga install solar panel di rumah, tapi tidak untuk rumah, tapi hanya untuk mengisi kebutuhan motor listrik saya. Jadi saya ngecasnya itu dari solar panel yang pakai baterai juga, dan itu langkah kecil saya, karena kalau kita mau langsung fit in ke rumah itu mesti menggunakan regulasi dari PLN juga, jadi agak complicated juga tuh Mbak, gitu Mbak Dea.
1: Oh begitu ya, berarti ada alur-alur administrasi yang harus ditempuh ya, jadi tetap disuarakan aja, berarti di sini sudah mulai ada gerakan-gerakan masyarakat yang ingin untuk juga merasakan transisi energi dengan menggunakan panel surya, karena cuaca sekarang cukup lumayan panas ya Mas ya, jadi saya rasa dengan adanya panel surya ini juga bisa bermanfaat jika dipergunakan di rumah-rumah begitu, tapi ternyata ada aturan-aturan yang berlaku begitu. Baik, Mas Ari, nanti kita akan lanjutkan.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina Timur dari Filipina bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Filipina bagian selatan serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sementara itu, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Selatan, di Laut Jawa, di Samudra Hindia Barat Lampung, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat bagian utara, di Laut Flores, dari Laut Flores hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Tengah, dan di Papua Selatan bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Bandar Lampung dan Banjarmasin, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi dan Jakarta, serta potensi petir di wilayah Bengkulu. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Manado, kemudian potensi hujan sedang di Sorong, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, serta potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Kupang, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita kembali ke Pro 1 RRI Surabaya untuk menghadirkan sejumlah program acara untuk temani Anda di edisi akhir pekan, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya Sari Julian temani Anda tentunya untuk perjalanan Surabaya pagi ini. Kalau tadi pada sekitar pukul 2 dini hari begitu ya, Anda juga mendengarkan untuk pertandingan atau siaran langsung pertandingan dari gelaran Piala Dunia 2026 antara Kanada dan juga Bosnia. Keberimbangan 1-1 begitu ya. Ini juga kemudian banyak ditebak oleh para pecinta sepak bola begitu ya, karena melihat permainan dari kedua belah negara yang dirasa imbang begitu ya. Cukup aman permainannya untuk pagi hari ini begitu ya. Dan pertandingan yang dilakukan di Toronto itu juga menyita perhatian publik begitu ya, karena ternyata dengan antusiasme para penonton gitu ya, hingar-bingar di stadion pun juga dirasakan begitu ya. Teman-teman Pertuni ini juga mendengarkan bersama begitu ya, berkaitan dengan pertandingan antara Kanada versus Bosnia dari lapangan Toronto. Ada Mas Rendra dan juga Mas Ansori yang memberikan pendapatnya. Kita coba dengarkan terlebih dahulu ya. Apa ini komentarnya dari pertandingan pagi tadi?
1: Pilih Pertuni Kabupaten Probolinggo mengomentari pertandingan yang baru saja selesai ya, di mana tuan rumah Kanada menghadapi Bosnia skor 1-1. Di mana pertemuan Kanada Bosnia ini merupakan pertemuan yang perdana di Piala Dunia, dan memang secara kualitas ya hampir sama, tidak terlalu jauh, sehingga mungkin hasil akhir 1-1 itu bisa dikatakan aman ya. Dan Bosnia sendiri juga masih belum menurunkan legenda hidupnya, yaitu Edin Dzeko. Mungkin merasa 1-1 itu sudah cukup ya. Dan perlu diketahui juga bahwa Kanada ini merupakan negara yang sempat ya dilatih oleh pelatih Indonesia saat ini, John Hartman. Dan juga John Hartman tersebut mengantarkan Kanada ke Piala Dunia tahun 4 tahun kemarin ya. Jadi selamat untuk Kanada Bosnia. Hasil 1-1 menurut saya itu sudah bagus ya. Tinggal nanti menyongsong berikutnya, di mana kalau tidak salah Kanada akan menghadapi Qatar ya. Dan kemungkinan Kanada bisa menang karena Qatar secara peringkat itu di bawahnya Kanada. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga. Saya Rendra dari DPD Pertuni Jawa Timur, khususnya DPC Kota Surabaya. Saya ingin mengomentari jalannya pertandingan di grup B antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia yang barusan selesai berakhir dengan skor 1-1, di mana Bosnia di babak pertama unggul terlebih dahulu dari Kanada lewat gol yang dicetak oleh Lukic, tapi di menit ke-78 Kanada mampu menyamakan kedudukan lewat pemain pengganti yaitu Larin. Dari hasil pertandingan ini, untuk Kanada khususnya tuh sekali lagi tuan rumah ini belum bisa tenang ya fan-nya, karena mendapatkan satu poin mau tidak mau dia di pertandingan selanjutnya melawan Qatar harus 3 poin supaya menjaga asa untuk lolos ke babak selanjutnya yaitu 32 besar. Untuk pertandingan malam hari ini, goal possession dimenangkan Bosnia ya. Secara goal possession di sini Bosnia 69, Kanada 31. Tapi tendangan sudutnya di sini 9 untuk Kanada, 4 untuk Bosnia. Dari pertandingan ini Kanada memang di babak kedua mendominasi ya pertandingan untuk menyamakan kedudukan. Akhirnya di menit 78 Larin bisa menyamakan kedudukan. Begitu. Ya, semoga Kanada nanti di pertandingan lawan Qatar dia bisa mendapatkan 3 poin sehingga bisa menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Kita tunggu hasil dari grup B yang lain yaitu Swiss lawan Qatar. Terima kasih dari saya komentar untuk Kanada vs Bosnia. Salam olahraga, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih.
3: Salor, salam olahraga. Saya Denny dari Pertuni Jawa Timur, DPC Pertuni Kabupaten Pasuruan. Keren untuk pertandingan yang baru saja berlangsung, tapi yang mantap adanya pergantian pemain di Kanada ya. Karena saya nggak ngebayangkan kalau misalkan nggak ganti pemain, kayaknya nggak bisa sama itu skornya.
0: Baik, itu ya teman-teman Pertuni yang tadi juga mendengarkan bersama-sama dari pertandingan Kanada versus Bosnia dari lapangan Toronto begitu ya. Dan nanti juga ya, Anda kami ajak pukul 8 itu juga ada pertandingan untuk hari ini gitu ya, Amerika Serikat versus Paraguay dari Stadion Los Angeles. Jadi nanti sama-sama kita ikutin siaran langsungnya dan teman-teman Pertuni juga boleh begitu ya untuk bisa memberikan komentarnya. Dan mengingat memang ada begitu banyak keseruan untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini begitu ya. Ada 48 negara yang ikut meramaikan dan ada di 3 tuan rumah begitu ya. Kalau tadi ngomongin soal Bosnia dan Herzegovina, itu memang mereka kembali ke Piala Dunia setelah 12 tahun. Wow. Tim nasional Bosnia dan Herzegovina ini kembali ke persaingan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang berlangsung pada 12 Juni hingga 19 Juli mendatang setelah 12 tahun absen dari turnamen sepak bola antar negara terbesar di dunia tersebut. Dan berdasarkan keterangan dalam laman resmi FIFA, itu mengatakan bahwa Bosnia dan Herzegovina lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Italia melalui drama adu penalti pada babak playoff zona Eropa. Tim dari negara Balkan itu menjalani debut di Piala Dunia pada edisi 2014 di Brasil, dan dalam ajang tersebut Bosnia terhenti di fase grup setelah menelan kekalahan tipis 1-2 dari Argentina, kalah 0-1 dari Nigeria, dan meraih kemenangan bersejarah 3-1 atas Iran. Dan tim nasional yang dibentuk pada tahun 1993 setelah pecahnya Yugoslavia itu sebelumnya juga pernah mencapai babak playoff untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, tapi kalah dari Portugal. Wah, ini artinya memang perjalanan cukup panjang setelah 12 tahun berlalu. Keseruan-keseruan apa? Nah, nanti kita juga akan update ya berkaitan dengan pertandingan-pertandingan yang nanti juga akan disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Surabaya bersama dengan teman-teman Pro 3 tentunya ya. Kita akan melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami. Karena tentu menemani akhir pekan Anda, ada begitu banyak program acara yang telah kami siapkan mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan saya Sari Julia yang bertugas hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Cukup panjang kebersamaan kita sehingga kita coba manfaatkan waktu yang ada untuk bisa mengikuti sejumlah program acara.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab dan diskusi bersama para pendengar, saya menginformasikan juga berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini adalah menenun sabar dalam arus yang tergesa. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, Ustazah Vira Zulia Sukrianti SPD. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Dakwah PDNA Bojonegoro. Namun sebelum itu, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Humasa berikut ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Humasa. Kami mengingatkan Anda juga kembali pendengar untuk berinteraksi nanti dalam sesi tanya jawab melalui line telepon 5345474 atau WA 081331494992. Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui nomor WA kami. Berkaitan dengan tema kita di edisi kali ini, menenun sabar dalam arus yang tergesa. Di ujung telepon, saya sudah bersama dengan Ustazah Fira Zulia Sukrianti SPD. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Dakwah PDNA Bojonegoro. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Fira.
1: Waalaikumsalam Mbak Sari Julia.
0: Ya, kabar baik dan juga sehat ya Ustazah.
1: Alhamdulillah, semoga saya juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama para pendengar begitu Ustazah, saya beri kesempatan kepada Ustazah Fira untuk bisa menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih Mbak Sari Julia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah hamdahu wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-Ayah. Shadaqallahu al-Adzim. Yang terhormat segenap kru dari RRI Pos Surabaya, yang kami hormati Mbak Sari Yulia selaku host pada pagi hari ini, yang kami hormati Yunda yang tergabung dalam Korps Mubaligh Nasyatul Aisyah Jawa Timur, serta Bapak Ibu pendengar RRI Pos Surabaya yang selalu setia dan stay tune di 99,2 FM. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, Islam dan ihsan selalu anugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya, yaitu Mutiara Pagi pada hari Sabtu pukul 5-6 waktu Indonesia Barat, dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan semangat. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliaulah rahmatalil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bapak Ibu pendengar RRI Pro Surabaya yang berbahagia, dalam acara Mutiara Pagi ini saya mengangkat tema tentang menenun sabar dalam arus yang tergesa. Mohon izin untuk sharing, untuk belajar bersama-sama, saling mengisi, saling melengkapi pada pagi hari ini. Pendengar RRI Pro Surabaya, membaca dari judul tersebut, sepertinya tidak ada sambungannya, nggih. Karena yang namanya menenun itu merupakan proses pembuatan kain atau tekstil dengan teknik menjalin dua set benang secara bersilangan yang menggunakan alat tenun seperti yang kita tahu pada umumnya, gitu kan? Semua itu pastinya membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi dalam tema ini disertai kata sabar, yang mana sabar itu seperti yang telah kita ketahui bersama, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kepasrahan. Lalu, mengapa kata menenun sabar itu digandengkan dengan kata-kata dalam arus yang tergesa, sesuai dengan tema pada hari ini? Kan kalau kita mikirnya, kita membacanya, sangat tidak nyambung lagi ya pendengar. Bukankah semestinya yang cocok untuk kata-kata menenun sabar dalam arus yang tergesa itu kita ganti dengan menenun sabar dalam arus yang tenang, iya kan? Kalau kita pahami bersama-sama. Nah, pendengar dan bunda yang tergabung dalam Korps Mubaligh Nasyatul Aisyah Jawa Timur semuanya, tema ini sangat relevan atau sangat sesuai untuk ibu-ibu muda yang sering merasa dikejar waktu. Wow, kan? Antara urusan domestik, antara urusan rumah tangga, dan juga urusan karir, sehingga tekanan ketika melihat standar hidup orang lain di media sosial itu, kita merasa, tadi ya sudah saya sampaikan, merasa tertekan. Pendengar RI Pro Surabaya, kita hidup itu dalam era di mana semuanya serba instan. Sesuai dengan modernisasi zaman, sesuai dengan kemajuan zaman saat ini yang kita rasakan, kita dalam kehidupan sehari-hari saja, biasanya pesanan itu sampai dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, dalam hitungan hari. Begitu juga informasi yang berputar begitu cepat dengan majunya, dengan canggihnya teknologi saat ini. Sehingga tanpa kita sadari, doa kita, anak-anak kita, dan bahkan kita sendiri itu memaksa untuk bisa cepat juga. Karena terbawa oleh lingkungan kita, karena terbawa oleh zaman yang semakin modernisasi saat ini, ya pendengar. Pendengar RI Pro Surabaya, pembahasan terkait sabar. Kita bahas dari kata sabar dulu. Sabar itu bukan sekedar menunggu. Tapi sabar itu berarti menenun. Ingat kata tenun. Yang mana kalau kita dalam menenun itu, kita lakukan dari helai demi helai. Kita lakukan secara perlahan. Kita lakukan

doanya dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Pendengar, maksud ayat ini, sabar dan sholat itu sebagai solusi. Umat Islam diperintahkan menjadikan kesabaran dan sholat itu sebagai jalan keluar dan sebagai penolong utama atas semua permasalahan yang kita rasakan di dalam kehidupan. Sabar itu bukan merupakan kepasrahan yang pasif, bukan hanya pasrah, bukan asal pasrah, tetapi sabar itu merupakan kendali diri yang aktif. Di sini kepasrahan yang pasif itu bukan berarti kita mempunyai sikap yang menyerah tanpa kita sertai usaha. Tetapi bagaimana kita bisa sabar dalam kepasrahan yang aktif, yaitu menyerah tetapi tetap kita melakukan usaha yang maksimal. Yang ketiga, pendengar, pembahasan terkait sabar, sabar dalam ketaatan. Di sini kita bisa ambil contoh bagaimana setiap harinya kita bisa konsisten untuk bangun malam, untuk melakukan salat tahajud, baca dan sebagainya. Contoh juga bagaimana kita bisa tetap sabar dalam ketaatan mendidik anak meskipun raga ini merasa lelah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang berikutnya, pembahasan terkait sabar, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Di sini banyak contoh dari sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kita ambil salah satu contoh bagaimana setiap harinya itu kita bisa menahan jempol kita ya untuk tidak berkomentar buruk atau untuk tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain, atau paling tidak kita sabar untuk tidak selalu scrolling di media sosial seperti yang mungkin saat ini sudah banyak mempengaruhi kita dari media sosial, sehingga kita tidak bisa lagi mengendalikan jempol kita untuk tidak scroll-scroll di media sosial. Yang berikutnya masih dalam pembahasan terkait sabar, yaitu bagaimana kita bisa sabar dalam menghadapi ujian. Sudah seharusnya kita percaya bahwa skenario Allah itu tidak pernah datang terlambat. Tidak juga datang terlalu cepat, tetapi akan datang pada saat yang tepat. Nah, ini kata-kata yang kalau kita membacanya, kalau kita mendengarkannya, kita merasa, yuk, jadi skenario Allah itu tidak pernah datang terlambat, tidak juga datang terlalu cepat, tetapi akan datang pada saat yang tepat. Oke, pendengar RIPO Surabaya, selanjutnya terkait materi tadi, kita bahas mengapa kita selalu tergesa-gesa. Wah, ini pembahasan yang lebih lanjut lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketenangan itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Sedang kita ambil poin-poinnya, di sini ada 2 poin dalam pembahasan mengapa kita selalu tergesa-gesa. Poin yang pertama, akar dari ketergesaan

Tergesa-gesa itu biasanya muncul dalam diri kita kalau kita merasakan takut. Misalkan kita takut terlambat. Oh, pagi hari kita sebagai ibu harus banyak yang kita siapkan ya sebelum putra-putri kita berangkat sekolah. Kita takut, wah ini sudah jam segini. Nah, itu akan muncul tergesa-gesa kita. Karena apa? Kita takut untuk terlambat, anak-anak terlambat untuk berangkat sekolah. Yang kedua, takut tidak bisa. Ya, biasanya kita mendapatkan tugas tertentu dalam jumlah waktu tertentu. Wah, ini gimana ya kita bisa menyelesaikannya? Takut nanti kita tidak bisa mengerjakan, takut nanti kita tidak bisa mengumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah diberikan. Nah, itu akan muncul tergesa-gesa kita. Atau kita takut jelek. Ya, takut apa yang nanti kita paparkan, takut nanti apa yang kita berikan, itu belum sempurna, belum perfect, atau terlihat jelek. Itu pasti tergesa-gesa kita akan muncul. Nah, itu mendengar akar dari ketergesaan atau kenapa tergesa-gesa itu bisa muncul. Yang berikutnya, mengapa kita selalu tergesa-gesa? Karena dampak dari tergesa-gesa itu kita akan kehilangan keberkahan waktu. Jadi yang seharusnya kita bisa melaksanakan dengan nyaman, ya, dengan waktu yang cukup memadai bagi kita, karena kita tergesa-gesa, sehingga kita tidak bisa merasakan berkahnya atau nyamannya dari yang apa kita dari yang kita lakukan itu sendiri. Contohnya di sini, misalkan kita menyuapi anak sambil membalas pesan WA. Bagaimana kita bisa menyuapi anak dengan membalas pesan WA? Artinya apa? Ya kita tidak bisa untuk merasakan kenyamanan atau keberkahan waktu kita menyuapi anak. Ya. Karena apa? Kita fokus kita terjadi dulu menyuapi sambil membalas pesan WA. Atau mungkin kita sholat sambil memikirkan yang lain, cucian dan sebagainya. Kita tidak bisa untuk khusyuk dalam sholat kita. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Itu pembahasan terkait mengapa kita selalu tergesa-gesa. Selanjutnya, pendengar RRIPO Surabaya yang berbahagia, tips apa yang bisa kita lakukan untuk menenun sabar dalam keseharian? Kita sebagai ibu muda, bagaimana bisa untuk tetap tenang di tengah badai kesibukan? Yang pertama, bagaimana kita bisa recommend morning? Ada kata-kata morning ini pagi ini. Ya. Artinya, bagaimana kita bisa menguasai kembali pagi kita? Kita bisa mulai hari kita pada pagi hari dengan berpikir pagi. Artinya, kita tidak memulai hari dengan melihat layar ponsel, walaupun ini sungguh sangat sulit untuk kita lakukan. Pastinya kita tidak bisa berdoa pada diri sendiri, Bapak Ibu atau pendengar bisa tanya ke dirinya masing-masing. Ketika kita tidur, posisi ponsel kita itu ada di mana? Apakah jauh dari kita? Apakah dekat dari kita? Apakah bahkan di samping kita, di atas kepala kita, atau di mana? Nah, itu. Jadi bagaimana kita bisa untuk menguasai pagi kita dengan berpikir, artinya biarkan hati kita ini terisi sebelum dunia menguras dari kita. Seperti itu. Yang kedua, tips menenun sabar dalam keseharian. Kita bisa melakukan the power of pause. Bagaimana kita bisa berhenti sejenak. Bagaimana kita bisa menjeda sejenak. Artinya pendengar, saat diri kita merasa over
overwhelmed artinya atau kewalahan atau merasa terbebani atau sudah merasa berat atau kita merasakan emosi yang sudah memuncak. Berhentilah 1 menit, kita tarik nafas, kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita sadari bahwa Allah itu sedang melihat perjuangan kita. Betapa indahnya ya teman-teman kalau kita bisa melakukan ini. Ya, sedangkan kalau kita sudah merasa kewalahan, kita sudah merasa berat, kita merasa terbebani, atau emosi kita yang sudah memuncak, itu terkadang kita tidak terpikirkan dengan istighfar, atau tidak terpikirkan bahwa Allah itu sedang melihat perjuangan kita. Seperti itu. Dan yang ketiga, tips untuk menenangkan sabar dalam keseharian, bagaimana kita bisa menikmati proses. Untuk menikmati proses ini, kita bisa belajar dari alam. Bahwa pohon itu tidak akan bisa berbuah dalam waktu semalam. Begitu juga dengan mendidik anak atau membangun ekonomi keluarga. Dalam mendidik anak, kita tidak bisa otomatis anak kita bisa paham sendiri, bisa ngerti sendiri, ya, bisa pinter sendiri. Dan dalam bangun ekonomi, tidak mungkin kita dalam bahasa Jawanya ujuk-ujuk ekonomi kita mampu, mapan, tidak akan bisa seperti itu. Tapi semuanya pastinya akan ada prosesnya. Itu tadi pendengar RRI Pro Surabaya, tips menenangkan sabar dalam keseharian. Masih dalam pembahasan materi ini, yang masih ada kaitannya juga, kita sebagai perempuan, ya, bagaimana bisa tumbuh menjadi perempuan yang tetap tenang, atau dalam arti kesabaran tadi. Semakin bertambahnya usia, perubahan tidak hanya terlihat dari fisik kita sebagai perempuan pendengar, tetapi juga dari cara kita menyikapi kehidupan. Ketika masih muda dulu, banyak perempuan yang mudah emosi, namun pada usia yang lebih dewasa, menjadi lebih tenang, menjadi lebih sabar. Ini bukan hanya karena pengalaman hidup yang panjang pendengar, tetapi bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita dan kebiasaan sehari-hari kita. Walaupun kita tahu pengalaman hidup yang beragam itu, mulai bagaimana kita bisa membangun keluarga, kita bisa sabar, kita bisa menghadapi tadi yang sudah saya sampaikan, emosi yang memuncak, kita bisa menghadapi segala hal yang kewalahan kita rasakan, hingga kita bisa menikmati keberhasilan itu membuat kita sebagai ibu atau sebagai perempuan memilih untuk bersabar dan mengutamakan hati kita bijaknya bisa untuk tetap tenang dan tidak perlu berdebat seperti itu. Dan selain tips untuk menenangkan sabar dalam keseharian tadi, kita sebagai ibu, sebagai perempuan bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat membantu kita untuk tetap sabar dan kuat dalam berbagai situasi. Di antara kebiasaan-kebiasaan itu, yang pertama, kita tadi bisa untuk melatih diri kita, mempraktekkan kesadaran yang penuh atau fokus, atau memusatkan perhatian pada aktivitas kita sehari-hari. Karena dari fokus kita pada aktivitas kita sehari-hari, dapat membantu reaksi emosional kita, ya, yang akan memancing amarah kita. Dan dari itu kita akan belajar untuk bisa menerima kenyataan, bisa selalu berpikir positif, bisa untuk bersabar. Ketika kita melihat masalah itu, kita berpikir secara jernih dan tidak tergesa-gesa tadi. Yang kedua, bagaimana kita berusaha untuk memahami perasaan orang lain. Kita sebagai ibu bisa memahami bahwa setiap
orang itu mempunyai latar belakang dan masalah yang berbeda-beda, mempunyai masalah yang masing-masing, sehingga tidak cepat menghakimi. Tetapi bagaimana kita bisa memandang masalah dari sudut pandang orang lain juga. Yang berikutnya, memilih masalah yang perlu ditanggapi. Artinya di sini benar, tidak semua masalah atau tidak semua hal itu kita tanggapi. Tidak semua hal itu kita debatkan. Ya. Kita sebagai ibu, sebagai perempuan yang dewasa, itu akan memilih mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus dilewatkan. Dengan cara ini, kita mampu untuk menghemat ya, tenaga batin kita untuk membuat kita tetap tenang, tetap sabar. Selain itu, tadi kita bisa untuk rajin mengucap syukur atas hal-hal yang kecil. Ya, karena dengan bersyukur, kita akan cenderung untuk bisa selalu bahagia, bisa selalu tenang, artinya tidak tergesa-gesa lagi, dan bisa untuk tidak tertekan. Selanjutnya, Yunda. Kalau kita sebagai perempuan bisa tenang dan sabar, bagaimana kita bisa lebih menerima perubahan? Kita tahu hidup itu pastinya penuh perubahan. Dan bagaimana kita bisa untuk tidak takut lagi dengan perubahan yang ada itu? Karena kita sudah saling menyadari, memahami ya bahwa perubahan itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita. Jadi saat-saat kita siap dengan segala perubahan yang ada. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengandalkan dukungan dari orang-orang terdekat. Bagaimana kita bisa menyadari pentingnya memiliki keluarga, pentingnya memiliki teman, pentingnya memiliki komunitas yang bisa diajak berbagi suka ataupun duka, yang bisa diajak untuk walaupun sekedar berbagi cerita. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh agar bisa selalu menopang kesehatan pikiran kita. Nah, dengan cara olahraga ringan, tidur atau istirahat kita cukup, makan makanan yang sehat, sehingga kita bisa tetap bertenaga. Kalau fisik kita sehat, ya, kalau fisik kita bertenaga, kita juga akan bisa berpikir yang jernih. Karena seperti yang kita tahu, tubuh yang sehat itu akan memproduksi hormon yang membuat suasana hati kita positif. Sehingga kita sebagai perempuan, sebagai ibu, mampu mengendalikan emosi dan menghadapi tantangan hidup dengan kepala yang dingin. Yunda semua dan juga pendengar RRI Pro Surabaya yang masih stay tune di 99.2 FM yang berbahagia. Kita sebagai ibu adalah bisa diberatkan jantung rumah. Jika jantungnya berdegup terlalu kencang karena cemas atau dalam hidupnya selalu tergesa-gesa, maka seisi rumah juga akan merasakan gelisah. Namun, jika kita sebagai ibu tenang dan sabar, maka seisi rumah juga akan merasakan nyaman dan aman. Ya kan, pendengar? Jadi, kita sebagai ibu benar-benar merupakan jantung dari rumah. Kalau ibu bahagia, otomatis seluruh keluarga juga akan merasakan kebahagiaan itu.
Sabar itu bukan seberapa lama kita menunggu, tetapi tentang bagaimana baiknya sikap kita saat menunggu dari ketetapan Allah. Sabar itu tidak pernah kehilangan waktu, justru kalau kita sabar benar, kita bisa mengumpulkan keberkahan dalam setiap detiknya. Dari materi yang saya sampaikan, mungkin dari masing-masing kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, bisa menilai pada diri kita sendiri, dalam keseharian itu, momen apa saja yang paling sering membuat kita sebagai ibu khususnya, itu merasa kehilangan kesabaran atau ingin semuanya serba cepat. Nah, gitu kita bertanya pada diri kita sendiri, gitu kan. Terus, kita juga bisa bertanya pada diri kita sendiri, hal kecil apa yang biasanya kita lakukan untuk menarik nafas sejenak saat dunia itu kita rasakan terlalu bising. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita anggap sepele, tetapi ini seringkali kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pendengar, sebelum materi ini kami akhiri, mari kita berdoa, izinkan saya untuk memimpin. Ya Allah, pemilik waktu yang tak pernah tergesa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang seringkali lelah karena mengejar dunia. Yang seringkali lelah mengejar dunia yang berlari. Kami sering merasa tertinggal, sering merasa kurang, dan seringkali kehilangan senyum saat melayani keluarga kami sendiri. Karena hati yang penuh dengan kecemasan, ya Allah, Sang Maha memperbaiki. Menenangkanlah detak jantung kami yang seringkali berdetak kencang

0: lembutkan jemari kami yang sedang menunggu kesabaran dalam mendidik buah hati kami dalam melayani selama ini. Guru kami hanya kami, bukan sekedar peluh, melainkan guguran dosa yang engkau ridhoi. Ya Allah, Sang Maha Lembut, ajarkanlah kami cara untuk tetap tenang di tengah badai kesibukan. Ingatkan kami bahwa keberkahan tidak terletak pada seberapa cepat kami selesai, tapi pada seberapa hadir hati kami di setiap wujud dan pengabdian kami. Jangan biarkan kami menjadi ibu yang raganya ada, namun jiwanya mengembara di layar gawai. Pulangkan hati kami ke rumahmu, ke dalam cekap sabarmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar RRI Surabaya, itu yang bisa saya sampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu menenung sabar dalam arus yang bergesa. Untuk selanjutnya, kami kembalikan ke Mbak Sari Yulia. Monggo, Sari.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah kita narasumber di edisi kali ini, begitu ya. Ada Ustazah Fira untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Kembali kita diingatkan bahwa dalam menjalani kehidupan tentu tidak mudah, begitu ya, untuk kita bersabar. Namun ini adalah sebuah proses. Dalam tausiah dan juga mukadimah tadi disampaikan bahwa tidak bisa instan, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Saya langsung saja ke penelpon. Kita buka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, kita bergeser dulu ya ke penelpon selanjutnya. Ada Ibu Sri Suhartini di line WA, begitu ya. Ini menanyakan, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana cara melatih sabar dan ikhlas? Dan mengapa seorang Muslim tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan? Dan kenapa kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu? Kemudian bolehkah kita tergesa-gesa untuk menjamu tamu, katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
0: Oke, terima kasih. Ini satu pertanyaan, tapi banyak pertanyaan juga. Nanti saya mohon ke Mbak Sari, nanti sekiranya yang belum saya jawab apa. Ngapain Mbak Sari,
1: iya,
0: ya?
1: Boleh, Ustazah, silahkan.
0: Iya. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Sri, bagaimana kita bisa untuk melatih sabar dan ikhlas tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan Ibu, untuk bisa melatih sabar dan ikhlas itu tidak bisa secara instan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa untuk selalu membiasakan ya, dalam bersabar. Untuk hal kecil tadi, misalkan pada pagi hari, ya, pada pagi hari kita sebagai ibu, kita dituntut untuk, bukan dituntut, ya memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menyiapkan semuanya ya, di rumah, menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah, bahkan terkadang kita sendiri, kalau kita sebagai wanita karir, artinya kita sebagai ibu bekerja, kita harus bisa menyiapkan diri sendiri, kita bisa untuk mengatur waktu. Jadi kita membiasakan ya untuk terbiasa selalu tadi itu ketika pagi bagaimana kita bisa menguasai pagi kita, artinya kita isi hati kita dengan banyak berpikir, dengan banyak kalimat-kalimat positif. Sebelum tadi dunia menguraknya dengan segala yang kadang membuat kita kewalahan, dan kita ikhlas ya, bagaimana kita bisa ikhlas dengan tadi Bu, kita bisa berpikir positif bahwa kita dalam kesabaran itu atau apa yang kita lakukan itu atau apa yang kita perjuangkan itu Allah melihat perjuangan kita. Jadi kalau kita bisa berpikir seperti itu, saya yakin keikhlasan juga ada di dalam diri kita. Dan tadi pertanyaannya, kita jangan cepat untuk mengambil keputusan. Karena belum matangnya untuk karena biasanya kalau kita cepat mengambil keputusan, misalkan tanpa berpikir panjang, ada teman kita bilang ke kita, ginjal tuso kurang ya jam segini tanpa kita berpikir kertasnya atau tanpa kita berpikir dulu kita cepat untuk mengiyakan perkataan itu akan bisa menimbulkan masalah. Artinya apa? Kalau kita mengiyakan, kita berpikir ulang, wah kenapa saya bisa mengiyakan ajakan teman untuk permainan besok ya, padahal besok saya sudah punya acara yang lebih penting dan yang lebih dulu. Karena yeah. dari situ kalau teman kita nggak bisa untuk menerima, akan bisa menimbulkan masalah. Ya, jadi kita tidak bisa untuk terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kenapa? Kita antisipasi akan muncul masalah yang baru. Dan itu apalagi Mbak Sari?
1: Kalau tergesa-gesa untuk menjamu tamu, boleh nggak ini Ustazah katanya begitu?
0: Tergesa-gesa dalam menjamu tamu, artinya tergesa-gesa dalam hal apa? Kalau saya berpikirnya, kalau tamu, itu jadi tamu kan bagaimana kita bisa untuk memuliakan.
1: Ya, mungkin itu yang dimaksud Bu Hartini ya. Karena ketika kita kedatangan tamu, kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik begitu loh Ustazah.
0: Yang terbaik, betul. Seperti yang kita tahu dalam Islam, bagaimana kita bisa untuk memberikan atau pelayanan kepada tamu yang terbaik. Jadi artinya ini tidak tergesa-gesa. Artinya tamu ini kan ada dua alternatif. Satu tamu yang mendadak, yang kedua tamu yang memang kita sudah istilahnya janjian sebelumnya. Jadi di sini untuk kalimat tergesa ini bukan tergesa semestinya yang kita cari. Jadi bagaimana kita bisa untuk menjamu tamu, memberikan pelayanan yang terbaik ke tamu.
1: Ya.
0: Itu Mbak Sari yang bisa saya jawab.
1: Ya, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
1: Ya.
3: Dengan Ibu Utri.
1: Bu Utri, silahkan.
3: Oke, saya menyapa dulu ya untuk Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Putri, nggih.
1: Putri, ya, Ibu Utri.
3: Ibu. Iya, ya, mau bertanya sama Pak Ibu Ustazah nih ya. Amal ibadah tertolak ridha Allah bersumber dari ridha orang kedua orang tuanya. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bergantung pada kemurkaan. Begitulah, begitu pula sebaliknya ridha Allah. Bagaimana menurut Islam dalam Al-Qur'an dan mendidik anak-anak dalam masa kini? Atau gensiap Ibu Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak-anak muda zaman sekarang? Karena itu tadi ya, ridha orang tua itu adalah ridhonya Allah juga begitu. Bagaimana ini Ustazah?
0: Oke, terima kasih seperti yang sudah kita ketahui bersama. Ridha wali fi ridha walidain, wasifu wali fi sifu walidain. Jadi, ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murka orang tua. Di sini kita dari Ibu Putri, bagaimana kita mendidik anak pada masa kini. Satu yang perlu kita garis bawahi yaitu bahwa didikan yang kita terima dari orang tua kita pada zaman dulu tidak bisa kita terapkan pada anak masa kini. Kenapa? Zamannya sudah berbeda.
1: Yeah.
0: Tetapi dalam keseharian, karena kita atau yang kita terima dulu dari orang tua seperti itu, tanpa kita sadari, terkadang kita mendidik anak kita ya ala yang orang tua didikkan ke kita. Nah, itu yang harus kita waspadai. Apa itu? Jangan sekarang zamannya sudah berbeda, tidak bisa. Anak sekarang itu dibandingkan dengan anak yang zaman dulu, dari mungkin tingkat emosionalnya, dari mungkin tingkat kebiasaannya, ya. Contoh kecil pada anak saya laki-laki itu, yang mana mohon maaf ini bukan membuka air, tapi kita lebih besarin aja. Anak saya laki-laki itu ketika meminta sesuatu ke saya, tidak bisa saya tolak dengan kata tidak. Jadi misalkan minta apa, saya jawab tidak, waktu dia akan emosi. Tapi bagaimana saya bisa untuk berkata, ya nak, sabar nanti ya, seperti itu. Dan di setelah waktunya, misalkan ada waktu untuk apa keluar dengan anak, atau itu ini sekedar makan, kita ajak anak kita keluar, kita ajak makan. Kalau anak laki-laki itu biasanya perutnya setengah itu dia akan bisa fokus tuh, akan bisa menerima. Jadi ketika perutnya setengah kenyang, saya ajak ngobrol, gini ya nak ya, maaf untuk saat ini mungkin ibu belum bisa membelikan. Lain kali nanti kalau ada rezeki, insyaallah ibu akan bisa memenuhi dari permintaan. Dengan cara itu anak akan lebih bisa menerima. Ini kalau anak saya nih, dibandingkan kalau ketika dia minta langsung, nggak boleh, nggak mau, dan sebagainya, itu tidak akan bisa menerima. Yang muncul hanya emosionalitas. Itu dalam menguji anak atau di tangan terang orang tua atau latihan saya di era saat ini, ya kita harus bisa untuk selalu antisipasi, selalu waspada, apalagi untuk ponsel yang sekarang atau layar gawai itu sangat mempengaruhi dari si anak. Ya, tapi di situ kita sebagai orang tua bagaimana bisa selalu untuk istilahnya memantau atau tanpa kita dari ponsel si anak kita bisa memantau, okay? Jadi sebelumnya mungkin ada kesepakatan dulu kita dengan anak. Nah maaf ya, pokoknya ibu-ibu ingin selalu tahu ya, selalu tahu dari kamu atau ibu ini kepo dengan isi hati kamu, tapi boleh nggak kita sepakat misalkan untuk ponselnya itu tidak usah di paspor, jadi seperti itu kita mengecek dan sebagainya seperti itu. Kita bisa istilahnya izin dulu ke anak, semoga pembicaraan kalau memang anak oke, seperti yang saya lakukan ke anak saya. Jadi walaupun di paspor pun saya tahu pasti paspor dari anak saya. Jadi itu kalau kita paspor, misalkan waktu kita membuka keposannya kok ada sesuatu yang mungkin itu tidak pantas untuk dikomentari dan sebagainya. Baik. Yang cara itu kita bisa pelan-pelan bicara ke anak. Nak, maaf ya, ini kok kamu komentari seperti ini, kok nggak seharusnya seperti ini. Boleh nggak misalkan ini ibu izin untuk dihapus atau minta tolong dihapus, bisa nggak seperti itu? Tapi dengan cara apa omongan ringan yang tidak menyakiti hatinya, seolah anak juga akan bisa melaksanakan dengan senang hati tanpa hatinya terlukai. Dan Bu Putri masih banyak lagi, mungkin contoh-contoh bagaimana kita bisa menerapkan didikan ke anak tanpa melukai hati dan perasaan si anak. Nah, itu Bu Putri dan Mbak Sari.
1: Baik, karena waktu kita juga terbatas begitu ya Ustazah, ini tinggal 2 menit lagi begitu ya. Ini juga ada hamba Allah yang kemudian mengirimkan pesan singkatnya begitu untuk menanyakan kepada Ustazah begitu ya. Di zaman now ini banyak orang tua, baik laki-laki ataupun perempuan, keduanya bekerja mencari nafkah, sehingga meninggalkan anak di rumah jauh dari kasih sayang orang tua. Serta bila ada masalah tentang anak, orang tua bingung. Pertanyaannya bagaimana melatih kesabaran? Tadi sudah ada tipsnya ya dalam tausiah dan juga mukadimah, mungkin itu juga bisa dilakukan. Sekaligus sebagai penutup, karena waktu saya tinggal 2 menit untuk sesi acara ini, Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar? Silahkan.
0: Oke, terima kasih bagi pertanyaan yang disampaikan Mbak Sari. Kalau kita sebagai ibu bekerja yang mana anak di rumah kita tidak bisa mampu setiap hari, kita bisa memanfaatkan, misalnya ini bukan itu ya, kita bisa memanfaatkan untuk media sosial yang ada. Kalau kita dari media sosial, kita bisa mengecek apa saat ke anak kita, ya mungkin dengan cara telepon via, by WA, atau mungkin video call dari anak kita, yang mana kita bisa membuat seperti itu. Dan kita meluangkan waktu paling tidak misalkan dalam satu minggu itu kita bisa istilahnya hutang waktu ke anak. Jadi satu minggu kita sedikit waktu sehari, yang mana sehari itu full kita berikan untuk anak, untuk memberikan perhatian itu aja. Dan di sini untuk Mbak Sari mungkin passing through statement bagaimana kita dalam setiap harinya kita bisa mengawali dari tadi kita isi pikiran-pikiran kita yang positif, kita isi hati-hati kita bagaimana bisa paling tidak membangun percayaan, membangun apa kompos dalam hati kita. Bismillah, mulai pagi ini atau dalam keseharian ini bagaimana kita bisa untuk selalu memohon, kita bisa melewati hari-hari yang tenang, dengan sabar, tanpa ada apa beban yang berat dan sebagainya. Dan kalau setiap hari kita percaya pada diri kita, kalau kita bisa melewati hari itu dengan tenang dan sabar, kita dalam kesehariannya kita akan merasakan hari-hari itu penuh dengan kenyamanan, keamanan, dan hari-hari itu kita merasakan selalu dalam keberkahan. Itu Mbak Tari yang bisa saya berikan materi pada hari ini, semoga sebetulnya bisa memberikan manfaat kepada pendengar semuanya.
1: Baik. Terima kasih kepada Ustadz Fira Zulia Sukrianti SPD, Wakil Ketua Bidang Dakwah PDNA Bojonegoro untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Ini mengingatkan kita begitu ya, bahwa akan ada banyak ujian, masalah dan juga tantangan dalam kehidupan kita. Namun bagaimana kita bisa menenun sabar dalam arus yang tergesa, ini menjadi poin penting agar kita bisa menguasai diri begitu ya. Baik, terima kasih Ustazah untuk sesi tausiah dan juga mukadimahnya dan juga sesi tanya jawab untuk edisi kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan, tentunya untuk menambah ilmu agama kita dan juga tentunya menambah wawasan kita dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah
0: Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Tari, nonton dari hari ini dan kita bisa ketemu lagi selain kesempatan. Kita sehat, semangat ya hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustazah, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka peluang kerjasama bidang transportasi laut serta bidang kesehatan hingga teknologi digital dengan pemerintah kota St. Petersburg, Rusia. Sebanyak 600 kepala keluarga di kawasan Bulak, Surabaya terdampak sengketa tanah. Mendengarin Lawar Tapagi selengkapnya, edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka peluang kerjasama bidang transportasi laut serta bidang kesehatan hingga teknologi digital dengan pemerintah kota St. Petersburg, Rusia. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim membuka peluang kerjasama bidang transportasi laut, khususnya kapal cepat dan pelabuhan, serta bidang kesehatan hingga teknologi digital dengan pemerintah kota St. Petersburg, Rusia. Sebagaimana terungkap dalam kunjungan Ketua Majelis Legislatif Kota St. Petersburg Alexander Belsky dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Keduanya tampak antusias membahas berbagai peluang kerjasama tersebut. Gubernur Khofifah menyambut gembira rencana pembangunan industri perkapalan di Jatim yang dipastikan akan memiliki manfaat besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan.
3: Kami melakukan diskusi, menurut saya sangat produktif. Ada kerjasama yang sudah dilakukan, apakah terkait dengan pendidikan maupun dengan persiapan untuk membangun industri perkapalan, terutama untuk kapal cepat. Saya rasa kalau ini bisa terlaksana menjadi sangat besar maknanya bagi sebuah wilayah kepulauan seperti Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Majelis Legislatif Kota St. Petersburg Alexander Belsky menyampaikan terima kasih atas sambutan positif Pemprov Jatim tersebut. Ia mengaku optimis rencana kerjasama kedua wilayah akan cepat terrealisasi, terlebih hubungan Indonesia dengan Rusia terjalin baik selama ini.
4: Конечно, это только начало. Потенциал у наших регионов достаточно большой. Мы можем развиваться и в других направлениях.
5: Это сфера здравоохранения, которая была создана, конечно, университет, который в городе Санкт-Петербург. Dan kedua kota ini, jadi kota Санкт-Петербург dan kota Surabaya merupakan pelabuhan besar, jadi ada потенциал besar di bidang perkembangan pelabuhannya.
2: Untuk rencana proyek industri perkapalan, Pemprov Jatim menggandeng perguruan tinggi ITS. Selain itu juga berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan melakukan studi pada pusat layanan kanker yang ada di kota St. Petersburg. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebanyak 600 kepala keluarga di kawasan Bulak, Surabaya terdampak sengketa tanah. DPRD Surabaya siapkan mediasi. Berikut laporan Agustin Irdiani.
6: Sengketa kepemilikan tanah yang terjadi di kawasan Bulak Surabaya tidak hanya berdampak pada status hunian warga, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur lingkungan. Akibat status lahan yang masih dipersengketakan, berbagai program pembangunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD belum dapat direalisasikan. Permasalahan tersebut kini menimpa sekitar 600 kepala keluarga atau KK yang tinggal di RT 5 RW 6 Bulak yang mengaku telah menempati lahan tersebut selama bertahun-tahun dan memiliki dokumen petok D maupun petok C sebagai dasar penguasaan lahan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, sebagian besar warga memiliki hak atas tanah yang mereka tempati. Dari total warga terdampak, sekitar 360 KK bahkan telah menyelesaikan pembayaran tanah secara berangsur kepada pihak penjual meskipun sisanya masih dalam proses pelunasan. Menurut Aning, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan publik di kawasan tersebut.
7: Itu ada 600 KK yang merasa sah memiliki tanah karena punya petok D, punya petok C, itu sudah bertahun-tahun. Nah, ternyata ada warga yang mempunyai sertifikat lokasi tanah yang terkait dimiliki oleh warga. Kemudian kita undang BPN dan resmi memang sertifikat tanah itu sah legal tercatat di BPN. Namun kelemahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kita tidak bisa buka warga itu sehingga kita tidak bisa mengetahui kronologi pemilik sertifikat. Akhirnya dampak dari sengketa tanah tersebut akses APBD tidak bisa masuk. Mereka berharap nantinya dengan hearing ini mereka mereka bisa mengakses APBD. Kemudian yang kedua, ternyata dari pemilik sertifikat, lokasi tanah itu akan dibangun rumah sakit, kemudian pusat perbelanjaan, yang otomatis akhirnya warga ini kan posisinya lemah. Sudah, yang pasti secara peraturan perundang-undang pasti menang pemilik sertifikat kan? Maka kita mencoba untuk memberikan solusi terbaik dengan memediasi antara pemilik sertifikat dengan warga, supaya apa? Satu, muncul surat pernyataan dari pemilik sertifikat bahwa mereka mengizinkan untuk pembangunan di wilayah terkait. Kemudian yang kedua, warga yang sudah membangun di atas tanah si pemilik sertifikat tadi, mereka akan dapat ganti rugi berapa?
6: Status lahan yang masih disengketakan membuat pemerintah kota tidak dapat mengalokasikan anggaran pembangunan karena terbentur aturan yang berlaku. Akibatnya, warga harus mengandalkan swadaya untuk memenuhi kebutuhan lingkungan sehari-hari. Pembangunan jalan paving, perbaikan saluran drainase, pemasangan penerangan jalan umum atau PJU, hingga pengelolaan tempat pembuangan sampah TPS belum dapat didukung melalui anggaran pemerintah. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, guna mendukung akurasi data dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos, Pemerintah Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk segera memperbarui data kepemilikan asetnya. Ermina Jane melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk segera memperbarui data kepemilikan aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung akurasi data, khususnya dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antik Sugiharti, mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan penertiban data yang bersifat subjektif, terutama terkait aset berupa tanah, rumah, maupun kendaraan yang telah dijual namun masih tercatat atas nama pemilik lama. Menurutnya, data subjektif merupakan data yang dapat berubah sesuai kondisi kepemilikan seseorang. Karena itu, warga yang telah menjual aset diminta segera mengurus proses balik nama agar data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya.
9: Bahwa data ini adalah data tunggal, jadi data ini dilakukan survei menggunakan 35 variabel, sehingga bagaimanapun juga masyarakat itu untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Yang kedua, titipan pesan kami, jadi kalau merasa itu jangan mau dititipin. Ada kejadian beberapa itu mereka memang tidak mampu, tetapi mereka ketika didata ada mobilnya, kalau selama dia masih ada aset, karena kan keuangan negara ini terbatas ya, jadi kita pasti pemerintah pusat itu memiliki pertimbangan untuk prioritas yang diberikan adalah yang benar-benar membutuhkan.
8: Anti juga mengingatkan masyarakat agar tidak menerima titipan aset atas nama pribadi. Menurutnya, kepemilikan aset yang tercatat dalam data administrasi menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam proses verifikasi penerima bantuan sosial. Selain memperbarui data aset, masyarakat juga diminta segera melaporkan perubahan data keluarga, termasuk jika terdapat anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Pembaruan data kependudukan secara berkala dinilai penting untuk menjaga akurasi basis data perlindungan sosial yang digunakan oleh pemerintah. Ermina melaporkan.
0: Perkuat lubuk pangan dan penuhi target luas tambah tanam dari pusat, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan pompa kepada kelompok tani. Berikut laporan Farin Reki.
10: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotamator, 23 unit hand tractor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tambah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
11: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini walaupun di perubahan musim kita tetap bisa mengamankan ya swadaya pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
10: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
12: Yang jelas bantuan panen berbasis poktan, tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Poktan, saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
10: Pemkab Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Valen Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penerapan pajak bagi kendaraan listrik seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
13: Penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga aspek keadilan antara pemilik kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, seperti yang disampaikan dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS Dr. Insinyur Maksus. Maksus kami siang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif termasuk keringanan pajak untuk mendorong adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.
14: Dulu insentif-insentif setelah ganti kendaraan listrik ternyata sekarang dipajaki dan nilainya juga lumayan kan gitu. Pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang mempersoalkan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajeki kok ini tidak kan gitu. Ya berarti kan listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya jadi bahan pertanyaan.
13: Kendati demikian, Maksus menekankan bahwa kebijakan pajak perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan perkembangan pasar kendaraan listrik dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pakar teknologi menyarankan mahasiswa-mahasiswi untuk menguasai kecerdasan buatan agar peluang kerja semakin besar. Informasi disampaikan Farida Husnia.
15: Generatif AI merupakan salah satu teknologi yang cukup berkembang pesat dan semakin banyak orang yang menggunakannya, termasuk dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS sekaligus peneliti data science Dr. Iren Karyadi. Dia mengatakan sering menggunakan kecerdasan buatan itu dan memudahkan kehidupan sehari-harinya.
16: Zaman saya waktu kuliah bikin skripsi, Pak, saya harus ke perpustakaan, saya harus pinjam bukunya, saya baca satu-satu, saya bikin referensi. Terus kemudian mulai ada Google Search, Pak, saya mulai agak sedikit mudah, saya searching, tapi harus saya klik satu-satu tuh Google-nya ya, saya baca semuanya, belum tentu yang Google kasih, belum tentu benar, Pak. Tapi sekarang AI membuat semuanya jadi lebih mudah ya, informasi bisa diakses sangat cepat ya, bahkan dalam hitungan detik, kayak gitu. Saya kira teknologi tersebut akan mengubah ya, mengubah bagaimana cara perusahaan mengolah data, mengakses informasi, kayak gitu ya. Kita harus cepat keep update dengan latest technology ya, kalau enggak kita ketinggalan.
15: Sementara itu, pakar teknologi Hani Suwandi mengatakan kecerdasan buatan membuat sebagian perusahaan tidak membutuhkan tenaga kerja.
17: Karena dengan AI ini, perusahaan-perusahaan itu enggak butuh lagi orang sebanyak mereka pikir. Orang-orang yang sudah ada, mereka dengan cepat, kalau mereka pakai AI, mereka jadi lebih produktif. Kalau tadinya knowledge code mungkin butuh 2-3 hari, sekarang tinggal tanya sama Codex, Cloud, just couple hour, or even minute.
15: Pakar teknologi Hani Suwandi menyarankan mahasiswa-mahasiswi UKWMS belajar menggunakan kecerdasan buatan, sehingga kesempatan bekerja di perusahaan menjadi lebih besar. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang terpantau naik signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Anel Kusuma.
18: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhiyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
19: Hanya merangkak naiknya, Mas. Daya pembeli juga agak menurun sedikit. Mungkin kemahalan harga. Enggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya. Dari kemarin sekitar 26, 27. Sekarang 35 sampai 40. Drastis naiknya. Ada yang 35. Kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
18: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
20: Harga-harga serba naik. Biasanya 50.000 dapat bumbu banyak, sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
21: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
20: Cabai biasanya, Mas, aku beli 10.000 itu udah dapat banyak, sekarang itu cuma seuprit doang.
21: Harapannya mungkin?
20: Ya, semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
18: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ada Kusuma melaporkan.
0: Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ternyata memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan bumi Kediri. Berikut laporan Chantia.
22: Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ternyata memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan bumi Kediri. Selama ini masyarakat lebih mengenal ND di Flores sebagai tempat Bung Karno menemukan rumusan 5 sila di bawah pohon sukun. Namun sebuah fakta sejarah baru mengungkapkan bahwa ND hanyalah bagian dari akhir perjalanan panjang merundungan ideologi bangsa yang sebenarnya dimulai sejak tahun 1918 di Kediri. Raden Mas Kusartono SM, Ketua Harian Situs Persadek Soekarno dalam pojok Kediri menegaskan bahwa gerakan ini sama sekali bukan untuk mengubah sejarah atau menggeser panggung sejarah dari ND, melainkan sebuah pertanggungjawaban ilmiah untuk meluruskan garis waktu perundungan Bung Karno selama 27 tahun yang sempat terlewatkan.
23: Yang menarik itu adanya pidato 1 Juni. Jadi Pancasila ditetapkan sebagai hari lahirnya itu kan karena pidato 1 Juni itu. Nah, di dalam pidato 1 Juni itu beliau mengatakan Pancasila, walaupun tidak menyebut secara eksplisit Pancasila, bahwa ini sudah saya renungkan ya, bukan dalam waktu semalam ini saja, tapi sudah mendengung di dalam saya punya jiwa sejak 1918. Dia menyebut tahun. Jadi intinya Bung Karno ingin mengatakan Pancasila tidak saya gali dalam semalam loh. Pancasila ini perundangan panjang saya loh, gitu loh ya. Sejak 1918. Nah, sementara di ND itu 1933 sampai 38. Karena Bung Karno menyebut 1918 bahkan menyebut lebih dari 25 tahun. Nah, ini ada catatan lagi. Selain menyebut 1918 bukan menyebut lebih dari 25 tahun.

0: sejarah penting sang proklamator, salah satunya dengan mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno. Faiz Putra melaporkan.
1: Bulan Bung Karno yang kerap diperingati setiap bulan Juni menjadi momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini banyak kejadian penting yang berkaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beberapa kejadian yang melibatkan Bung Karno selama bulan Juni, diantaranya tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, lalu tanggal 6 Juni 1901 sebagai hari lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni 1970 sebagai hari wafatnya Bung Karno. Meski sejarah tersebut sudah lama terjadi, euforia dan semangat yang dibawa oleh Bung Karno sangat terasa saat RRI mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno di Gang Pandian 4 nomor 40 Penilih, Surabaya. Agatha selaku edukator rumah Bung Karno saat diwawancara RRI Kamis 11 Juni 2006 mengaku euforia yang ditunjukkan masyarakat bahkan dari luar kota Surabaya sangat tinggi dengan rata-rata kunjungan pada akhir pekan hingga 100 orang per hari. Yang menambahkan sebagian besar pengunjung yang datang tak jarang baru mengetahui bahwa Bung Karno lahir di Surabaya sehingga melahirkan rasa penasaran. Saran lebih lanjut tentang kondisi dan lokasi rumah kelahiran sang proklamator.
2: Di bulan Juni ini kan bulan istimewa ya, karena diperingati sebagai bulan Bung Karno, karena beliau lahir dan wafat di bulan Juni. Kalau untuk kunjungan memang lebih banyak di bulan Juni ya.
1: Salah satu pengunjung sekaligus mahasiswi Untak Surabaya, Sabrina, mengaku alasan dirinya mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno karena kebutuhan tugas akademik dan ingin tahu sejarah masa kecil Bung Karno.
3: Awal karena tempat sini itu sesuai sama tema kelompok kita itu.
1: Ini ada tugas
3: mata kuliah patriotisme.
1: Setiap harinya rumah kelahiran Bung Karno yang dikelola Pemkot Surabaya melayani kunjungan masyarakat setiap hari mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal dibagi 3 sesi, yakni sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 3 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam Warta Pagi edisi kali ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan akhir pekan edisi Sabtu 13 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Sudah siapkah menikmati akhir pekan Anda? Agaknya ini waktu yang dinanti untuk kita bisa sedikit santai dari hingar-bingarnya kesibukan keseharian, termasuk untuk bisa melakukan hobi Anda. Surabaya, nah ini mulai dari kemarin ya, itu pagi jam-jam 6 gitu ya, udah hujan. Ini tadi saya nengok keluar, sudah habis hujan juga. Wah, ada apa begitu ya, setelah beberapa hari, beberapa minggu kemarin kondisi cuaca cukup terik di kota Surabaya. Kemarin itu kondisinya mendung gitu ya, memang hujannya gak merata, tapi beberapa kawasan hujan dengan intensitas yang beragam juga. Dan pagi ini sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya juga habis diguyur hujan. Baru aja sempat berdiri dan nengok keluar, udah hujan. Ini yang agaknya memang menghambat gitu ya. Kemarin juga sudah bangun pagi niat mau olahraga, lah kok hujan, ya udah gak jadi keluar, olahraganya di dalam rumah aja. Gak ada alasan ya, kalau misalnya Anda pengen tubuhnya tetap sehat, bergerak aktif gitu kan ya, boleh, meskipun di luar hujan, olahraganya di dalam rumah bisa kok gitu kan ya, tergantung niat dan kemauan aja. Olahraga apa pagi ini? Karena memang setelah bediding gitu ya, dua hari ini hujan. Wow, enak banget kayaknya tidurnya ya, lebih nyenyak begitu kan ya. Tapi ya apapun lah ya, aktivitas Anda di pagi hari ini, kami akan temani Anda tentunya dengan program-program acara. Cukup panjang ya kebersamaan kita, karena kalau tadi jam 2 dini hari kita juga menyiarkan pertandingan Kanada versus Bosnia. Skornya sama nih, 1-1, imbang gitu kan ya. Dan tadi saya juga sempat informasikan berkaitan dengan profil Bosnia yang setelah 12 tahun lalu kembali lagi masuk ke Piala Dunia. Wow, luar biasa ya, 12 tahun belajar banyak tentunya untuk bisa lolos dan masuk lagi ke pertandingan atau gelaran sepak bola dunia yang spektakuler. Keren lah ya. Dan memang ini yang tadi juga disoroti oleh teman-teman Pertuni begitu kan ya, bahwa luar biasa kalau Bosnia bisa ada dan juga mencetak skor imbang dengan tuan rumah Kanada begitu. Karena tentu tidak mudah. Biasanya gitu kan ya, kalau tuan rumah itu kan selalu diuntungkan dengan kondisi-kondisi di sekitarnya. Dan nanti juga ya, pada pukul 8, kami juga ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Itu antara Amerika Serikat, sebentar, saya cek dulu, karena saking banyaknya gitu ya pertandingan-pertandingan berlangsung untuk hari ini, itu Amerika Serikat versus Paraguay di Stadion Los Angeles. Nah, kalau tadi pagi itu di Stadion Toronto. Nah, pukul 8 nanti Amerika Serikat versus Paraguay. Dan kami di Pro 1 RRI Surabaya juga terus menyiarkan begitu ya, berkaitan dengan pertandingan Piala Dunia 2026, menjadi bagian dari pesta bola. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan keseruannya, bahkan memberikan komentar. Cukup panjang loh, 12 Juni hingga nanti 19 Juli 2026. 26. Jadi nikmati pastinya gitu ya dengan keseruan-keseruan yang ada. 48 negara, cukup ramai dengan 104 pertandingan, cukup banyak gitu ya. Dan Anda bisa manfaatkan waktu karena kita non-stop juga untuk bisa menyiarkan berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Kalau tadi saya buka dengan informasi bahwa Jalan Pemuda 8290 Surabaya sudah selesai diguyur hujan, bagaimana tempat tinggal Anda? Boleh tambahkan informasinya ya, sembari juga arus lalu lintas. Karena minggu-minggu ini ternyata itu minggu-minggu yang cukup sibuk dan juga padat bagi anak-anak kita pelajar yang kemudian melakukan pesta perpisahan gitu ya, kenaikan kelas, kelulusan, wisuda dan lain sebagainya. Aktivitas di sekolah-sekolah ya nampak memang keramaian begitu ya. Bahkan ini hari Sabtu, biasanya sekolah-sekolah itu memilih hari Sabtu untuk hari pelepasan siswanya, perpisahan, wisuda dan lain sebagainya, karena itu tadi orang tua itu off kerjanya, libur gitu ya. Jadi mereka bisa ditemani begitu kan ya. Nah, coba cek cuacanya juga kalau Anda punya aktivitas seperti itu atau agenda kegiatan hari itu, maksudnya hari ini dengan kondisi yang seperti itu gitu kan ya. Nah, itu di BMKG Juanda sendiri itu juga sudah memberikan rilisnya bahwa untuk hari ini pagi, siang hingga sore hari nanti dominasinya cerah berawan, namun berpeluang terjadi hujan petir. Dan malam harinya cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut asap
dan besok dini hari itu juga berpeluang terjadi hujan ringan. Namun suhu udaranya masih tetap terik, 13 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 57 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 31 km per jam. Harus disesuaikan tentunya dengan aktivitas dan kegiatan Anda begitu ya. Lantas muncul pertanyaan begitu ya, dua hari ini maksudnya, itu kok hujan ya? Padahal beberapa minggu yang lalu, itu Surabaya teriknya luar biasa. Ada fenomena apakah? Begitu ya? Banyak masyarakat yang kemudian bertanya, karena memang sejak hari Jumat kemarin, 12 Juni, hujan itu turun di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya. Karena beberapa daerah di Jawa Timur, itu sebenarnya sudah masuk periode musim kemarau. Jadi ini banyak yang kemudian menanyakan hal tersebut gitu ya. Bangun pagi niat mau olahraga kayak saya kemarin tuh ya, lah kok hujan merata loh. Saya ada di Surabaya Utara kemarin. Kemudian Fresi Oktora ketika siaran pagi juga mengabarkan Surabaya Pusat hujan gitu ya. Bahkan Surabaya Selatan pun juga sama kondisinya. Menurut prakirawan BMKG Juanda Andri Wijaya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hujan itu masih terjadi meski saat ini kita sudah masuk ke musim kemarau. Yang pertama ada gelombang Rosby. Jadi ini pengaruh gelombang Rosby yang memicu peningkatan aktivitas atmosfer di wilayah Jawa Timur sehingga ini yang mengakibatkan adanya hujan. Gelombang tersebut dapat meningkatkan peluang terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah meski berada pada periode musim kemarau. Jadi ini juga menjawab begitu ya pertanyaan Anda gitu ya, loh kenapa kok tiba-tiba hujan setelah kemarin-kemarin cukup panas begitu ya, dan dua hari terakhir ini kondisinya cukup terik begitu ya. Kemudian juga ada faktor-faktor lain begitu yang memicu terjadinya hujan di sekitaran Surabaya dan sekitarnya. Suhu muka laut yang lebih hangat di Selat Madura. Jadi selain faktor atmosfer, suhu muka laut di sekitar Selat Madura yang lebih hangat juga menjadi salah satu pemicu terbentuknya awan hujan. Dan BMKG menjelaskan bahwa kombinasi kedua faktor itulah yang membuat peluang hujan masih dapat muncul di beberapa wilayah di Jawa Timur. Tetap jaga kondisi agar kita tetap sehat, kembali lagi melanjutkan aktivitas utamanya untuk menghadiri momen-momen penting dari anak-anak kita yang mungkin naik kelas ataupun mengakhiri pendidikannya di salah satu jenjang untuk naik ke jenjang selanjutnya. Jadi ini yang mungkin juga bisa Anda pantau gitu ya, berkaitan dengan perkiraan cuaca dan juga perubahannya yang mungkin saja bisa terjadi sewaktu-waktu. Selain persoalan cuaca, hujan yang dua hari terakhir ini mengguyur kota Surabaya dan sekitarnya yang jadi sorotan publik begitu ya. Sejak seminggu terakhir, tidak hanya kemarin begitu ya, itu banyak warga yang mengeluhkan listriknya padam. Durasinya macam-macam. Minimal itu 1,5 jam. Ada yang sampai 3-4 jam. Wah, sontak masyarakat, wah, ada apa nih? Blackout kah gitu kan dan lain sebagainya gitu ya. Nggak luput, kita pun juga di Surabaya Pusat begitu. Nanti informasinya juga akan saya hadirkan untuk Anda. Sembari Anda juga bisa ya berbagi kabar bagi kita di studio.

0: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
1: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
0: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
1: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
0: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman, dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
1: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya. Motivasi hari ini.
2: Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok.
3: Adakah di antara Anda yang kemarin juga ya, ini Surabaya Raya, Surabaya dan sekitarnya, itu juga mengalami pemadaman listrik bergilir. Agaknya memang cukup banyak ya, mulai dari hari Senin yang lalu hingga kemarin, itu banyak yang kemudian masyarakat ada yang mengunggah status, menginformasikannya di media sosial, ada yang ya hanya sebatas antar teman, saudara itu mengatakan bahwa mati lampunya lumayan lama loh gitu kan ya. Kalau di Surabaya Utara ya, lebih tepatnya hari Kamis kalau nggak salah, itu 1 jam setengah kondisi matinya. Kemudian ada juga seorang kawan yang mengabarkan Porong tuh pada minggu yang lalu tapi ya, itu kisarannya 3 jam. Kemudian Sidoarjo juga ada yang 4 jam, macam-macam gitu ya, beda-beda gitu kan ya. Dan ternyata pemadaman listrik bergilir itu juga mulai melanda beberapa wilayah seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, termasuk juga Jawa Timur mulai tanggal 8 Juni yang lalu. Sementara wilayah Jakarta dan Bali itu sengaja dibebaskan dari pemadaman demi menjaga citra di pusat pemerintahan. Benarkah demikian? Sontak masyarakat kemudian berpikir, apakah benar cadangan batu bara PLN hanya bertahan kurang dari 2 pekan? Jawa dan Bali kemudian terancam blackout. Itu banyak sekali ya dibicarakan oleh masyarakat kita begitu ya berkaitan hal tersebut. Nah, apakah benar demikian adanya? Sontak masyarakat juga memunculkan begitu banyak komentar begitu ya. Karena tentu masyarakat menginginkan adanya informasi dan juga klarifikasi berkaitan hal tersebut. Dan Koordinator Nasional LUN ini mendesak Presiden Prabowo untuk segera turun tangan mengatasi defisit energi ini agar tidak terjadi kelumpuhan total di Pulau Jawa di tengah beban masyarakat yang baru saja menghadapi kenaikan BBM. Namun PT PLN Persero menjamin keamanan pasokan listrik nasional tanpa resiko blackout hingga akhir Agustus 2026 karena telah mendapatkan kepastian stok batu bara sebesar 84 juta metrik ton atau setara 15,9 hari operasi. Dan tentunya ini yang memantik kekhawatiran dari masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut begitu ya, sontak masyarakat ini ramai-ramai memberikan komentar dan juga pendapatnya di media sosial. Agaknya kita harus tetap bijak begitu ya, berkaitan dengan informasi-informasi yang kita terima. Tentu ada perbincangan-perbincangan di media sosial kita, ada kepanikan, ketakutan dan sebagainya. Berkaca juga pada negara-negara lain yang kemudian blackout cukup lama begitu kan ya. Tapi upaya dari pemerintah tentu akan memberikan yang terbaik lah kepada masyarakat begitu ya. Dan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur ini menyatakan bahwa pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah di Jawa Timur termasuk Surabaya itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Diana Puspitasari, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Daerah Jawa Timur ini mengatakan upgrade jaringan tersebut dilakukan seiring dengan adanya peningkatan konsumsi listrik masyarakat dalam beberapa waktu terakhir sehingga perlu penyesuaian sistem melalui inspeksi menyeluruh dan serentak. Jadi ada trafo yang diganti, ada kabel-kabel yang sebelumnya kecil harus diperbesar lagi supaya ke depan tidak terjadi gangguan. Dan Diana mengatakan langkah tersebut bukan hanya untuk menjaga pasokan listrik tetap tersedia, tetapi juga demi keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan, terutama di tengah cuaca ekstrim. Dan PLN Jatim menargetkan proses optimalisasi jaringan tersebut bisa dituntaskan dalam pekan ini agar layanan kelistrikan kembali stabil. Dengan pemadaman secara bergilir tersebut, pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan ketidaknyamanannya selama beberapa hari ini. Dan dalam kesempatan itu juga, ia menghimbau pelanggan untuk menggunakan listrik secara bijak untuk membantu menjaga kestabilan beban sistem. PLN mengimbau pelanggan menggunakan listrik secara bijak seperti mencabut charger, itu seringkali ya tidak kita lakukan, atau perangkat elektronik yang tidak kita gunakan, serta memastikan instalasi listrik aman saat bepergian. Pengaduan dan pemantauan layanan itu juga bisa dilakukan di call center 123 atau aplikasi PLN Mobile. Karena pastinya ramai ya, ketika kemarin ramai dibicarakan berkaitan dengan pemadaman listrik. Surabaya Utara, kawasan Kebraon kemarin itu juga kondisinya listriknya padam saat siang hari. Lumayan, 1 jam kalau nggak salah ya. Itu, jadi ini yang banyak kemudian disoroti oleh masyarakat. Nah, bagaimana juga, apakah memang benar ada kaitan dengan hal tersebut? Nah, sudah diluruskan bahwa kalau di Jatim itu untuk upgrade jaringan begitu ya, dan diharapkan pengerjaannya tuntas pada pekan ini. Selamat pagi.
4: Salam, selamat pagi, salam sehat.
3: Selamat pagi Pak Joni.
4: Salam
3: sehat juga, amin.
4: Hati-hati dengan komunikasi publiknya pejabat ya. Kadang-kadang tidak, apa namanya, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Komunikasi publik itu penting banget Mbak Sari, apalagi dari pejabat. Tempo hari Menteri ESDM juga mengatakan, tidak usah khawatir, cadangan kita melimpah dan sebagainya terkait BBM ya. Nah, ujung-ujungnya sekarang naik juga itu, Pertamax. Dan saya kurang setuju pernyataan Pak Purbaya. Yang keberatan pakai Pertamax bisa migrasi ke Pertalite. Jadi tidak ngajari benar. Pertama itu, jangan sampai yang punya hak subsidi dimasuki yang non-subsidi dimigrasi. Nah, efeknya Mbak Sari, itu akan merusak mesin. Performernya berkurang, pokok ujung-ujungnya mesin akan rusak parah kalau tidak kalau tidak seharusnya memakai Ron 92 tapi dikasih Pertalite, itu akan merusak mesin. Kemudian terkait PLN, PLN juga begitu. Ya itulah Mbak Sari, saya harapkan pejabat publik memberikan informasi juga yang bagus juga, yang memiliki integritas ya. Karena apa, nanti ujung-ujungnya ribut lagi. Yang jelas dampaknya akan ke sana Mbak Sari. Cadangan batu bara kita tidak melimpah banget Pak. Itu ya sama aja dengan BBM. Jadi kita ya menunggu aja apa yang terjadi kan begitu.
3: Saya rasa
4: kalau kita, walaupun kita menghemat di rumah, kalau dari pusatnya sudah harus mati ya tetap mati kan begitu. Jadi enggak ini. Penghematan apapun yang kita lakukan di rumah tetap enggak berdampak apa-apa.
3: Betul.
4: Ya semoga inilah pemerintah betul-betul serius ya mengambil kebijakan, tidak meresahkan masyarakat.
3: Betul. Baik.
4: Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi.
3: Pagi. Terima kasih Pak Joni. Beberapa kali kita juga sempat berbincang bersama narasumber dalam sesi-sesi diskusi, agaknya benar begitu ya. Komunikasi publik dari para pejabat kita yang diharapkan itu bisa memberikan informasi secara transparan, informasi yang benar, agar tadi masyarakat itu tidak menerka-nerka. Kalau di media sosial tentu ya kita sudah lihat ada yang memang benar adanya, ada yang kemudian dipotong, ditambah, belum lagi dengan AI dan sebagainya. Ini yang membuat kekhawatiran dan kepanikan warga. Sehingga tadi kalau komunikasi publik itu benar, itu akan sangat-sangat menenangkan juga dari masyarakat kita. Mereka juga harus bisa berpikir nantinya apa yang harus saya lakukan begitu ya. Kalau kemarin baru saja dikejutkan dengan kenaikan harga BBM, ya mau nggak mau karena minyak mentah dunia juga naik, ya hitung-hitungannya harus naik, dan itu nggak cuma Indonesia begitu kan ya. Kemudian juga ada pemadaman listrik secara bergilir, durasinya nggak main-main gitu kan ya, 3-4 jam loh, coba bayangkan kalau itu teman-teman pengusaha UMKM misalnya, ini berkaitan dengan penyimpanan bahan bakunya di kulkas, gimana dong, misalnya begitu. Atau juga yang membutuhkan ya hal-hal lain yang kemudian mereka tidak punya genset atau hal lain yang mendukung, akan begitu banyak kerugian yang terjadi. Namun ya masyarakat kemudian bingung juga ya, kalau mau beralih sepenuhnya ke listrik gitu ya, pakai kompor listrik dan lain sebagainya. Lah ini gimana juga kalau kondisi kelistrikan di negara kita pun seperti ini gitu kan ya. Tapi kita berharap ya bahwa pemerintah juga ambil tindakan yang tegas seperti kata Pak Joni gitu ya, bahwa jangan sampailah kemudian ada hal-hal yang kemudian itu tadi menimbulkan banyak kerugian. Agak nyesek ya ketika ada seorang siswa yang ikut olimpiade pas mati lampu. Aduh, perjuangannya. Saya melihat video tersebut kemudian berbincang bersama dengan teman-teman gitu, juga merasakan wah iya, kalau itu misalnya dulu zaman-zaman kita kira-kira apa yang kita perbuat dan sebagainya. Wajar begitu ya, ada kerugian-kerugian yang kemudian diderita oleh masyarakat ketika pemadaman listrik kemarin. Pasti akan ada dampak lah ya dari sebuah kebijakan, sebuah peristiwa dan sebagainya. Oleh karena itu ya pemerintah juga sudah harus memikirkan cara-cara yang baik. Kalau stok batubaranya tipis harus seperti apa dan sebagainya. Ya meskipun masyarakat diminta berhemat, ya kita juga tentu menyerukan, ayo berhemat. Ya kita akui juga bahwa kerap kali selesai ngecas handphone, chargernya gak dicabut kan. Atau TV dibiarkan nyala sampai kita tertidur pulas kan. Nah ini yang harus sudah dihentikan kebiasaan-kebiasaan seperti itu gitu ya. Penghematan perlu dilakukan. Kita juga minta pemerintah untuk bisa melakukan solusi terbaik agar tidak terjadi lagi. Tapi kalau di Jawa Timur tadi ya, upaya untuk mengupgrade jaringan agar penerimaannya jauh lebih baik. Ya semoga begitu ya, karena tentu masyarakat menginginkan ada komunikasi-komunikasi publik yang baik agar kita tidak panik dan juga tidak khawatir berlebih. Kita belajar tentunya dari negara-negara lain. Saya masih terkagum-kagum dengan Jepang begitu ya. Mereka luar biasa, tapi bisakah itu kita adopsi? Mudah-mudahan lah ya, hal-hal yang baik, kedisiplinan gitu ya, upaya penghematannya dan lain sebagainya, itu bisa kita juga lakukan di Indonesia. Terima kasih Pak Joni. Anda yang punya komentar lain boleh sampaikan juga begitu ya, melalui telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya keseruan-keseruan lainnya juga masih akan tetap kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Selain tentunya informasi-informasi yang kami hadirkan, kami mengingatkan Anda juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat ada siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay. Jadi Anda juga boleh nanti bisa berdiskusi bersama kami nanti ya, lepas dari hasil pertandingan antara kedua negara tersebut. Apa sih komentarnya? Boleh nanti, tapi ya saya ajak Anda jeda terlebih dahulu untuk Warta Berita Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi ya pendengar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya.